0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng enjing janeng sampean balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih barek aku lihat yang bakal nganjani sampai jam 10 isuk mengko. Ya apa kabar Cak Ning dino iki? Isuk iki ngono ya. Muga-muga sampean kabeh sedaya tansah diparingi sehat, rezeki sing lancar apa mana akhir bulan ya. Bebek nih sampean tanggal selawe wingi wis gajian ya Cak Ning, mugi-mugi ae rezeki ni barokah berkah ya, amin amin ya rabbal alamin. Lan tentune ati sing ayam terus semangat sisa nang dina walaupun minggu-minggu walaupun libur ya Cak Ning, tapi tetap semangat ngono ya. Apa maneh iku mau tiba-tiba ono info lari pagi minggu ini ya, ternyata ya jalannya cukup lumayan jauh ini ya. Infonya begitu ya. Jadi sampean diharapno menghindari beberapa daerah dan sampean kudu mencari alternatif jalan yang lain gitu ya. Kemungkinannya aktivitas ini sampai jam 8.30 kayaknya. Setengah songo ya Cani ya, baru kebuka ini. Tadi setengah song jam 4.45 mari ngono dilanjut engkau sampai jam 8:30 ya. Nang jam-jam yang ini Cak Ning jam pituan iku kaya mulai nang jalan Kutilang, jalan Garuda arah masuk jembatan Merah Plaza, jalan Kembang Jepun atau kawasan Kia-Kia, jalan Waspada, terus jalan Karet. Iku nang kono mulai jam 5:15 sampai 8:30 Cak Ning bakalan itu jalan sing ditutup lan dialih no ngoten nggih. Jalan alternatif kalau dari utara ke selatan ono jalan Kusuma Bangsa lan jalan Dinoyo, terus dari selatan ke utara jalan Diponegoro lan jalan Kedung Doro, dari barat ke timur maupun sebaliknya Cak Ning jalan Jayabaya lan jalan Jagir Wonokromo. Pengendara diimbau nyesuaikno rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan ya Cak Ning ya. Nikula, event lari minggu pagi Cak Ning, maraton ya. Aku mau sempat lewat nang Jalan Pemuda mungkin ya. Tadi nang Jalan Pemuda mek separuh jalan to ono batas sing jenenge kun-kun iku. Cak Ning lanjut dhisik ya. Minggu isuk biasanya tadi waktu sing luwih santai ono sing lagi ngresiki omah, olahraga iku mau. Pekne sampean kabeh ono sing ikut event lari iki Cak Ning ya. Utawa ngopi bareng keluarga utawa maneh nyiapno aktivitas dino iki ya, budal katene libur. Katene mlaku-mlaku misale. Tapi Cak Ning muga-muga kabeh sing direncanakno sampean diparingi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Isu iki cuacane muga-muga cerah lan gawe semangat. Tapi walaupun dine pray Cak Ning ojok lali tetap jaga kesehatan, cukup ngombe banyak putih lan lek arep metu omah ojok lali gunakno perlengkapan sing dibutuhno. Pemane gawe jaga-jaga nggawa payung ngoten nggih. Nah Cak Ning saben tanggal kan mesti ana peristiwa atau peringatan sing iso dadi tambahan wawasan kanggo awake dhewe. Dina iki Cak Ning tanggal 28 Juni 2016 tahun ini barang iki ya. Uga ana beberapa momen penting sing menarik kanggo dirembug. Engko sawise beberapa lagu iki awake dhewe bakal ngobrol soal pentingnya kesiapan ngadepi masa depan lan uga ngenang salah siji sejarah perjuangan bangsa Indonesia sing kedadian nang Kalimantan Barat. Penasaran kan Cak Ning ya, merga iku Cak Ning tetep nang kene ya, cok nanti-nanti nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoya wak dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

Ya Canik, balik mana yang barek aku liang lanjutnya ya. Dina iki tanggal 28 Juni diperingati minangka hari kesadaran asuransi utawa National Insurance Awareness Day ya. Senajan peringatan iki luwih dikenal secara internasional, pesan sandikowo cocok banget kanggo masyarakat nang diai termasuk Indonesia. Peringatan iki ngajak masyarakat ben luwih peduli marang perlindungan finansial. Ora mek duwe tabungan tapi yo mikir kepiye carane nglindungi diri lan keluarga nek sewaktu-waktu ana risiko sing ora dikarepno. Asuransi iku cak ning sajane salah siji bentuk ikhtiar, contohne kanggo kesehatan, kendaraan, omah utawa usaha. Tapi sing luwih penting maneh yaiku masyarakat kudu ngerti luwih dhisik manfaat, hak lan kewajibane ben ora gampang percaya marang informasi sing ora jelas. Nang Indonesia dhewe cak ning edukasi bab asuransi terus ditingkatno dening otoritas jasa keuangan utawa OJK. Tujuane ben masyarakat luwih pinter ngatur keuangan lan luwih waspada marang penipuan investasi utawa produk keuangan ilegal. Intine cak ning peringatan iki dudu ngajak wong kudu langsung tuku asuransi tapi ngajak supaya luwih melek informasi lan luwih siap ngerancang masa depan.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Gak cak neng balik mana nang perumpat area di Surabaya, tentu nih balik mana bareng aku liang lanjut nomamu ya cak nih yo. Saliane hari kesadaran asuransi tanggal 28 Juni yo tadi hari berkabung daerah provinsi Kalimantan Barat. Peringatan iki kanggo ngenang para korban peristiwa mandor salah siji tragedi kemanusiaan nalika masa pendudukan Jepang nang Kalimantan Barat. Ewonan tokoh masyarakat, pemimpin adat, ulama, guru lan warga sipil dadi korban nalika semono. Supaya tragedi iki ora dilalekno cak ning, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat netepno tanggal 28 Juni iki minangka hari berkabung daerah lewat peraturan daerah nomor 5 tahun 2007. Saben tahun dianakno upacara penghormatan lan ziarah nang makam juang mandor. Masyarakat yo diajak ngibarno bendera merah putih setengah tiang minangka bentuk penghormatan marang para pahlawan lan korban. Peringatan iki caning dadi pengiling lek kemerdekaan lan perdamaian sing dirasakno saiki diraih kanthi perjuangan lan pengorbanan sing gedhe. Mula tugas generasi saiki yaiku jaga persatuan, kerukunan, lan terus ngisi kemerdekaan kanthi hal-hal sing positif.

Nggih, Cak Ning, kumau sekorong peringatan dina iki awake dhewe iso njupuk pelajaran sing penting. Hari kesadaran asuransi ngelingno kita supaya luwih siap ngelancang masa depan, luwih pinter ngatur keuangan lan ngerti pentingnya perlindungan kanggo diri lan keluarga. Dene arep berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat ngajari awak dhewe ben ora lali marang sejarah perjuangan bangsa, pengorbanan para pahlawan lan masyarakat jaman biyen kudu dadi semangat kanggo terus jaga persatuan lan ngisi kemerdekaan kanthi karya sing apik. Nggih Cak Ning, awak dhewe bakal tersambung mengko bakal wonten siaran langsung gereja edisi Minggu 28 Juni 2016 niki barek lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa 13 Balik Romo RD Dominikus MRS ngecane nggih. Selagi ngenteni Cak Ning, awak dhewe selagi ngenteni Cak Ning aku bakal menehi lagu-lagu sing ana nang kene mergo aku tetep nang Prom 4 RRI Surabaya.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-13. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid-murid Tuhan. Panggilan ini harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, melainkan juga dalam konteks hidup sehari-hari. Dengan menjadi berkat bagi sesama, kita akan semakin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada umat manusia. Belas kasih Allah yang pertama dan terutama nampak dalam perutusan Kristus untuk keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, sadar akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita yang seringkali menyedihkan hati Allah. Mari di awal perayaan Ekaristi kita hening sejenak, mengakui dan menyesali segala kelemahan dan dosa-dosa kita, sekaligus kita mohon ampun di hadapan Allah supaya kita pantas dan layak mengikuti peristiwa penyelamatan ini. Kita haturkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Mari kita siapkan hati, kita dengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya."

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku yang terkasih, sakramen baptis menjadi sakramen awal bagi kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ditegaskan, saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itu, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita telah dibaptis, kita telah diselamatkan oleh Allah sendiri, dihapuskan dari semua dosa-dosa kita. Maka dikatakan dari mati terhadap dosa, namun hidup dalam Kristus Yesus. Artinya kita hidup dalam Kristus, hidup secara baru dalam Allah sendiri, menjadi anak-anak Allah. Namun tentunya setelah dibaptis itu yang terpenting. Baptis itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah setelah dibaptis, yaitu kita harus berani untuk menyangkal diri terhadap dosa. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus setiap hari. Bacaan Injil pada hari ini menegaskan akan hal itu. Bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus benar-benar berani. Bahkan kita di sini dikatakan harus sungguh-sungguh mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu, termasuk dari hubungan kekerabatan. Ya, ini mungkin bagi kita yang dibaptis bayi tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Kalau dibaptis bayi itu biasanya kan, ya ketika kita masih kecil ya, kita dibaptis karena orang tua kita Katolik, maka kemudian kita otomatis jadi Katolik, dibaptis secara Katolik ya. Maka yang terpenting adalah ketika setelah dibaptis itu bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya secara Katolik yang benar dan baik. Namun bagi yang dibaptis dewasa, ini yang akan sungguh-sungguh mengalami hal ini. Kadangkala terjadi pertentangan. Beberapa umat ya yang telah dibaptis secara dewasa ya, dia mengalami banyak hal. Ada yang diusir dari keluarganya, ada yang dikucilkan oleh keluarganya, ada yang ditolak oleh calonnya, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Dan yang menarik, mereka-mereka ini selalu mengatakan, saya tetap akan setia pada Kristus meskipun saya harus meninggalkan keluarga saya. Dan yang menarik adalah meskipun mereka harus meninggalkan keluarga mereka, namun mereka tidak pernah membenci keluarga mereka, justru mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini. Barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putra dan putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Keras memang ya bacaan Injil ini. Namun di sini dimaksudkan bahwa Kristus harus menjadi yang utama bagi kita. Ya, Tuhan harus menjadi yang utama bagi kita. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita, dia yang memiliki kita. Maka itulah yang paling utama. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa selalu hidup di dalam Kristus, hidup dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka kemudian dijelaskan juga di sini, ya, siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya di sini kita dapat melihat bagaimana kita juga harus memperlakukan sesama kita dengan baik. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus menyadari akan rahmat Allah yang begitu besar kepada kita, dan kita belajar untuk semakin mengasihi Kristus. Dengan kita mengasihi Kristus, kita berarti harus juga mengasihi sesama dengan baik. Maka tadi saya katakan di awal tadi, meskipun mungkin mengalami ketertolakan dari keluarga, meskipun mungkin kita dikucilkan,
namun tetaplah untuk mengampuni, tetaplah untuk kita memiliki kasih kepada sesama dengan baik, tentunya dengan sewajarnya. Oleh karena itu, saudara kontrasi dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan, agar supaya kita semakin hari semakin mencintai Kristus, semakin hari semakin berani menyangkal diri terhadap dosa, semakin hari semakin dapat memikul salib-salib kecil kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu kita membuka hati kita pada Allah. Kita perlu membuka hati kita pada Kristus, membiarkan Tuhan sendiri yang merepair atau memperbaiki hidup kita. Biarkan Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kita, yang sungguh-sungguh mengolah hidup kita, sehingga dengan itu kita semakin hari semakin dapat memaknai peristiwa-peristiwa iman dalam hidup kita, sehingga semakin mencintai Kristus, semakin hari semakin meneladan Kristus, dan akhirnya kita juga dapat melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari. Selain itu juga terlibatlah dalam hidup berkomunitas. Dengan kita hidup dalam berkomunitas, entah itu di lingkungan, entah itu di kelompok kategorial, kita sungguh-sungguh dapat semakin mengenal Kristus melalui saudara-saudara kita. Kita dapat semakin mengenal Kristus melalui orang-orang di sekitar kita. Kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Oleh karena itu di lingkungan, saya berharap para ketua lingkungan, para pengurus lingkungan, ketika ada anggota Anda yang baru, ayo disambut dengan baik. Jangan kemudian malah dijauhi atau mungkin malah dikucilkan. Kalau ada anggota Anda yang mungkin berdosa, yang mungkin bersalah, jangan kemudian dirasani, dikucilkan, tapi dirangkul supaya mereka sungguh mendapatkan peneguhan kembali. Dan juga bagi komunitas-komunitas kategorial, mari juga merangkul begitu banyak orang-orang, ya, baik orang muda, orang anak-anak dan sebagainya yang butuh dirangkul, yang belum terlibat dalam komunitas, ayo diajak untuk senantiasa melibatkan diri mereka, sehingga dengan itu kita, gereja kita menjadi gereja yang hidup, gereja kita menjadi gereja yang kuat, dan tentunya kita dapat semakin menjadi saksi bagi saudara-saudari kita. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Allah agar supaya kita sungguh-sungguh dapat semakin mencintai Kristus, mengenal Kristus, dan berani secara total memikul salib-salib kecil kehidupan kita dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.

0: Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandai Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita pada hari ini dan kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan persiapan persembahan.

Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan berita disalib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh

Sungguh kudusilah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan.

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil pial, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daud.

Maka Tuhan sambil mengenakan seksara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali kami persembahkan kepadamu, kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh yang menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para suami kudus dan para martirmu yang jaya dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, sebuah korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo, uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah mempertemukan dosa kami, tak perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang kau hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Mari kita bagikan salam damai kita satu sama lain.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.

Ngecaning saat niki waktune dan pembagian hosting ngecaning ge. Masih berlangsung pembagian hosti, di mana hosti itu keroti kepingan sebagai tubuh Yesus ngecaning ge. Kita masih menunggu, setelahnya ini akan dilanjutkan lagi.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri untuk berdoa ardas secara bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama dan Kau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampean wis ngrungokno siaran langsung gereja edisi Minggu 18 Juni 2016 niki. Nek lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya marek tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-13. Marek Romo RD Dominikus MRS. Samarine iki cakne sampean bakal wonten ten dialog komunitas. Tentune barek narasumber kita Dr. Dideni Sanugrahita Asmarani SPJP RSIA Kendang Sari. Tentunya barek topik wanita juga bisa kena serangan jantung. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Malah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Apa
1: sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kok ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 09.00

Caning Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.085 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane cak ning Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Caning kumoyo rek woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

Teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caneng balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih balik mana bare aku liangge. Saat niki tengah dicara dialog komunitas RRI Pro 4 Surabaya. Bare edisi Minggu 28 Juni 2016 bare tema wanita juga bisa kena serangan jantung ya caning. Bersama narasumber Dr. Denisa Nugrahita Asmarani. Nggih caning sing wis tersambung ya melalui telepon WA ngoten nggih. Halo sugeng enjing Bu Dokter.
2: Sugeng enjing, assalamualaikum para pendengar RRI.
1: Pripun niki kabare Bu Dokter?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Lia sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Iya ya. Kemarin sempat hujan, sekarang pewanas loh ya Bu Dokter.
2: Iya, tiba-tiba hujan deras, banjir semuanya. Iya. Besoknya langsung panas.
1: Nah, benar. Cuacanya jadi enggak itu ya, jadi kayak labil gitu ya itu. Cuacanya
2: labil,
1: itu
2: ya.
1: Jadinya
2: kaget semuanya.
1: Iya. Karena itu kita harus jaga kesehatan ya. Semoga Bu Dokter
2: betul
1: sehat selalu ya. Amin.
2: Amin. Gak diduga-duga cuacanya soalnya ya.
1: Iya.
2: Harus siap-siap terus.
1: Benar sekali ya. Padahal saya kira udah panas loh ini. Musim panas ternyata masih ada hujan ya. Bahkan
2: iya ya.
1: Sampai banjir itu loh. Wah, itu
2: nah,
1: ya.
2: Nah, itu dia.
1: Daerah sampean banjir napa nggih?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Iya, banjir.
1: Daerah
2: di Surabaya Timur. Daerah Surabaya Timur.
1: Wah, banyak banjirnya ternyata ya. Dari Sidoarjo banjir
2: kayaknya seluruh Surabaya ya, banjir semua ya kayaknya.
1: Di mana-mana
2: saking
1: banjir.
2: Saking derasnya hujannya.
1: Iya, benar. Selain deras juga lama kan hujannya ya, Bu Dokter.
2: Lama. Iya, dari subuh.
1: Iya, dari subuh itu ya sampai pagi itu ya. Wah, saya pas itu berangkat subuh-subuh juga hujan pas kemarin-kemarin itu ya. Langsung hari ini dialognya tentang wanita juga bisa kena serangan jantung ya Bu Dokter ya tentunya ya.
2: Bisa banget ya.
1: Selama ini kan banyak ya orang nganggap serangan jantung itu adalah penyakit yang lebih sering menyerang pria gitu. Menurut Bu Dokter, apakah benar ini anggapan ini gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan ya.
2: Iya, selama ini tuh kan lebih sering bapak-bapak ya yang mengalami serangan jantung di seperti itu. Nah, ternyata datanya perempuan dan laki-laki itu prevalensinya sama untuk bisa mengalami serangan jantung atau sakit jantung koroner. Cuman kalau perempuan itu kenapa kok kayaknya kok jarang ya? Mungkin karena dia tuh mengalami sakit jantung koroner atau serangan jantung itu lebih telat daripada pria.
1: Oh.
2: Kenapa kok gitu? Karena perempuan itu pada saat masa produktif ya, maksudnya pada saat dia masih menstruasi, ya kita semua tahu banyak hormon yang perempuan miliki yang tidak laki-laki miliki, terutama hormon estrogen. Itu anggapannya seperti hormon yang memproteksi jantung gitu ya dalam tanda kutip. Karena dia fungsinya banyak untuk menghalangi terjadinya penumpukan kolesterol di pembuluh darah, terus di situ menghalangi terjadinya penyakit-penyakit metabolik yang bisa menjadi faktor resiko sakit jantung koroner atau penumpukan lemak di pembuluh darah jantung. Nah, tapi pada saat menopause lah itulah terjadi badainya. Ketika menopause, estrogen itu menurun secara drastis sehingga bermunculan itu semua penyakit-penyakit metabolik, lalu bermunculan juga mulai ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah jantung. Dan memang ditengarai begitu perempuan memiliki penyakit metabolik, misalnya dia punya diabetes, dia punya hipertensi, dia punya kolesterol, itu lebih resikonya lebih bombastis daripada kalau laki-laki yang punya kayak gitu. Resiko kematiannya, resiko berpenyakit jantungnya, dia dua kali lebih besar daripada laki-laki. Begitu dia punya faktor resiko yang saya sebutkan tadi. Apalagi kalau kalau perempuannya perokok, perokok aktif, perokok pasif, sama risikonya. Mm-hmm. Jadi walaupun ibu-ibu tidak merokok, bapak-bapak jangan mengorbankan istrinya dengan merokok di dalam rumah. Kasihan kena asap rokok juga.
1: Iya.
2: Gitu. Mm. Karena memiliki risiko yang sama.
1: Oke.
2: Gitu, Mbak Linya.
1: Oke. Tapi biasanya emang ya, kalau bapak-bapak itu ngomongnya ngerokoknya itu di luar kok, tapi nggak di dalam. Kan asap rokoknya di tubuh ya, di baju tentunya. Sama
2: iya,
1: aja
2: betul,
1: ya itu.
2: Nempel-nempel.
1: Hmm, tetap betul, nempel ya. Itu betul, bahkan betul juga bisa memicu serangan jantung ya ternyata ya, asap-asap rokok itu ya.
2: Bisa, bisa. Jadi serangan jantung itu penyebab utamanya kebanyakan karena ada sumbatan di pembuluh darah jantung yang makin lama makin membesar, atau sumbatannya awalnya mungkin nggak besar lalu terjadi sobekan di sumbatan itu. Jadi tubuh itu berusaha memperbaiki robekannya itu dengan mengeluarkan sel-sel darah untuk membekukan sumbatan itu, untuk membekukan yang ruptur tadi, yang sobek tadi, tapi malah nyumbat 100%. Makanya terjadi sumbatan jantung yang total sehingga terjadi serangan jantung. Tapi di perempuan ada juga serangan jantung yang bukan karena sumbatan total, karena ya memang pembuluh darahnya secara fungsional karena paparan hormon-hormon tadi ya, itu lebih unik lah daripada pembuluh darah laki-laki, sehingga lebih rentan terkena sakit-sakit serangan jantung yang bukan karena sumbatan di pembuluh darah utama, kayak gitu.
1: Oke, berarti serangan jantung ini enggak emang lebih sering menyerang pria, tapi wanita pun juga bisa terkena penyakit serangan jantung ini, begitu ya. Apalagi kan,
2: iya betul.
1: Mungkin karena prianya, kenapa kok pria yang lebih sering menyerang, serangan jantung itu karena mungkin si wanita ini ada hormon yang nggak dimiliki oleh pria ya, berarti ya.
2: Betul, betul. Sebenarnya begitu si wanita ini menopause atau hormonnya itu turun, prevalensinya atau angka kejadiannya itu jadi sama kayak pria, sama-sama tingginya.
1: Oh.
2: Iya, tapi ya itu tadi telat emang si perempuan ini mengalami sakit jantung koroner, tanda-tandanya lebih sering pada usia 55 tahun ke atas atau pada saat dia sudah menopause. Karena pas sudah menopause ini ya sudah bergejolak lah itu tubuhnya, metabolik, ada penyakit metabolik muncul, terus sumbatan-sumbatan jadi muncul kayak gitu.
1: Ini tambah yang memicu untuk serangan jantung malah ada juga penyakit kayak penyakit turunan ya, diabetes gitu atau
2: betul
1: yang lainnya gitu ya, malah
2: Yeah,
1: lebih
2: betul,
1: bahaya
2: betul
1: ya itu ya, kalau ada penyakit turunan itu gitu ya, semacam komplikasi
2: iya,
1: mungkin
2: betul
1: ya, bukan tah?
2: Iya, jadi kalau misalnya sakit serangan jantung itu kan karena kebanyakan karena sumbatan di pembuluh darah jantung, sumbatan itu terjadinya tuh nggak serta merta langsung tiba-tiba ada gitu, enggak, itu melalui proses yang panjang, penumpukan demi penumpukan terjadi. Nah, penumpukan itu merupakan komplikasi atau akibat dari penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, terus kolesterol yang tinggi gitu. Nah, itu ya akhirnya tambah lama, tambah usia, tambah besar sumbatannya, sampai di satu titik mungkin sumbatannya itu menyumbat secara total, jadilah serangan jantung kayak gitu.
1: Okay.
2: Berarti, jadi ya hati-hati kalau yang punya diabetes sama hipertensi, jangan harus mempraktikkan gaya hidup yang sehat sama rutin cek-cek gula darahnya sama hipertensinya gitu.
1: Iya, dicek lebih awal lah ya untuk antisipasi lebih
2: tepatnya
1: ya kan.
2: Betul.
1: Soalnya kan nggak ada yang tahu penyakit serangan jantung itu kan datangnya tiba-tiba juga ya.
2: Tiba-tiba, seringkali nggak dirasa-rasa ada gejala-gejala sebelum-sebelumnya, entah nggak dirasa-rasa atau memang tidak, bahkan nggak ada gejala apa-apa sebelumnya, tiba-tiba terjadi serangan, bisa banget.
1: Iya, itulah yang terjadi. Betul. Ya, karena itu pemeriksaan itu sangat penting ya, untuk memeriksakan diri setiap sebulan lah setidaknya atau berapa bulan gitu ya. Biasanya kan kalau di kantor-kantor itu ada yang namanya MCU itu kan, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Tapi kenapa ya ini masyarakat kok masih banyak yang belum menyadari bahwa wanita ini juga memiliki resiko penyakit jantung menurut dokter?
2: Ya itu tadi, mungkin karena ya kebanyakan memang laki-laki, dan wanita itu kalau usia tua baru ada gitu kan, baru seringkali mengalami sakit jantung. Dan mungkin wanita itu ya ini faktor psikososial ya, kalau kan cewek itu kan kalau sakit-sakit dikit ditahan kayak gitu ya, mungkin cuma lambung atau cuma apa pikiran aja. Nah kan kebanyakan seperti itu, ada faktor psikososialnya juga. Yang makanya perempuan gitu ya, yang mungkin perempuan mungkin jarang memeriksakan juga.
1: Iya benar juga.
2: Benar. Tapi sebenarnya juga banyak sih, tapi nggak ketahuan aja gitu kali.
1: Sepertinya iya ya, belum nggak terlihat aja ya. Kebanyakan yang dibaca berita-berita itu kayak bapak-bapak begitu ya. Padahal untuk walaupun pria lebih muda pun juga bisa ya, rentan juga terkena penyakit apa serangan jantung ini juga kan ya.
2: Iya betul. Justru kalau pria tuh usianya lebih muda, nah lebih karena muda. Kalau zaman sekarang kalau ya karena nggak punya hormon estrogen itu tadi
1: pria ya.
2: Jadi dia lebih muda, apalagi zaman sekarang itu dibandingkan zaman dulu kan gaya hidup lebih nggak sehat ya. Rokok, alkohol, makanan juga sudah macam-macam.
1: Seblak nih gue ya.
2: Seblak dengan minyaknya yang tumpah-tumpah itu. Waduh. Nah, itu kan tambah banjir minyaknya, tambah gurih ya kan. Terus ya itulah. Itulah yang bikin sekarang shifting ya. Jadi usia 20-an pun juga ada yang bisa terkena serangan jantung kalau pada pria. Kalau wanita jarang. Pernah malah.
1: Soalnya makanan zaman-zaman sekarang itu kebanyakan pakai minyak ya, goreng-gorengan lah lebih tepatnya itu ya.
2: Iya, jadi ya penyakit-penyakit diabetes, kolesterol, penyakit-penyakit metabolik kayak gitu lebih banyak datangnya, lebih gampang datangnya kayak
1: Oke. Untuk kalau untuk selain usia yang wanita, itu wanita muda itu juga bisa ya mengalami serangan jantung, cuma jarang begitu ya Bu Dokter ya?
2: Betul, jarang, apalagi kalau wanita muda itu punya diabetes atau mungkin dia perokok aktif atau ya udah ada hipertensi dari muda. Yang pokoknya kalau sudah ada faktor resiko dari muda, dia pasti lebih rentan terkena serangan jantung kalau wanita gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada faktor resiko, kalau check up aman-aman aja, gula darah aman, kolesterol aman, tensi selalu aman, dia bukan perokok, gaya hidupnya sehat, ya insya Allah jauh lah dari sakit jantung koroner atau serangan jantung kayak gitu.
1: Oke. Berarti ini kayak hipertensi, diabetes, obesitas gitu, dan mungkin kolesterol tinggi ya, itu yang jadi sering menjadi pintu masuknya untuk terjadinya serangan jantung ini pada wanita ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Kolesterol tinggi, diabetes gitu.
1: Itu yang apalagi yang kalau misalnya dari turunan ya, biasanya kan diabetes dari turunan juga ini masalahnya. Untuk itu kan bisa dilakukan pemeriksaan ya untuk antisipasi itu tadi.
2: Yang turunan nggak diabetes aja Mbak Lia, sakit jantung koroner pun serangan jantung itu juga ada faktor genetiknya. Jadi itu salah satu faktor resiko kalau misalnya orang tua atau saudara-saudara familinya yang yang ring A1-nya itu ya, itu ada yang terkena serangan jantung, maka hati-hati, bisa banget
1: terkena juga ya.
2: Itu orang juga juga kena serangan jantung.
1: Oke. Berarti walaupun kayak wanita muda, tapi dia ada keturunan misalnya kakeknya atau neneknya atau ibunya neneknya lah misalnya itu kena ada jantung koroner, itu juga ada kemungkinan dia terkena juga ya wanita muda itu ya.
2: Bisa terkena. Cuman ya itu tadi karena memang ada hormon estrogen mungkin lebih kejadiannya angkanya lebih rendah ya, iya, daripada dia, pria.
1: Jadi lebih minimal gitu ya mungkin ya. Lebih rentan minimal. Lebih rentannya pas memasuki menopause itu tadi. Karena hormonnya gitu. Dikit menghilang ya mungkin ya, dikit atau menghilang.
2: Iya, betul. Turun secara drastis. Turun secara drastis.
1: Nah, itu padahal hormon itulah yang membantu untuk meminimalisir serangan jantung itu.
2: Betul.
1: Lalu untuk gejala serangan jantung pada wanita dan pria itu apakah ada yang berbeda?
2: Nah, ini juga yang perlu hati-hati kalau pada wanita ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki sama perempuan itu beda Mbak Lia, kalau laki-laki itu dia tuh gejalanya klasik ya, seperti yang semua orang-orang tahu, nyeri dada, sesak nafas tiba-tiba, nah itu akan mengalami, sering kali laki-laki tuh kayak gitu, tapi kalau perempuan, apalagi kalau usianya sudah tua, itu gejalanya tuh lebih nyamar kayak gitu, nggak selalu ada nyeri dada ya, jadi bisa aja lelah, tiba-tiba lemes, terus ada nyeri ulu hati atau dia ada terasa panas tiba-tiba kayak gitu. Jadi walaupun ya memang kebanyakan memang ada nyeri dadanya juga, tapi ada aja yang tapi ada aja yang keluhannya nggak klasik nyeri dada kayak gitu. Tapi begitu diperiksa rekam jantung, oh ternyata serangan jantung gitu.
1: Oh iya, biasanya yang terlihat tuh yang laki-laki tuh kayak udah sesak nafas gitu kan ya, tapi kalau untuk yang wanita ini lebih samar ya, nanti malah ngiranya bukan penyakit jantung kalau diperiksakan ini, bisa-bisa ya.
2: Nah, takutnya gitu.
1: Samarnya ini ya gejalanya itu ya.
2: Malah menyepelekan, malah enggak ke-IGD.
1: Kayak misalnya cepat lelah, lah cuma lelah tok aing ngono mungkin bukan apa-apa gitu ya kan.
2: Iya, betul-betul.
1: Nyeri punggung mungkin ya juga masuk ya mungkin.
2: Bisa ada nyeri punggung, tapi itu sangat nggak spesifik ya ke arah jantung ya, kalau nyeri punggung ya karena capek-capek, karena otot juga bisa sebenarnya ya. Tapi perlu hati-hati pada wanita yang memang sudah ada penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, atau wanita perokok atau yang sudah menopause ya, hati-hati kalau misalnya ada keluhan dadanya terasa nggak enak, terus kok aku tiba-tiba capek atau tiba-tiba ampek dadanya, tiba-tiba tarik nafas nggak lego gitu, atau nyeri ulu hati, nah itu langsung aja ke IGD. Jangan disepelekan,
1: nggak usah ditunda-tunda juga ya Bu Dokter ya,
2: nggak usah ditunda-tunda. Kok gitu.
1: malah makin parah, baru nanti gopo-gopo nanti ini ya, itu yang bahaya ya.
2: Nah itu kalau dibiarkan berhari-hari nanti malah tambah bahaya.
1: Iya benar, soalnya kan biasanya ada yang kayak menunda menunggu, ada juga yang beberapa itu menunggu sampai parah dulu baru ke IGD, itu salah ya.
2: Iya, ditahan-tahan. Iya, seharusnya segera ke IGD diperiksa dulu, dipastikan enggak apa-apa. Kalau ternyata enggak apa-apa ya alhamdulillah, tapi kalau kenapa-napa kan bisa langsung ditangani gitu.
1: Iya benar sih, baiknya langsung kalau merasakan hal-hal seperti itu, khususnya wanita ya, karena wanita ini enggak spesifik yang serangan jantung seperti laki-laki, tapi lebih disamar-samar, agak samar gitu ya, itu harus segera ke IGD. Begitu kalau udah dirasa merasakan hal yang seperti itu, jangan ditunda-tunda ya Ning-Ning.
2: Nah itu Ning-Ning sekalian.
1: Ning-Ning sekalian ya. Apalagi yang sudah berumur, yang udah menopause itu ya, soalnya ya kan lebih rentan juga terkena penyakit serangan jantung, apalagi penyakit ini bukan menakut-nakuti ya Cak Ning ya, cuma apa salahnya kita waspada ya Bu Dokter ya, mengantisipasi istilahnya ya kan.
2: Iya betul.
1: Oke, mungkin sebelum lanjut ya Bu Dokter, izinkan saya untuk memutarkan satu lagu terlebih dahulu. Kita jeda sebentar gitu ya Bu Dokter, nanti kita akan kembali lagi. Tapi mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu ya Bu Dokter.
2: Oh iya, baik Pak Lia.
1: Terima kasih Bu Dokter.
2: Oke, sama-sama.
1: Ya Cak Ning, engkau Pak aku lan Dokter Denisa bakal balik maneh tenan di Jarodi Halo Komunitas ya. Mergo iku jane tetep nang Prumpat RRI Surabaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane balik mana tanah dicoro di komunitas tentune barek Dokter Denisa ya. Pada topik wanita juga bisa kena serangan jantung. Halo Bu Dokter, masih di sana?
2: Masih.
1: Oke, siap.
2: Masih menunggu.
1: Iya, sebelumnya saya lupa mengatakan di awal ya. Terima kasih untuk Bu Dokter menyempatkan waktunya ya bergabung bersama kami untuk menyampaikan hal-hal yang sangat berguna sekali ya. Yang ilmu-ilmunya.
2: Iya, senang juga ya. Bisa berbagi.
1: Iya. Ya.
2: Dengan para pendengar RRI.
1: Oke. Ya, mungkin bisa langsung aja ya Bu Dokter untuk lanjutannya. Itu gaya hidup yang seperti apa ya Bu Dokter yang paling berpengaruh terhadap kesehatan jantung terutamanya pada wanita ya Bu Dokter?
2: Mungkin bisa. Sebenarnya mau wanita mau pria gaya hidup sama-sama harus yang sehat. Iya, okay. Dua-duanya kan memang beresiko yang memiliki resiko yang sama untuk memiliki sakit jantung.
1: Benar.
2: Yang terutama tidak boleh ini ya harus merokok dihindari ya, tidak boleh merokok. Apalagi kalau pada wanita apabila dia merokok aktif, dia menopausnya akan lebih cepat.
1: Oh.
2: Nah, kalau menopausnya lebih cepat, ya dia resiko terkena penyakit jantungnya lebih tinggi kayak gitu. Jadi okay. Ya utamanya hindari rokok. Lalu olahraga yang teratur. Kalau misalnya kuatnya olahraganya, intensitasnya ringan sampai sedang, misalnya jalan, jogging, itu seminggu bagusnya sih 150 menit untuk olahraga. Seminggu total kayak gitu. Terus bagus-bagus lagi kalau mau ditambahi olahraga dengan intensitas tinggi seperti weightlifting atau angkat beban gitu. Itu sampai 75 menit seminggu gitu, enggak apa-apa. Tuh. Terus untuk makanan yang sering ditanyakan ini,
1: iya, benar.
2: Makanan utamanya perbanyak sayur, perbanyak buah, bagus-bagus lagi kalau makan whole grain atau biji-bijian kayak oats gitu. Terus habis itu beras merah itu juga bagus. Terus kalau mau protein itu bagusnya dari ikan-ikanan, dari telur. Gitu. Terus menghindari goreng-gorengan yang pasti lemak-lemak. Kalau mau makan daging, jangan yang ada lemak-lemaknya. Daging merah pun sebenarnya juga dibatasi. Per minggunya cuma boleh 3-5 on saja satu minggu. Nggak boleh lebih. Gitu.
1: Yeah.
2: Terus kurangi konsumsi sodium atau natrium yang banyak terkandung di garam atau penyedap makanan, micin-micin kayak gitu, atau garam-garaman. Kayak saus-saus botolan seperti saus tiram, bumbu-bumbu yang kayak apa sih, kayak Inggris gitu-gitu, itu kan natrium juga tinggi, jadi dihindari. Walaupun pengen makan yang asin-asin, paling banyak hanya 1/4 sendok teh aja atau 1 gram per harinya.
1: Gak banyak-banyak.
2: Konsumsi garam gitu.
1: Oke, baik. Ya, itu tadi ya untuk makanannya ya, olahraga juga penting begitu ya. Makanan juga harus dijaga gitu ya, jangan sampai
2: sama rokok utamanya.
1: Sama rokok juga itu ya. Walaupun aktif dan pasif pun juga ya Bu Dokter ya. Kalau nggak salah, setahu
2: rokok.
1: Saya malah
2: aktif pasif.
1: Yang
2: aktif pasif, rokok elektrik, rokok biasa vape. Itu sama saja berbahayanya.
1: Iya benar. Yang ya vape itu ya. Tapi saya juga pernah sering melihat tuh ya Bu Dokter, ada yang cewek juga itu nge-vape gitu loh masalahnya itu ya. Cuma kan dulu jarang, sekarang akhir-akhir ini banyak ya yang seperti itu.
2: Iya,
1: ya.
2: Itulah. Makanya yang tadi saya bilang memang gaya hidup sekarang sudah
1: berbeda.
2: Shifting, sudah enggak kayak dulu lagi ya. Makanya sakit jantung dan pembuluh darah memang lebih banyak di usia muda ya, terutama pada laki-laki.
1: Iya, benar sekali ya. Cuma saya baru tahu juga kalau misalnya untuk merokok pada wanita itu juga bisa itu ya, mempercepat menopause malahan justru itu.
2: Iya, betul. Memang kalau merokok pada wanita penelitiannya bisa 2 tahun lebih cepat menopause-nya gitu, rata-rata seperti itu.
1: Kalau untuk yang terpapar?
2: Sedangkan ya. Kenapa untuk yang merokok pasif? Oh, ini
1: untuk yang terpapar,
2: ini Ini penelitiannya untuk yang perokok aktif sih.
1: Oh, untuk
2: gitu.
1: Perokok
2: kalau yang
1: aktif
2: terpapar
1: ya. Belum ya.
2: Yang
1: belum
2: aktif,
1: ada.
2: Kalau yang untuk terpapar belum tahu, tapi memang dia memiliki faktor resiko yang sama besarnya dengan perokok aktif kayak gitu. Cuman kalau untuk mempercepat menopause ini lebih ke perokok aktif. Gitu, perempuan perokok aktif.
1: Oke, baik. Tapi untuk kalau stres berkepanjangan itu juga bisa nggak ya meningkatkan risiko serangan jantung, Bu Dokter?
2: Bisa. Jadi ya stres, kalau stres itu kan ada hormon stres ya, hormon katekolamin namanya. Hormon stres itu bisa memang bisa bikin pembuluh darah menjadi lebih tegang gitu, menjadi lebih tegang, akhirnya lebih lebih fungsinya nanti juga menurun, jadi lebih sensitif terhadap adanya sumbatan seperti itu. Jadi ya memang harus istirahat cukup, menghindari stres itu bagian dari gaya hidup yang sehat untuk menghindari sakit jantung dan pembuluh darah. Laki-laki perempuan sama harusnya kayak gitu.
1: Berarti seperti kayak kurang tidur dan kelelahan itu juga ya harus ada hubungannya
2: nah,
1: sama kesehatan
2: iya.
1: jantung juga ya itu ya.
2: Iya, tapi zaman sekarang emang susah ya dihindari stres sama begadang ya.
1: Iya benar.
2: zaman
1: biasanya
2: sekarang
1: ngopi,
2: ya
1: ngopi
2: ekonomi kata orang-orang ngopi gitu ya.
1: Iya ini ekonomi ya. Pada senang begadang ini malahannya. Cuma
2: iya
1: banyak
2: sekarang
1: yang
2: orang-orang lebih banyak yang begadang ya. Stres juga susah dihindari. Ya, ya memang harus diimbangi dengan gaya hidup sehat lainnya, yaitu selalu menyempatkan olahraga, makanannya ya dijaga, gitu.
1: Ya, benar. Menghindari rokok juga, begitu ya.
2: Nah, iya itu yang paling penting.
1: Kayaknya itu kayak semacam faktor utamanya ya rokok itu sepertinya.
2: Betul, gini. Ya, banyak impactnya banyak rokok itu.
1: Iya sebenarnya berbahaya.
2: Jadi hati-hati untuk para perokok.
1: Malah banyak yang perokok di sini, apa di sekitaran sini ya emang ya.
2: Jangan tunggu sakit, malah rokok itu harus dihentikan biar nggak sakit.
1: Iya, walaupun susah tapi dicoba lah ya, usaha diusahakan ya, Bu Dokter
2: ya. Usaha dulu.
1: Dicoba dulu begitu ya. Soalnya perokok juga rentan banyak penyakit juga, salah satunya ya ini. Penyakit jantung ini ya, apalagi terutama pada wanita itu ya, yang bisa mempercepat menopause dan hormon yang untuk minimalkan serangan jantung itu kan udah habis pas menopause itu. Lanjut dulu ya Bu Dokter, untuk pemeriksaannya yang disarankan untuk mendeteksi risiko penyakit jantung sejak dini itu apa aja ya Bu Dokter?
2: Ya, tentunya tentunya harus presentasi check up ya, stratifikasi faktor resiko, dicek-cek apakah ada faktor resiko yang terjadi secara dini, cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol, apalagi kalau usianya sudah di atas 40 tahun, gitu. Terus habis itu, kalau misalnya memang ada keluhan, nyeri dada, kok cepat lelah, gampang ngos-ngosan, gampang dadanya gampang rasa panas gitu ya. Itu langsung aja ke dokter spesialis jantung untuk berkonsultasi. Kalau memang diperlukan, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Misalnya rekam jantung atau EKG. Lalu rekam jantung treadmill. Nah, treadmill itu rekam jantung sambil jalan di atas treadmill. Nah, treadmill atau ban berputar itu nanti sambil ditempeli alat untuk perekam jantung sehingga pada saat jantung dipaksa bekerja pada saat melakukan treadmill itu nanti kelihatan tuh apa rekam jantungnya ada perubahan atau enggak, karena rekam jantung bisa berubah pada saat jantung dipaksa bekerja gitu. Lalu yang lebih bagus lagi kalau memang mengarah ke arah sakit jantung koroner bisa di CT scan, utamanya CT calcium score namanya. Kalau CT calcium score itu CT scan tapi nggak pakai zat pewarna, nggak pakai kontras, kalau pada wanita itu lebih berguna karena kalau misalnya ada penumpukan-penumpukan lemak yang yang sudah pengapuran terkalsifikasi gitu ya, itu kelihatan di CT calcium score kayak gitu.
1: Oke. Itu biasanya
2: apalagi kalau usianya muda, kalau usianya muda di bawah 55 tahun, banyak ya penyebab kalau misalnya usia muda kurang dari 55 tahun atau belum menopause mengeluh nyeri dada gitu. Kita mesti mikirnya kan penyebab nyeri dadanya mungkin yang lain selain jantung. Tapi kalau misalnya memang ada faktor resiko, mau screening saja bisa melakukan CT calcium score.
1: Oke. Berarti biasanya untuk pemeriksaan itu kayak hasilnya itu mungkin bisa dipaparkan ya Bu Dokter ya biasanya ya.
2: Oh, bisa. Dipaparkan maksudnya dibacakan nanti.
1: Iya, dibacakan, dijelaskan begitu bisa, ya untuk kondisi jantungnya bisa. Itu ya.
2: Iya, bisa, bisa. Jadi kondisi-kondisi itu bisa untuk menjelaskan kondisi yang terkini saat ini seperti apa.
1: Benar. Supaya lebih mengerti tubuh kita sendiri ya, dan bisa betul melakukan apa yang harus dilakukan untuk
2: bisa berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ya, biar nggak makin parah gitu.
1: Iya, benar sekali. Lalu untuk, nah inilah pandangan dokter ini bagaimana kalau misalnya ada kebiasaan yang mengabaikan gejala ringan karena dianggap seperti hanya masuk angin atau kelelahan begitu. Bagaimana Bu Dokter? Biasanya ada tuh pasiennya seperti itu ya.
2: Nah, iya ada-ada aja kan. Kalau misalnya dia kadung ngurusi, kalau ibu-ibu tuh kan biasanya ngurusin ini ya Mbak Lia ya, ngurusin rumah, anak banyak diurusi di rumah gitu ya. Jadi apa gejala-gejala sedikit diremehkan kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya gejalanya memang mengganggu, terus berulang, terus-terusan, ya jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kayak gitu. Karena ibu yang sehat nantinya anaknya juga akan sehat juga, akan terurusi juga gitu. Kalau ibunya sakit, waduh, langsung satu rumah langsung berantakan pasti. Jadi jangan sampai ibunya sakit. Jadi periksakanlah sedari dini. Kalau apa begitu apa, badannya terasa nggak enak, maksudnya kok dadanya nggak enak, kok gampang capek, kok ada yang aneh katanya, langsung aja ke dokter, periksa gitu.
1: Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Dokter sebelum kita ke penutup ya. Ini kalau misalnya jika ada anggota keluarga yang diduga mengalami serangan jantung di rumah, itu baiknya pertolongan pertama yang harus dilakukan apa ya Bu Dokter?
2: Oke, jadi tanda-tanda serangan jantung dulu ya. Tanda-tanda serangan jantung itu utamanya ada nyeri dada. Nyeri dada itu biasanya di sebelah kiri ya, klasiknya ya. Terasa berat, kayak ditimpa benda berat, ya, dan itu menetap lebih dari setengah jam, nggak hilang-hilang sama sekali. Mau dipakai istirahat, mau dipakai ngapain nggak hilang-hilang. Dan memang kebanyakan dipicu oleh aktivitas yang berat atau emosi kayak gitu, atau habis makan berat, makan banyak gitu, atau terjadi pada malam hari, tengah hari, dini hari gitu, bisa memicu nyeri dada kayak gitu. Nah, nyeri dadanya ini bisa menjalar sampai lengan, sampai leher, sampai lahang, bisa disertai keringat dingin. Atau pada perempuan, apalagi usia tua, kok rasanya tiba-tiba lemes, tiba-tiba sesek, dadanya nggak enak. Nah, itu kalau misalnya di rumah terjadi seperti itu, istirahat dulu, hentikan semua aktivitas gitu ya. Terus habis itu kalau nyeri dada tidak hilang-hilang dengan istirahat, langsung aja bawa ke IGD rumah sakit terdekat gitu. Atau apa, atau kalau misalnya sudah memang terdiagnosa sakit jantung koroner sebelumnya, biasanya dikasih obat anti nyeri sama dokter jantungnya yang ditaruh bawah lidah itu, atau obat yang minum biasa. Nah, itu langsung diminumkan aja gitu. Kalau nyeri dada tidak hilang-hilang dalam 30 menit, langsung ke IGD terdekat.
1: Oke. Nggih, siap. Nggih, terima kasih Bu Dokter atas ilmunya ya Bu Dokter ya. Mungkin
2: iya, semoga bermanfaat ya Mbak Lia ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk terakhir ya, untuk menutup dialog pada pagi hari ini, bisa disampaikan closing statement-nya sebagai penutup, silakan Bu Dokter.
2: Oke, jadi sakit jantung koroner pada perempuan itu kejadiannya sama seperti laki-laki, jadi jangan disepelekan. Hati-hati untuk ibu-ibu atau perempuan yang sudah menopause, apalagi punya riwayat diabetes, hipertensi, obesitas, terus jadi itu keturunan sakit jantung koroner atau sakit jantung apapun itu, atau punya apa namanya kolesterol tinggi, hati-hati bisa bikin serangan jantung. Kalau misalnya ada nyeri dada, langsung ke IGD kayak gitu. Atau kalau nyeri dadanya hilang timbul gitu, bisa langsung konsultasi ke dokter jantung. Dan ini sebenarnya bisa dicegah apabila memang ada sebelum menopause ini sudah terjadi diabetes atau sudah terjadi hipertensi atau ada keturunan, bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat seperti yang sudah dijelaskan tadi.
1: Oke, baik, sekali lagi untuk Bu Dokter terima kasih atas waktunya. Mungkin-mungkin ilmunya berkah, berkat dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, untuk Bu Dokter silakan melanjutkan aktivitasnya. Izinkan saya untuk menutup dialog pada pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih Mbak Lia.
1: Iya, sami-sami.
2: Terima kasih para pendengar RRI.
1: Oke, sami-sami.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, hari ini aku mau dialog komunitas edisi Minggu 8 Juni 2016 nggih. Tentune Mbak Rek Dr. Deni Sanugrahita Asmarani dari RSIA Kedangsari. Mbak Rek, topik wanita juga bisa kena serangan jantung. Samarin iki Cak, sekalian aku pamit undur diri ya Cak Neng ya. Matur nuwun Cak Neng sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau. Sampai katene jam 10 iki. Samarine iki Cak Neng bakal dilanjut mare kancaku ya maksudnya. Tentune mare Ning Ayu ten Tanjung Perak siang. Mergo iku Cak Neng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

10 isu mbare aku Neng Ayu. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Ngawi menghadirkan aplikasi Simata Moleh akronim tekok sistem informasi pariwisata melalui media elektronik sing memudahkan wisatawan memperoleh informasi tentang pariwisata setempat. Disampaikno mbarek kepala Disparpora Ngawi Wiwin Purwaningsih, berbagai informasi tersebut meliputi destinasi wisata, kuliner, budaya, event, sampai ekonomi kreatif Ngawi sing sakabehe iso diakses dengan cepat dan praktis hanya dari ponsel pintar. Pemerintah Kabupaten Jember mbarek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat menyepakati 5 rancangan peraturan daerah Raperda. Dadi peraturan daerah Perda gawe memperkuat tata kelola pemerintahan dalam rapat paripurna sing digelar nang DPRD Jember Sabtu wingi. Iku mang caning woro-woro gawe jam 10 isu mbarek aku Neng Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 11 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

96,8 FM Rupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan iki mbare aku Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak siang edisi Tino Minggu kalender 12 Juni 2016 sak marini mang nang Tanjung Perak pagi wis dikancani mbare Ning Lia. Edisi Tino iki Cak Ning koyok biasa nih tak kancani sampai engkuk merapat nang jam 3 sore ya, barek beragam program-programnya Pro Papat RRI Surabaya.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane ngawani kita ajak sampean gawe kulineran nang Pontianak, mulai nang kono iku ana sing jenenge Choy Kue. Dadi nang Pontianak Kalimantan Barat iku ana Choy Kue, kuliner sing gak mek dikenal polahe rasane tok, tapi yo karena cerita sing melekat nang jeroni. Nah, panganan sing bentuke cilik, barek kulit lembu, terus isian gurih iki dadi salah siji warisan kuliner peranakan sing cek bertahan sampai saiki. Choy Kue Caning utawa Choy Pan iki merupakan panganan sing duweni pengaruh budaya Tionghoa, barek dadi bagian tokoh kehidupan masyarakat Pontianak. Kehadiran iki gambarno ya apa budaya iki sok ketemu dan berkembang bareng dalam satu wilayah. Bagi masyarakat Pontianak, Choy Kue iki gak mek sekedar cemilan. Panganan iki ya dadi bagian tokoh kenangan keluarga, tradisi, barek kebiasaan sing diwarisno tokoh generasi ke generasi. Keberadaan Choy Kue iki gak esok dipisahno tokoh perjalanan masyarakat Tionghoa nang Kalimantan Barat. Ket atusan tahun kepungkur, masyarakat Tionghoa iki wis tokoh lan menetap nang wilayah iki. Gawa berbagai tradisi termasuk kebiasaan memasak. Nah, seiring waktu panganan sing esok digawa tersebut mengalami penyesuaian barek lingkungan dan bahan sing tersedia di daerah setempat. Tokok proses panjang iku mang, kemudian muncul kuliner sing duweni karakter khas Pontianak. Choy Kue Caning dadi salah siji contoh ya apa panganan esok dadi jembatan antara budaya sing berbeda. Teknik memasak iki duweni pengaruh teko tradisi Tionghoa, tapi keberadaane wis dadi bagian teko identitas kuliner masyarakat Kalimantan Barat. Nah, Cak Ning, menarik ya gawe nonton nih sebuah panganan iki sok menceritakan perjalanan suatu kelompok masyarakat. Tokok sebuah hidangan sing simpel, awak dewi sok mengenal ya apa budaya berpindah, beradaptasi, lan akhirnya dadi bagian tokok kehidupan bersama.

Saat ini nang tengah perkembangan kuliner modern, panganan tradisional iki menghadapi tantangan gawe tetap dikenal barek masyarakat luas. Berbagai panganan anyar iki bermunculan ya, barek tampilan sing luwih modern lan gampang ditemokno. Tapi cakwe iki tetap duweni daya tarik, polae nggawa cerita sing gak mek tentang rasa tok. Nah, bagi sebagian masyarakat Pontianak, cai kuwe duweni hubungan emosional. Panganan iki iso ngelingno seseorang nang keluargane, suasana omah, barek kebiasaan sing wis dilakokno ketsuwe. Hal iku mung dadi salah siji alasan apa kuliner tradisional iki kaya to cakwe iki jek bertahan. Nglestarikno cakwe gak njogo sebuah panganan tapi yo njogo cerita masyarakat sing ono nang walike. Cakwe Pontianak dadi salah siji contoh nek kuliner Indonesia iki duweni perjalanan sing dawa lan beragam. Sebuah makanan dapat membawa cerita tentang sejarah, perpaduan budaya hingga kehidupan masyarakat sing terus menjaga. Nah, akeh kuliner daerah Indonesia iki sing menyimpan kisah menarik lan gurung diketahui akeh wong ya. Sakabehe panganan iki duweni asal usul, proses dan nilai yang membuatnya lebih dari sekedar hidangan. Nah, lewat cerita kuliner kita dapat mengenal Indonesia dari sisi yang lebih dekat. Karena setiap rasa memiliki perjalanan dan setiap makanan memiliki cerita yang layak untuk dikenalkan.

Iki bakal ono woro-woro jam 11 dhisik sadurunge engko ono sing arane dialog UMKM ya, barek Cak Edi Rohadi pelaku usaha siomay Batagor Mahkota CK Bandung. Engko sampean kabeh sok gabungan ya, kabeh takon-takon terkait usaha sing digeluti barek Cak Edi. Yaiku pelaku usaha siomay Batagor ngene ya. Engkau gawe kumandang adan tuhur, engkau onok nang jam solas, bonjol 34 menit. Tetap onang kenya nang gelombang sing podo, nang 96,8 FM, Propapat, Rari Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

Waya woro-woro jam 11 awan, bare aku Ning Ayu Arta. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2016 iki netepno gawe mbangun telu kampung nelayan Merah Putih nang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sebagai upaya gawe ningkatno kesejahteraan nelayan lan gerakno ekonomi maritim nang wilayah setempat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Sampang Fajar Sidik nyatakno pembangunan KNMP merupakan upaya gawe meningkatkan perekonomian warga nang sektor kelautan lan perikanan. Barek tujuan gawe memerangi kemiskinan lan dorong transformasi kawasan pesisir dadi sentra ekonomi perikanan sing modern, berdaya saing, serta berkelanjutan. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Pamekasan bina nelayan tentang teknik penangkapan ikan ramah lingkungan sebagai upaya gawe njaga kelestarian lingkungan lan pentingin njaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan lan upaya pelestarian. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Diskan Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah nyatakno selain gawe nglestarikno ekosistem laut, wawasan tentang penangkapan ikan sing ramah lingkungan penting dilakokno. Polahe selama iki ditemokno sebagian nelayan nglakoni kok no penangkapan barek guna no bahan peledak. Iku mang caning gawe woro-woro jam 11 awan iki ketemuan manengko nang woro-woro jam 12 awan.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, seperti yang tadi telah saya sampaikan ya sebelumnya, kayak biasa nih nggih, nih Sabtu ambil Minggu awan ya, atau Sabtu dan Minggu siang itu waktunya untuk kita berdialog dengan pelaku UMKM yang ada di Surabaya Raya dan sekitarnya. Nah, di kesempatan siang hari ini Cak Ning, pelaku UMKM-nya ini yaitu ada Cak Edi Rohadi, pelaku usaha somai Batagor Mahkota CK Bandung. Kita akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan nggih. Pastinya kita akan berbincang terkait dengan produk dan juga usaha yang digeluti selama ini. Kita akan sapa dulu Wilujeng siang Kang Edi.
1: Siang juga.
0: Siang. Nah, ini kalau dari aksen-aksennya nggih Cak Ning, nggih logat-logate aku gak wani ngomong bahasa Surabayaan ya. saya gak berani menggunakan bahasa Surabayaan ya. Saya lebih baik menggunakan bahasa Sunda. Ya mas yo, bahasa Sundaku sidik-sidik lah ya, dikit-dikit bisa seperti itu. Damang ya Kang?
1: Alhamdulillah saya.
0: Saya ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau sudah ngomongin soal somai sama batagor, dan yang jualan ini adalah asli tanah Pasundan, udah pasti ini produknya sah gitu ya, paten begitu. Amin, ya. Dari segi rasanya ngono ya. Karena memang kalau sudah sama tangannya langsung begitu ya. Dari Jawa Barat langsung. Nah, ini sudah ngerti lah ya gimana-gimananya, resep-resepnya, perbumbuannya kayak gimana. Nah, Kang Edi kalau boleh dijelasin nih ya. Kang Edi ini kita mungkin lebih ke profil dulu kali ya. Sudah berapa lama begitu ini tinggal di Surabaya Kang Edi?
1: Kalau saya ikut jejak orang tua itu dari 2001. Terus mulai belajar setelah mengikuti orang tua itu dari 2007.
0: Oke.
1: Nah, 2007 saya belajar berjuang mandiri secara keliling dari sekolah ke sekolah, terus keliling ke kampung, terus ke pertokoan dan sekitaran Surabaya gitu yang apa itu mampu dikelilingi itu.
0: Oke, berarti 2001 tadinya itu tuh udah di Surabaya?
1: Sudah baru masuk.
0: Sudah sama orang tua?
1: Baik ya.
0: Oh gitu. Baik, jadi 2001 sama orang tua, sama keluarga ke Surabaya ceritanya ya, waktu itu ya. Terus yang mengawali ini pastinya dari orang tua dulu ya.
1: Betul.
0: Yang punya usaha somai batagor.
1: Betul.
0: Ya. Oke, dan sekarang orang tua masih produktif atau sudah pensiun?
1: Alhamdulillah orang tua kalau untuk aktivitas Surabaya udah pensiun, balik ke kampung. Cuman kemarin baru ditinggal orang tua yang ayah itu.
0: Oh,
1: baru
0: innalillahi.
1: Mungkin 20 hari lah kurang lebih.
0: Oh begitu, nah, turut kan, berduka ya Kang ya.
1: Kemarin sebelum ayah meninggal saya sempat dapat konfirmasi, cuman dijeda karena saya pulang kampung.
0: Oke, baik. Nah, jadi ini orang tua sudah kembali ke Jawa Barat ya. Lebih tepatnya di mana Jawa Baratnya?
1: Di Majalengka.
0: Majalengka.
1: Jing Cingambul.
0: Oke, baik. Terus akhirnya di sini sama keluarganya Kang Edi sendiri ya, dalam Betul. Artian kayak istri dan juga anak-anaknya. Betul. Oke, baik. Nah, Kang Edi tadi 2001, 2007, kemudian ngelanjutin 2007 sampai sekarang. Berarti ketemunya teh berapa tahun itunya?
1: 2007 dari 2001.
0: Sampai berarti sekarang udah puluhan ya.
1: 26.
0: 26 tahun.
1: Iya.
0: Luar tahun biasa. Ini wes pokoknya paten lah ya rasanya, ini luar biasa. Turun temurun ya.
1: Iya.
0: Resep-resepnya
1: seperti
0: ya.
1: Seperti itu ya.
0: Oke, baik.
1: Bahkan ada juga yang pernah ikut kerja di tim saya itu, ada yang sukses juga punya tim juga gitu.
0: Oke. Nah, ini dia ya manfaat untuk umat ya Kang Edi, dalam artian punya ilmu enggak segan-segan untuk ditularkan.
1: Amin.
0: Ke orang lain ya. Enggak pelit ilmu lah ya. Biasanya kan ada ya orang yang kalau udah mahir gitu ya, itu tuh kayak segan, kayak nggak mau gitu ngasih ilmu ke orang lain lantaran nggak pengen ada saingannya atau kompetitor. Kalau Kang Edi nggak apa-apa?
1: Kalau saya nggak seperti itu. Sekarang saya sempat diajarin dengan guru saya, Ilmu kalau lebih diamalkan lebih bermanfaat. Jadi kalau masalah tentang rezeki itu tidak akan tertukar. Yang penting kita mau kreatif dan mau berjuang.
0: Nah itu intinya ya, mau kreatif mau berjuang. Pokoknya daya juangnya ini harus tinggi ya. Jadi kalau seandainya banyak sekali ya Cak Ning, kalau kita ketahui di Surabaya aja ya Kang Edi, banyak yang jualan somai batagor. Produknya tuh sama kayak Kang Edi punya. Tapi kalau soal rezeki semua masing-masing ya.
1: Betul sekali.
0: Nah ya, itu dia. Nah ini yang menarik, namanya mahkota CK Bandung. CK-nya teh naon?
1: CK itu saya bawa dari apa tuh, kampung halaman. Jadi ibu dari apa tuh, dari tahun 5 ke ayah itu Babakan Kaler. Itu melewati perjalanan namanya sawah Cukang Kukuran.
0: Cukang Kukuran.
1: Cukang Kukuran.
0: Cukang Kukuran.
1: Iya,
0: oh.
1: Nah, itu saya nambil di situ gitu, CK. Jadi perjuangan ibu sama ayah bertemu melalui Cukang Kukuran.
0: Oh gitu. Jadi somai batagor mahkota Cukang Kukuran Bandung.
1: Iya betul.
0: Oh,
1: tapi
0: okay,
1: kalau diartikan banyak juga.
0: Banyak artinya juga ya.
1: Selain itu kan dulu sebelum Cingambul itu kan Cikijing. Bisa masuk ke Cikijing, atau waktu saya berjuang itu waktu masih muda, saya cari kekasih juga.
0: Udah kayak PT mencari cinta ya. Udah kayak FTP helanya. Cari kekasih Bandung. Oke, baik, luar biasa. Nah, Cak Ning yang mau ngobrol langsung dengan Kang Edi Rohadi, silakan ya. Jadi sok mangga gabungan di 5462961 utawi saged gabungan lewat line WA-nya Pro 4. Nah, aku bilang ngumal ya siang hari ini ya. Bahasa Indo, bahasa Jawa, barek bahasa Sunda ya, sidik-sidik ngono. Oke, kemudian Kang Edi, ini kan turun temurun begitu. Nah, apakah Kang Edi aja atau ada kakak adiknya Kang Edi yang juga sama-sama jualan somai batagor?
1: Ada juga adik, kakak yang udah berkembang, sekarang masih aktif di Surabaya, dipegang orang lain, tapi kakak udah balik ke kampung kemarin menemanin keluarga orang tua, sekalian nemenin orang tua buka usaha di Bandung juga.
0: Oh gitu. Sempat di Surabaya ya, si kakaknya. Ya. Terus sekarang balik ke
1: Bandung tapi buka usaha di Bandung juga gitu.
0: Oh,
1: tapi di sini masih aktif dipegang karyawannya.
0: Oh gitu. Jadi mantau dong ya kakak ya. Sama Kang Edi juga bisa mantau kan? Kan dekat.
1: Ya.
0: Oh, okay, baik. Jadi ini kayak udah turun temurun ya dari
1: betul
0: orang
1: sekali,
0: tua
1: ya,
0: ke anak-anaknya ya, gitu
1: betul
0: ya. Karena memang udah rezekinya teh lewat sini ya,
1: ya
0: Kang. Oke. Nah, kemudian ini kalau untuk bicara soal produksi itu tiap hari atau kayak gimana ini sistemnya Kang Edi?
1: Kalau dulu saya memang tiap hari fresh ya, karena waktu dulu itu saya belum punya tim, belum punya karyawan, jadi saya setiap hari buat, setelah buat saya jual. Tapi sekarang alhamdulillah dengan perjuangannya saya, dari teman ke teman, saya ikut gabung dengan tim event dan lain-lain. Jadi ada yang tertarik dengan produk saya sekarang lagi naik ke produksi. Nah, jadi saya sistem sekarang tuh main stock. Jadi kalau ada order yang teman rekan jual itu mau jual, saya siap jadi reseller.
0: Oh oke, okay. Jadi ngebuka open reseller ya Kang Edi.
1: Baik,
0: ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Nah ini luar biasa. Jadi selain juga apa ya, rezeki untuk diri sendiri itu bisa dibagi buat orang lain gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul juga.
0: Nah ini open resellernya udah berapa lama ini Kang?
1: Saya belajar dari pelanggan saya waktu sebelum corona, ada satu sampai sekarang alhamdulillah masih setia dan masih lancar gitu ya. Ke Madura.
0: Jauh ya?
1: Ya, terus saya kirim ke rumah makan bakmi Gading Sari. Yang ketiga ini ke food court RS Mata Undaan. Alhamdulillah itu udah yang reseller tetap, rutinan.
0: Oke, jadi timnya Kang Edi yang memasok ke sana atau mereka yang menjemput?
1: Saya yang masuk, mereka yang order. Jadi ada order saya antar gitu.
0: Oh, diantar langsung sama Kang Edi.
1: Tapi kalau yang dari Madura, mereka order ke rumah.
0: Oke, dikirim by apa, kurir atau ekspedisi?
1: Nggak, mereka timnya dari sana ambil ke rumah.
0: Oh, ambil ke Surabaya ya. Gitu ya. Luar biasa loh ini.
1: Seminggu
0: sekali. Langsung ambil banyak itu biasanya ya.
1: Untuk
0: biar nggak bolak-balik ya.
1: Iya, betul. Betul. Jadi dikondisikan cukup untuk stok satu minggu.
0: Gitu. Ya. Nah, itu wujudnya kayak gimana Kang Eji dalam artian per pack-nya teh ya? Misal katakanlah ada somenya, ada tahunya, ada parenya atau kayak gimana, atau masing-masing perpek masing-masing gitu, somai sendiri, ini sendiri gitu.
1: Enggak, kalau untuk kerjasama ya seperti reseller saya sarankan, dari saya cuma menyiapkan siomay sama bumbu dan tahunya aja, kayak telur dan sayur, pare dan lainnya itu kan ada di pasar. Jadi saya arahkan lebih ke ngolah sendiri gitu supaya tidak besar risiko gitu. Jadi untuk menjaga berisiko masing-masingnya ya. Jadi kan bisa ngatur sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya seperti apa atau seberapa gitu ya. Jadi saya menyiapkan yang bisa tahan aja gitu.
0: Yang sekiranya teh bisa di frozen gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak tahu sama siomay sama bumbu. Kalau katakanlah kayak kubis, telur sama pare bisa masak fresh gitu ya.
1: Iya, betul. Paling saya nanti ngasih training ke karyawannya atau ke yang
0: bersangkutan.
1: Yang bersangkutan, betul.
0: Oke, nah ini pastinya beda ya harga antara yang Kang Edi jual sendiri sama reseller ya.
1: Betul, beda sekali. Karena kan kalau saya jual di pada umumnya yaitu kan harga pasar penjual langsung ya. Kalau untuk reseller itu harga produksi.
0: Nah, itu kalau boleh tahu sistemnya itu konsinyasi, dalam artian kalau reseller dapat untung dibagi sama Kang Edi atau ya udah deh buat kamu aja gitu.
1: Maksudnya?
0: Keuntungannya resellernya.
1: Oh, kalau keuntungan itu reseller gitu ya. Itu ngambil dari sana, terserah. Kan dari saya udah dikasih harga sekian, itu terserah mau dijual berapa gitu.
0: Oh, oke.
1: Saya kan jual harga produksi.
0: Tapi terserah mereka deh mau ngejual berapa, dan itu ya udah tuh buat mereka rezekinya.
1: Betul,
0: gitu ya. Untungnya buat mereka gitu ya.
1: Jadi saya udah ngasih harga pasar saya segini. Untuk jual di umum. Nah, saya untuk produksi ke reseller harga sekian. Jadi udah saya kasih. Kalau lebih dari itu silahkan, terserah.
0: Oke. Nah, ini juga berlaku buat Cak Ning pendengar perempat ya.
1: Iya, baik.
0: Kalau mau reselleran juga boleh ya.
1: Boleh juga.
0: Boleh, hayu dipersilakan kalau mau reselleran ya, Cak Ning. Apalagi in this economy. Ya, semuanya teh harus dilakukan ya, Kang Edi. Dalam artian selagi itu positif dan juga halal ya.
1: Iya.
0: Jangan segan-segan untuk, atau jangan malu-malu lah ya, untuk mengusahakan rezeki kita masing-masing ya, Cak Ning. Nah, seperti itu. Nah, ini terbuka sekali open reseller ya untuk Cak Ning semuanya. Kalau pengen juga jualan batagor somai sendiri di rumah, nah ini bisa dipasok dari somai batagor mahkota CK Bandung gitu ya.
1: Betul,
0: ya. Nah, nah ini biasanya bisa kemana kalau seandainya ada pendengar nih tertarik gitu ya? Nah, itu langsung ngambil ke outlet yang di mana, Pemkot sini atau di rumah langsung?
1: Kalau untuk konfirmasi ke outlet dulu, nanti outlet yang menyambungkan ke produksi ke saya.
0: Oh gitu. Nah, outlet di mana, Kang?
1: Kalau outlet adanya di Taman Kota ya, Wali Kota Surabaya satu itu yang terakhir kemarin buka gitu.
0: Itu Jalan Wali Kota Mustajab bukan?
1: Bukan, Jalan Sedap Malam.
0: Oh, lebih ke Sedap Malamnya.
1: Betul ya.
0: Jalan Sedap Malam. Nah, itu langsung ada outlet Mahkota CK gitu ya.
1: Betul,
0: tulisannya ya.
1: Iya.
0: Ada. Oh, nah. Oke. Terus nanti dari pegawai di outlet disambungkan ke Kang Edi.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Jadi bisa langsung ke outletnya Kang Edi nggih, Cak Ning. Nah, ini ada di Jalan Sedap Malam. Bukanya ini tiap hari.
1: Buka tiap hari dari mulai jam 7 sampai jam 9.15.
0: 7 pagi.
1: Iya, udah buka.
0: Oh, udah buka.
1: Ya, 2 sip gitu.
0: Wow, 7 pagi sampai 21.
1: Iya, betul, 21.
0: Ih, luar biasa lo ini. Jadi kalau seandainya cari-cari sarapan ya, bosan sama yang udah-udah gitu ya, bisa langsung sarapan ke outlet. Betul, gitu kan ya, kalau pengen batagor somainya Kang Edi. Nah, ini masuk ojol enggak, Kang?
1: Masuk di GoFood
0: aja.
1: Iya.
0: Belum yang kedua itu Oyen sama si yang satunya?
1: Belum. Kalau seblaknya masuk Oyen.
0: Oh gitu. Yeah. Sama namanya Makota CK Bandung.
1: Beda. Kalau seblak Jebrand.
0: Oh.
1: Seblak Jebrand namanya.
0: Jebrand.
1: Iya, Jebrand.
0: Oh, oke oke oke oke. Jadi seblak juga.
1: Juga ya. Kalau seblak mulainya dari 2017.
0: Oh, baru lah ya. Ya. Itu kan pas boomingnya seblak. Betul, ya, ya memangnya sampai betul. Sekarang juga banyak peminatnya seblak nih, Cak Ning. Apalagi ini anak-anak muda kita ya, dikit-dikitin nyeblak gitu. Oke, jadi ini kalau untuk yang Batagor Somai ada di GoFood aja sementara. Pengen nggak nanti mengembangkan di dua platform tadi yang belum?
1: Sudah, ini lagi baru melangkah lagi di Cireng Crispy Bumbu Rujak.
0: Oh gitu, iya. Baik-baik. Jadi masing-masing platform beda dagangan ya?
1: Iya.
0: mana yang laris gitu ya kan?
1: Iya.
0: Kalau bisa semuanya laris,
1: amin.
0: Ya kan? Baik ya, itu betul. Somai Batagornya, baik itu cirengnya maupun seblaknya. Ngono ya Cak Ning ya? Itu kan harapan para pelaku UMKM ya, kalau saya rasa semuanya pengennya seperti itu. Jadi katakanlah punya usaha 1-2 item, pengennya semuanya bisa laris manis, bisa nutup produksi, kan gitu harapan kita. Betul. Semua Wangi Caning ya. Nah kalau untuk kayak semacam belanja itu berarti harian ya Kang Edi?
1: Oh saya
0: belanja bahan baku.
1: Kalau untuk sekarang tidak, jadi main stok minimal seminggu mungkin. Kalau yang hariannya itu sayurnya aja.
0: Oh.
1: Nah kalau kayak okay. Misalkan telur atau bahan baku untuk cireng dan lainnya mingguan saya.
0: Mingguan. Sejauh ini Kang Edi dengan ya kita tahu lah ya pemberitaan di media massa gimana tentang perekonomian kita ya. Sejauh ini kalau di pasaran itu kayak gimana sih harga-harga?
1: Kalau untuk sekarang luar biasa. Saya juga sangat gimana ya, hampir bingung untuk memutarkan apa tuh operasinya.
0: Operasi ya, produksinya sama gitu, mungkin ya. Juga apa upah pegawai ya?
1: Iya betul. Jadi saya mau menaikin harga, lihat kondisi seperti ini kayak tidak mungkin. Tapi yeah. Dengan keadaan harga seperti ini, saya juga tuh harus gimana gitu.
0: Untuk bisa muter uang betul, ya, betul. Kang Edi. Oke, jadi apa ya kalau kita melihat di pasaran itu kadang naik, kadang turun ya.
1: Mm-mm.
0: Kalau saat ini stabil-stabil aja.
1: Kalau saat ini masih stabilnya di harga bahan pokok.
0: Iya.
1: Kalau bahan pokok saat ini alhamdulillah agak sedikit turun.
0: Nah,
1: mungkin kemarin sempat saya dengar-dengar dari pasar itu ya. Kena anak libur sekolah. Mungkin ini MBG libur gitu ya.
0: Nah,
1: jadi sedikit turun gitu alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kemarin memang tinggi.
0: Kalau ada yang lagi mahal gitu, pertama yang paling terasa apa? Telur ya biasanya ya.
1: Kalau telur enggak di Lombok.
0: Di cabe malahan.
1: Iya.
0: Malahan di cabe ya, iya, yang iya. Mahal ya. Bukan di telur.
1: Bukan.
0: Oh, oke. Nah, ini ya Cak Ning ya. Jadi kita bisa tanya-tanya ke pelaku UMKM itu enggak cuma soal produksi atau dagangannya aja, tapi juga harga-harga di pasaran.
1: Betul.
0: Karena notabene teman-teman UMKM itu yang sering turun langsung ke pasar.
1: Iya, betul.
0: Buat belanja gitu kan. Oke. Oh jadi malah cabai ini. Kalau cabai itu untuk kayak bumbu sama sambal ya?
1: Kalau cabai memang untuk sambal, bumbu.
0: Oke.
1: Dan itu memang tidak terhitung jual kan. Jadi terhitungnya kan termasuk ke operasional. Kalau ke telur masih bisa di apa tuh diolah. Jadi harga naik kita bisa jadi upkan harga naik atau turunnya bisa gitu. Bisa dikendalikan.
0: Jadi ada beda harga di sana ya,
1: iya, betul.
0: Antara harga produksi sama harga apa
1: bahan.
0: Tadi kan bahasanya
1: harga
0: pasar sama harga produksi. Oh oke baik. Jadi ini ada beda bahasa penyebutannya ya.
1: Betul.
0: Oh oke. Nah ini saya pun juga nambah pengetahuan kalau kayak gini ya. Bisa sharing-sharing kayak begini luar biasa. Nah, Cak Ning sing ngarepe gabungan kok tak persilakan nih ya. Jadi ini enggak hanya bisa untuk open reseller, tapi sampean semuanya kalau yang pengen beli gitu kan ya, atau pas mungkin melewati mana kawasan Sedap Malam.
1: Betul.
0: Ya. Nah, itu langsung bisa yang namanya coba. Ini ada Somai Batagor Nakota CK Bandungnya Kang Edi Rohadi. ini kalau kita ke balai kota seberangnya ya,
1: ya betul,
0: seberangnya
1: ya.
0: Balai kota ya. Betul, ya. Nah, nangkono ya Caning ya. Kalau untuk rumahnya sendiri tuh pun juga ada kayak apa namanya kedai gitu atau pure tempat produksi aja Kang kalau di rumah?
1: Kalau di rumah untuk produksi aja.
0: Oh gitu. Jadi nah, orang-orang nggak bisa mampir makan di sana ya?
1: Bisa.
0: Ya. Tetap harus ke outlet ya.
1: Ya outlet.
0: Oke, yaudah kita jeda sholat zuhur dulu ya Kang ya. Azan zuhur dulu untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya ya Caning. Kok dia balik mana? Nang dialog UMKM.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.
1: Jane ngawak dhewe cek nang dialog UMKM bare aku ning Ayu edisi dino Minggu kalender 18 Juni 2016 nggih. Barek narasumber awan iki Cak Ning ana Kang Edi Rohadi pelaku usaha somai patah korma Kota CK Bandung. Nah, Cak Edi atau Kang Edi. Nah, ini kalau boleh dijelaskan untuk harga berapa ini?
2: Harga-harganya. Harga jual apa harga produksi?
1: Harga jual.
2: Kalau harga jual di pasaran saya dari mulai 12 sampai 2832. Itu harga proporsinya itu. Jadi tergantung dari isi, ada satu porsi isi 3, isi 4, isi 5 dan spesial sama jumbo.
1: Oke, berarti yang 32 tadi itu mungkin yang jumbo kali ya, ya yang betul. Mahal sendiri ya. Oh, oke. Okay. Bisa sharing berdua lah ya. Seporsinya ya. Oh, gitu. Jadi ada berapa tadi? 18.
2: Dari mulai 15.
1: 15.
2: 18. 20, 23. 27. Sama 30, 32.
1: Oh, oke. Okay. Macam-macam ya. Nah, ini ada di outlet Sedap Malam ya. Ya langsung betul. Aja bisa dicek ke sana ya, Kang Edi ya. Oke. Okay. Terus apa namanya? Yang paling best seller itu yang mana? Orang-orang kebanyakan beli.
2: Yang paket komplit yang harga di 18.20 atau spesial itu aja. Item itu, tiga porsi itu.
1: Tiga porsi itu yang paling best seller ya, disukain sama orang-orang. Karena emang kayak ngepas aja gitu udah ya.
2: Terjangkau sama, mungkin.
1: Terjangkau sama ngepas sama diri sendiri gitu ya kan. Karena kalau yang porsi gede kebanyakan, gak habis gitu-gitu lah ya, oke. Terus pernah gak kayak ngelayanin pembelian partai besar ini Kang Edi? Dalam artian kayak untuk hajatan, nikahan, pengajian, arisan gitu-gitu.
2: Itu bukan pernah lagi, memang sering.
1: Memang sering. Yeah. Oh, oke. Kebanyakan kayak gimana itu orderan partainya?
2: Kalau untuk acara kita bisa ngambil di paket. Dulu kan saya sempat kerjasama dengan Catering Mida dulu tahun 2012 mungkin ya, sampai 17 itu mungkin sebelum buka sebelah. Nah, itu saya satu paketnya itu waktu itu masih 1.200.000. Hitungannya 100 porsi, tapi disajikan di acara nikah itu saya sajikan 200. Nah, untuk sekarang satu paket itu dikenakan 2 juta. 100 porsi itu.
1: Mengikuti era lah ya, mengikuti tahun, tahun sejuta mah harga sejuta mah tahun segitu lah ya, 2012-an. Kalau sekarang 2026 dengan segala gejolak yang ada, gejolak ekonomi yang ada ya, berarti mengikuti pasar ya, Kang ya.
2: Ya,
1: Oke, jadi ini kayak ngebuka stall gitu ya di nikahan gitu ya.
2: Di nikahan, acara ulang tahun atau misalnya sunatan.
1: Oke, baik. Itu keseringannya orang Surabaya aja atau bahkan pernah di job luar Surabaya?
2: Luar Surabaya pernah saya diundang sama PT Petrokimia. Ulang tahun.
1: Oh, jauh ya. Betul. Gresik ya. Tapi menyenangkan lah ya. Maksudnya dalam artian banyak yang ngerti lah pada akhirnya ya. Banyak yang tahu usahanya Kang Edi.
2: Betul,
1: gitu. Oke. Nah, Kang, kalau kita ngomongin soal usaha ya, apapun itu, khususnya mamin ya, makan minum.
2: Betul.
1: Itu pasti ada kayak PIRT, BPOM, halal. Nah, itu Kang Edi kayak gitu juga enggak?
2: Dulu saya sebelum diambil sama apa itu namanya kantin RS mata undaannya. Saya belum daftar seperti itu. Cuman berhubung udah masuk, saya di situ ditahan. Diminta seperti itu, surat BPOM. Ternyata kalau misalkan kita enggak nurus, enggak bisa masuk ke situ. Ya tetap saya berjuang.
1: Ya.
2: Alhamdulillah saya udah jalan diikuti apa tuh arahan yang dari rumah sakit, saya berjuang, alhamdulillah dapat jalan, saya keluar BPOM-nya diterima berjalan sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Udah 2 tahun berjalan mungkin.
1: Kalau makanan itu PIRT ya? Apa aja?
2: Apa yang maksudnya?
1: BPOM, selain BPOM.
2: Depkes.
1: Oh, BPOM. Halal juga.
2: Halal, ya halal.
1: Halal.
2: Halal.
1: BPOM
2: sama halal.
1: BPOM sama halal.
2: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Nah ini sudah ya Kang ya, udah aman lah ya, udah lampu hijau gitu ya kan. Nah ini kan juga semakin apa ya, meyakinkan ke orang kalau yang namanya usaha apalagi produknya Mamin itu kan akan dikonsumsinya.
2: Betul.
1: Jadi khawatirnya kalau orang teh, kalau katakanlah gak apa namanya, gak cocok kan, takutnya kan ada mungkin apa alergi atau apa kan gitu ya takutnya. Tapi kalau sudah ada yang namanya BPOM halal, oh berarti ini udah aman gitu ya, Tapi kan dengan begitu Kang Endi, produknya jadi semakin meyakinkan ya, kan ya. Kalau seandainya tadi gak ada yang apa sama ditahan dari
2: ada tantangan gitu,
1: ada tantangan gitu ya kan.
2: Itu kan tantangan itu kan memang harus di apa tuh, diperjuangkan, bukan dari gitu.
1: Luar biasa, keren. Terus tadi waktu kita apa namanya off air gitu, disampaikan kalau sering atau suka ngikut pameran-pameran.
2: Betul.
1: Nah itu di mana aja?
2: Saya yang pernah saya ikuti itu di Gresik 1 kali, di Kota Lama 3 kali, di Balpem yang paling sering.
1: Balai Pemuda.
2: Terus di Citra World.
1: Oh, itu kebanyakan event kuliner kah?
2: Ya, event kuliner sama ada acara kayak atlet olahraga gitu. Terus misalkan acara wali kota gitu. Terus sekarang saya gabung ke wali kota kayak UMKM, ya, itunya Pemda.
1: Oke. Jadi semakin gabung merapat sama kayak orang-orang dinas lah. Aduh, ya. Oke, nah ini semakin nanti harapannya mengembangkan lah ya Kang ya. Nanti kalau apa networkingnya atau linknya ini banyak orang-orang dinas, harapannya kan, ayo ikutan ini pameran ini, ikutan ini kan gitu ya. Kayak semacam pelatihan gitu juga pernah nggak ikut Kang?
2: Pelatihan seperti apa?
1: Pelatihan UMKM. Dalam artian dari mungkin Pemkot gitu ya, terus memfasilitasi, terus diajarin, diedukasi, pelatihan-pelatihan.
2: Belum.
1: Oke. Ya semoga lah ya, mudah-mudahan lah ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan diikutkan pelatihan gitu. Betul, ya.
2: Iya.
1: Meskipun sudah mahir memasak, tapi kan gimana-gimananya gitu ya kan. Terus strukturalnya kan lebih afdol kalau kayak semacam ikut pelatihan UMKM gitu ya Kang. Oke, baik. Terakhir ini Kang Edi, harapan kedepannya apa?
2: Harapan kedepan saya ingin meningkatkan produksi. Terus kalau bisa lebih meluas pasar di Surabaya dulu.
1: Amin.
2: Jadi saya ingin memasok orang-orang yang ingin buka usaha siomay, insya Allah saya siap memasok gitu.
1: Amin, luar biasa. Nah monggo, nah ini yang sekiranya apa ya, dibukakan rezekinya, bisa gabung sama Kang Edi. Mudah-mudahan ada rezekinya di sana ya kan, bisa nular gitu. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak Kang Edi untuk waktunya di siang hari ini ya. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Mudah-mudahan selepas on air dari sini semakin banyak. Amin. Ini yang order gitu.
2: Baik,
1: ya.
2: Somai
1: batagornya Kang Edi. Ya wes siku mang canengnya jalak UMKM KWA Awaniki. Matur sembanun sangat sing wes apa ki cenengnya mendengarkan bergabung seperti itu. Awak dewe cenang Tanjung Perak siang ya, bare aku Ning Ayu.

Waye woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu Arta. Sekitar 1200 santri bare guru pondok modern Darussalam Gontor PMDG nampilno pertunjukan seni kolosal dalam Darussalam All Star Show nang puncak peringatan 1 abad pondok pesantren tersebut. Pagelaran sing berlangsung nang lapangan sepak bola Pondok Gontor nang Kabupaten Ponorogo Sabtu bengi iku dihadiri ewonan penonton lan menampilkan beragam pertunjukan seni mulai tokoh drama kolosal, tari nusantara, reog, tari mancanegara sampai konser musik sing dipersiapno ket mandiri barek warga pondok. Nyandak kabar liane, pemerintah Kabupaten Probolinggo nyambut pre-launching pembukaan jembatan kaca Bromo Seruni Poin nang kawasan Cemoro Lawang, Desa Ngadisari Sabtu wingi, gawe memperkuat daya tarik wisata nang Kabupaten Probolinggo. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga lan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi mengaku bersyukur polahe salah siji atraksi wisata sing wis suwe dinantikan masyarakat barek pelaku wisata akhire resmi dinikmati ombarek wisatawan. Iku mang caning woro-woro jam rolas awan ya, bare aku ning Ayu ketemen manengko nang woro-woro jam siji awan.

Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: Cak nih, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu 18 Juni 2016. Barek tembang-tembang campur sari awan iki derek cek ono beragam informasi kuliner kawe sampean kape ya. Sadurunge nang informasi kuliner awan iki derek tak update dhisik cuaca nang kawasan Pemuda merapat nang jam 12 punjul 34 menit ke pantola ke cerah ya. Cenderung panas, informasi arus lalin ke pantor rame lancar. Sugeng siang ae gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 5.5 AM Pro Papat RRI Surabaya. Terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Bariki caning tak ajak sampean kabeh gawe kulineran nang Mojokerto ya, surga cita rasa tradisional yang tak pernah kehilangan pesonanya.

0: pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasi ini nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: Ayo Pak, dan cepat. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Labu ae sih Pak. Sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
3: Kusik ta Bu, sabar. Iki lho, Bapak sek milih apa ini gawe klambi apa? Gak duwe klambi lho aku.
2: Walah Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
3: Walah Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho Bu.
2: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugas e awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
3: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
2: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
1: Masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan, Dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan. Alhamdulillah pak, alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
3: Aduh, uang sial iku mah.
0: Kok sial sih pak?
3: Lah iya, wong wis disingit no kok yo sik roe sampe niku. Iku jenenge duit sial.
4: In intermezzo.

Cak neng tak cak nama Jakarta ya. Nama Jakarta ki kak mek tadi apa ya kak mek tadi pembahasan tentang sejarah megah kerajaan Majapahit. Tapi yo menyimpan kekayaan kuliner sing mampu memikat sopoai ket suapan pertama. Nah beragam hidangan tradisional, resep turun-temurun hingga jajanan khas sing melegenda datik no Mojokerto sebagai destinasi sing wajib dikunjungi bagi para pecinta kuliner. Nang ben sudut kotane, aroma masakan khas berpadu dengan keramahan masyarakat lokal menciptakan pengalaman yang jauh lebih berkesan daripada sekedar berburu makanan. Nah, iki sing dirasakno mbarek salah seorang wisatawan ya, sing pas menjelajahi berbagai kuliner legendaris Mojokerto nang sebuah perjalanan penuh cerita dan cita rasa. Nah, petualangan dimulai nang Sambel Wader lan Botok Cak Mat, panggonan sing dikenal sebagai surga bagi pecinta masakan tradisional Jawa Timur. Iwak wader goreng sing renyah berpadu sempurna marek sambal pedas yang menggugah selera. Sementara iku Cak Ning Bodok sing kaya rempah menghadirkan cita rasa rumahan yang hangat dan autentik. Kami menikmati hidangan ya. Sang wisatawan yang juga sekaligus vlogger iku mang diajak melihat aktivitas di dapur, menyaksikan langsung bagaimana kelezatan tersebut diracik dengan penuh dedikasi. Perjalanan kemudian menghadirkan pengalaman sing gak kalah membekas pas ngoleki lokasi kuliner berikutnya nang sekitar alun-alun Mojokerto. Nah, Cak Ning, langkah berikutnya mengarah nang warung sate Pak Jamil, ya, salah siji kuliner legendaris sing wis ketsuwe dadi favorite warga maupun wisatawan. Potongan daging sing empuk, bumbu sing meresap hingga keserat terdalam serta aroma bakaran yang menggoda membuat setiap tusuk sate terasa begitu istimewa. Gak heran, ya, tempat iki selalu menjadi destinasi wajib bagi para pemburu kuliner saat berkunjung ke Mojokerto. Nah, samarine puas menikmati hidangan utama, saatnya menyegarkan diri dengan es tape ketan ireng lupis degaran ya. Perpaduan tape ketan hitam yang manis, tekstur yang lembut yang khas, dan sensasi dingin yang menyegarkan menciptakan kombinasi sempurna untuk menutup santapan. Nah, kuliner tradisional iki membuktikan ya, kesederhanaan seringkali menghadirkan kenikmatan yang luar biasa. Petualangan rasa belum lengkap tanpa mencicipi ikon kuliner Mojokerto yang paling terkenal yaiku ono onde-onde. Nah, nang onde-onde ampunalah ya berbagai varian rasa siap memanjakan lidah mulai kacang hijau klasik, coklat yang manis hingga durian yang kaya aroma. Kulite sing renyah dengan parutan wijen berpadu harmonis dengan isian yang melimpah menjadikannya oleh-oleh favorit yang selalu diburu wisatawan.

0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngelingno 29,800 calon murid sing lolos tahap ketelu sistem penerimaan murid baru utawa SPMP SMA SMK supaya ndang lakukan daftar ulang sesuai jadwal sing ditetapno. Adapun pelaksanaan SPMP Jawa Timur memasuki tahapan akhir jalur prestasi nilai akademik SMA. Teko total 26,000 pendaftar nang tahap ketelu saake 29,000 calon murid dinyatakan diterima. Nyandak kabar liyane, pemerintah Provinsi Jawa Timur bantu atau santrum aspal gawe memperbaiki dalan rusak sing dilakokno secara swadaya mbarek warga nang Kabupaten Pamekasan. Sekretaris Daerah PMK Pamekasan Taufikur Rahman nyatakno bantuan aspal mbarek Pemprov Jawa Timur iku gawe perbaikan dalan rusak tingkat kabupaten lan penghubung ke antar kecamatan sing dikerjakno secara swadaya mbarek masyarakat. Iku mang derek waro-waro ya, jam siji awan barek aku ning ayu ketemuan mane engko nang waro-waro jam loro awan.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan. Ben THR mu gak munumpang liwat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang dan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. Papat, gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisino dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane nang mlaku-mlaku awan iki tak ajak nang Pulau Umang. Pulau Umang iki serpihan surga tropis nang tepian barat ujung kulon ya. Dadi nang pusat Jakarta ya, teko pusat Jakarta, perjalanan iki menuju Pulau Umang butuhno waktu sekitar 4-6 jam berkendara menuju Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, begitu sampai di Dermaga Sumur, perjalanan ke pulaunya ini hanya butuh 5 menit naik kapal motor cepat. Nah, nangkono iki Pulau Umang berada ya, sebuah pulau kecil seluas sekitar 5 hektar yang menawarkan bentangan pasir putih, air jernih, dan suasana yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, Cak Ning, pengelolaan senter pusat iki nggawe pengalaman menginap nang kene iki terasa luwih rapi lan nyaman dibanding pulau wisata sing fasilitas serta pengelolaannya masih tersebar. Resort sing beroperasi nang pulau iki menyediakan berbagai pilihan akomodasi mulai teko kamar di tepi pantai, floating glamping hingga villa kayu dengan pemandangan laut lepas. Gawe tamu sing gawa kendaraan dhewe, pihak pengelola iki menyediakan fasilitas area parkir aman 24 jam di kawasan penyeberangan sumur. Nah, Cak Ning, nang kene iki menawarkan kombinasi sing lengkap ya, antara panorama pantai, aktivitas air, dan kedekatan dengan kawasan alam yang lebih liar. Pantai berpasir putihnya ini merupakan daya tarik yang paling langsung dinikmati saat tiba ya. Airnya jernih dan ombaknya tenang karena terlindungi oleh daratan serta pulau di sekitarnya. Sehingga aktivitas berenang dan juga bersantai di tepi pantai terasa aman. Suasana ini tenang dan gak bising, gak rame berlebihan. Sehingga cocok untuk kita yang memang mencari suasana tenang alam pesisir. Nah, gawe aktivitas air tersedia fasilitas snorkeling nang perairan sekitar pulau sing kaya terumbu karang dan biota laut serta banana boat dan jet ski bagi yang menyukai olahraga air. Aktivitas memancing di laut sekitar pulau juga bisa dilakukan dengan menyewa perahu nelayan karena perairan di sekitar sini dikenal cukup produktif ya, gawe berbagai jenis ikan tangkapan. Nah, teko Jakarta ono rute darat utama sing iso dipilih ya. Lewat Pandeglang, terus sing ke loro iki lewat Anyer dengan jarak sekitar 215 km. Terus mari ngono waktu tempuh teko Jakarta nang Sumur berkisar antara 4 hingga 6 jam tergantung kondisi kepadatan arus lalin ya toh. Terus nang kene iki gawe biaya transportasi penyeberangan reguler teko Dermaga Sumur menuju pulau berkisar sekitar Rp100.000 per orangnya. Nah, Pulau Umang iki cocok ya gawe dhewe kabeh sing pengen ngrasakno liburan suasana pulau tropis tanpa harus pergi terlalu jauh dari Jakarta.

Janing sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarah Janing. Dadi Janing, Raden Mustajab Sumawidakdo iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku, Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane wektu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Neng, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Du.
2: Kira-kira arek-arek iki lapo to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tua iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tua mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tua seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sak durunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel isi makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
5: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh,
5: gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya ning, sedih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
5: Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
5: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
5: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Iya.
5: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
5: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Wae woro-woro jam loro awan bare aku ning ayu. PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Meturo terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Meturo Fahmi Fares nyatakno hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ana nang Meturo mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep.

Nyanda kabar liyane, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bahtiar Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa mana keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mang darek waro-waro jam loro awan ya, bare aku ning Ayu, nedenerimo.

0: Caning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awak dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha, gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program Perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sewang dan Tanjung Piara Siang edisi Tintan Minggu 12 Juni kalayan 16 nggih mlebet wonten musik informasi ingkang sampun kapungan siang menika kita sapa rumiyin sugeng siang. Sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Ini siapa ya?
0: Kalian Ning Ayu.
1: Ana Ning Ayu.
0: Nggih, menika kali.
1: Gimana ini?
0: Menika kali sinten jenengan?
1: Kali Cak Pendi.
0: Cak Pendi wonten Sawahan.
1: Nggih.
0: Wonten informasi menapa siang menika?
1: Mboten wonten informasi menapa.
0: Nggih.
1: Iki sinten? Kula kesupe sinten?
0: Ning Ayu.
1: Ning Ayu?
0: Heeh.
1: RRI 4.
0: Anjir leres.
1: Ngapunten nggih.
0: Heeh. Nggih, matur nuwun, Cak Pendi.
1: Nggih, matur nuwun, nggih. Assalamualaikum.
0: Tak kira nek enek informasi apa ngono ya to. Informasi-informasi cuaca boleh, informasi arus lalin boleh. Informasi kegiatan publik, agenda publik alias kemasyarakatan juga boleh nggih. Caning Gunung Semeru wonten perbatasan Kabupaten Lumajang lan Malang Jawa Timur menika erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Minggu siang hari ini. Disampaikan petugas pos pengamatan Gunung Semeru Mukda Sofian. Kedadian erupsi Gunung Semeru wonten jam 11:37 nggih wonten tinggi kolom letusan teramati sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4676 meter di atas permukaan laut. Nah, saat erupsi Gunung Semeru kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 170 detik. Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi wonten Pulau Jawa menika mengalami erupsi sebanyak 4 kali nggih menika jam gangsal poncul 35 menit nggih dengan visual letusan tidak teramati, namun erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18 mm dan durasi 108 detik. Nah, saat menika aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 alias siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kopoan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dan ia juga meminta masyarakat nggih mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

0: Wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang mak iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Janeng wedal kula ngrencangi jenengan sedaya sampun cekap wonten dinten menika nggih, matur semanuwun sanget. Lajeng mangke piparipun kula wonten Cak Chandra ingkang badhe ngrencangi jenengan sedaya melaju wonten Tanjung Perak sore mengaten cih. Lajeng kumandang adzan asar derek wonten jam kalih punjul 55 menit nggih atau pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Kula ning ayu pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Yakni PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Faresi Nyatano, hal ini sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning kabeh kabupaten sing ono ning Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep. Kabaliane caning Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bahtiar Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngkei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mau ya caning woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: cak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten cak ning. Ketemu mana Balik Chandra ning serangkaian Tanjung Perak sore ngancani penuh saiki. Saiki jam telu punjul wancine kita midang ngetaken adicara Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya ya ya. Halo cak ning yo. Mugi sampean kabeh sehat. Berkah barokah, bahagia, sentosa, panjang umur, sehat, banyak rezeki. Masya Allah, alhamdulillah. Caning, Ning Goyang Dangdut seperti biasa Chandra akan hadiahkan untuk penelpon pertama yang bergabung. Yo, sing sudah bisa menerobos dinding pertahanan, ya kan? Tak delok wis akeh sing nelepok-nelepok Caning yo. Yo wis tak sopon isi dua lagu untuk Anda yang pertama kali. Halo, Goyang Dangdut.
2: Let's ko temenan.
1: Ya ya ya
2: ya ya ya ya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
1: Sore
2: Mas Chandra.
1: Nggih, selamat sore Cak Mul.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Suaranya kok agak glorok-glorok ya?
1: Karena habis makan.
2: Apa enam?
1: Iya.
2: Lah kok sama?
1: Lo.
2: Kandani, saya kisah jenengi berhati, seirama, seia sekata.
1: Betul sekali. Alhamdulillah.
2: Lagunya apa mas?
1: Lagunya ta anda yang pertama ya.
2: Alhamdulillah dua lagu untuk Bapak.
1: Iya.
2: Lagu yang pertama.
1: Oke, kalau bilang kalau suka bilang yes, kalau enggak suka bilang no ya.
2: No.
1: Ya, oke. Lagu ini enak. Ku hanya sebatas mengenang.
2: No.
1: Oke, jadi ya. Lanjut, ini ada lagu ini. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
2: Yes. Pasrah.
1: Pasrah, yes. Ya pasrah.
2: Oh, pasrah, penyari enak.
1: Oh, enak, jangan sedih pokoknya ya.
2: Iya, pasrah.
1: Iya, pasrah boleh.
2: Dan yang pilihan saya.
1: Apa tuh?

0: Hatiku sudah rindu padamu. Terima kasih. Hah? Ikut kena kayak persiapan kemis depan, insya Allah.
1: Oh iya dong, harusnya.
0: Duh, ya, tadi tuh Neng Siti kok protes saya.
1: Kenapa? Aku
0: dulu gak disopo dateng gak mas.
1: Kalau gak ngerti Neng Siti ya penuhi.
0: Duh aku di, iku mang ngomong Pak Mure aku nangkun gak disopo, aku bingung lah.
1: Oh iya, wong iku lah lembut, wong iku lah lembut. Sopo nae sing lembut-lembut nek kuno wis pokoknya.
0: Walah, hanya sudah guru aja ta.
1: Hanya kamu ya, flase. Ya,
0: Neng Siti sekarang tak sapa buat Neng Siti, selamat siang dan selamat mendengarkan. Insya Allah lain hari pista kita pasti ketemu kalau ada acara di RRI Neng Siti. Saya kira datang temenan mas aku kok.
1: Enggak.
0: Yang mana gitu.
1: Pastinya tidak lah yang pasti.
0: Padahal tamunya cuma 3 orang bapak satu wadok ya toh mas.
1: Lah iya.
0: Ya Allah.
1: Kan.
0: Ya wes saking kepingin ketemu Pak Mul.
1: Asli
0: Pak Mulku ya apa ya.
1: Ya apa. Oh suaranya gawe kemecer lah deh. Dan yo ketemu.
0: Suara dengan wajah tidak sama.
1: Gawe kemecer pokoknya. Si gawe kemecer pasti.
0: Ada yang suara itu gimana? Ya maaf ya, orang nggak punya gigi biasanya R-nya nggak cetok.
1: Terus tak penuh.
0: Tapi Pak Mulyono metik tanpa gigi.
1: Waduh, angkane.
0: Cetok.
1: Angkane cowet toh istilah pokoknya.
0: Tanggera semesta do eri ceto.
1: Tapi ya wes pendek.
0: Ya kita mas kasih yang di belakang menunggu.
1: Siap.
0: Salamnya untuk semua saja untuk Neng Siti. Selamat sore, selamat mendengarkan. Ya mohon maaf Neng Siti sampai nang studio kemarin aku nggak nyapa ya. Bukannya Pak Mulyono sombong, ndak maaf belum tahu orangnya ya.
1: Iya.
0: Mohon dipermaaf. Terus untuk Mas Tandra, selamat menjalankan tugas. Saya doakan sukses dan sukses selalu.
1: Amin, amin, Allahumma.
0: Salam
1: amin,
0: untuk amin. Mbak Devi, siap. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Tandra.
1: Yes, sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut antrian sangat panjang. Halo, halo, halo, halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
1: Ya, ya, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding salama. Sehat nih.
2: Kabar baik, Mas Dandut.
1: Baik sekali, alhamdulillah. Ning salama baik juga.
2: Semoga
1: ya.
2: Semoga selalu baik.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Lagunya.
2: Aku mau request lagu.
1: Apa tuh?
2: Manja.
1: Ya apa iku?
2: Seolah-olah kau berkata tak ingin berpisah dari ya memang ku manja. Memang
1: engkau lah satu-satunya. Terus?
2: Engkau yang paling ku sayang. Udah gitu aja mas.
1: Manja sekali ya. Ya. Manja. Baiklah, salamnya kagem.
2: Salamnya untuk Cak Mul, Cak Faris, Cak Astung. Semuanya aja tempat terkecuali. Rumah Chandra sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Lagunya, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu terpilih Cak Neng yo. Hati tak perlu. Tak perlu berlama-lama, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Tak puter no lagu ne Cak Mul Yono. Tadi lagunya Maya, Maya, engkaulah gadis India. Semoga.

Liyane, gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Sak liyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Goyang dangdut, lekotenan, ya. Lagu-lagu sudah terputar, cak ning yo requestan-requestane penuh. Dan insya Allah semuanya sudah terputarkan, oke? Okay? Aku menyapa untuk yang sudah bergabung lewat WA juga, ngecak ninggi, matur nuwun, insyaallah mau sampun requestannya sudah tak putar. Terus yang mau telepon lagi monggo, ya kan? 031-5462-961. Halo, goyang dangdut. Halo. Halo.
1: Sore, Cak. Halo, sore.
0: Sore, goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya.
1: Ya. Sampai kangen aku cakap.
0: Lo nang dia itu penuh.
1: Lah sinyal dia kata kena terus telefon.
0: Oh, no ta. Sampai neng hutan
1: kau ini. Gawe WA aku yo. Kena kok ketepaan rezeki kena.
0: Oh, alhamdulillah. Sehat ya pean yo.
1: Amin, alhamdulillah. Sebaliknya juga sehat.
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Sehat, sejahtera, bahagia, insyaallah, amin.
1: Amin. Lagunya apa, Cak, sing disiap nanti?
0: Lagunya iya. Tadi itu ada sabar.
1: Nah, iya.
0: Ku hanya sebatas. Kalau gak suka, bilang no. Mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling menyintai. Ganti?
1: Enak
0: apa mau dengan yang lain? Oke, dinding kaca ya, siap. Oke.
1: Yang penting kan masih bisa mengudara mana ya.
0: Betul, harus mengudara terus dong. Harus ya. Oke deh.
1: Pokoknya sinyalnya mendukung ya. Selalu mengutara.
0: Alhamdulillah, ya. Siap tak dungak no, iya. Tak dungak no mendukung terus ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Makasih loh Cak Sandra ya. Ini ngomong-ngomong Kak, Cak Ning Ananya ini kapan nih ya siarannya ya?
0: Ning Ana tadi.
1: Biasanya kan minggu ya.
0: Tadi pagi Ning Ana.
1: Oh sekarang ganti ini jadwal ya.
0: Oh tadi Ning Ana libur ya ini. Oh besok pagi. Besok dua hari pagi Ning Ana.
1: Oh
0: siap. Besok Senin, Selasa, DE isuk meruput.
1: Isuk. Berarti lontong balap ya, Cak ya.
2: Mang isuk ning
0: liya. Ning apa kenapa ning lontong balap meni? Iya, betul.
1: Iya, wis. Terima kasih ya, Cak Tandra ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Paris ngipun. Ada siapa lagi sih tak sapanya ya? Halo, goyang dangdut. Oh.
2: Goyang dangdut.
0: Heeh.
2: Leko.
0: Iya.
2: Gimana punya kabar, Mas Sandra?
0: Waalaikumsalam. Saya baik sekali, Mama Fiq.
2: Lama ya aku enggak jumpa sampean.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Aja suwe-suwe ninggal aku loh.
2: Gitu ta.
0: Iya loh. Nanti aku dipatok ayam nanti aku.
2: Oh gitu enggak. Ayamnya jangan dipatok ya.
0: Iya, dipatok.
2: Kalau dipatok ayam entar saya gimana?
0: Au.
2: Aku pengen request lagu.
0: Lagu apa itu?
2: Mengapa?
0: Mengapa sing di?
2: Ya punya Ida Royani.
0: Ya apa iku?
2: Apa? Men apa ya?
0: Ayo.

0: Jadi derita
1: Shano, Shano.
2: Shano.
1: Shano banget ya. Mengapa? Baiklah. Salamnya buat siapa?
2: Buat sorenya buat yang lagi ngaskal, buat Neng Siti sehat selalu ya. Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Parno. Cak siapa barusan yang turun? Cak Irfan.
1: Cak Paris.
2: Oh, Cak Paris. Terus Neng Ela, Neng Kustia, Mbak Lulu, Bunda Latifa, Bunda siapa ya? Semuanya aja.
1: Semua aja, baik.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sekom. Spesial yang punya mendambat. Lagi ngapain?
1: Ngapain ya?
2: Dan di mana? Sama siapa? Mas Dan, ya, aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah kita.
1: Baik.
2: Tunggu ya.
1: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan maut itu tadi ya. Oke deh, dua lagu sudah terpilih. Tahan dulu sing mau menyerondol karena kita mau putar lagu dulu ya. Ini ada lagu yang mau aku putar. Ini ada lagu permintaan dari Cak Faris ya. Ya, tadi gitu loh. Seberat apapun rinduku padamu tak mungkin dapat mengenai ya. Jadi beda itu ya. itu beda lagunya. Bagaikan bulan dan matahari walau saling sayang tak mungkin hidup bersama dinding kaca.

0: Matur nuwun Ning Siti Rumia, tenang ya. Dua lagu terpilih Chandra akan putarkan. Oke. Tapi aku angkat satu aja dulu ya. Nanti tak tambah karena dua lagu terus tambah siji lagu. Di telung kok yang tak putar. Ono sapa iki? Oke, halo. Goyang halo. Dangdut.
1: Goyang dangdut. Loweko tenan.
0: Ya. Waduh, itu lah.
1: Jadi ya iku terakhir suara ini sih.
0: Kecepit aja apa ini kamu? Apa luwe? Yang
1: sehat
0: ini
1: kan, bro.
0: Sehat tuh, Cak. Sama sehat Wah. Juga ya, Cak. Hai.
1: Aku lagunya anu.
0: Apa?
1: Berdemasa selama kabar dulu kandaku. Kita kembali taklah izin ayah dan bunda iku ingin
0: lagu apa tuh judulnya?
1: Konco-konco.
0: Judulnya apa, Cak?
1: Umu Salama.
0: Judulnya Salama. Apa, Cak? Salama judulnya.
1: Salama.
0: Oh, tak pikir ning Salama Bangkalan. Ya.
1: Ning Salama wis mlebu.
0: Wes.
1: Di penjara ning konco-konco ning Giras. Ono Pak Gito.
0: Oh, iya Cak Gito.
1: Ono Pak Santo.
0: Cak Santo.
1: Ono Pak Robi.
0: Cak Robi.
1: Iya. Kangkep. Ono Pak Robi bareng.
0: Cak Robi. Bose sing ndi ku?
1: Iya.
0: Bose sing ndi ku? Bose sing ndi ku mau tak sapa e bose?
1: Bose Pak Santo iku.
0: Pak Santo.
1: Sing susul kopi.
0: Waduh, Pak Santo. Iya, heeh. Muga-muga laris ya, Cak. Tambah Hah? laris dagangane.
1: Yo, gak tambah laris.
0: Apa lo?
1: Tapi ini kan duit duit leleng deh.
0: Apa?
1: Leleng.
0: Ngeleleng.
1: Ini kan duit duit leleng.
0: Lo lah iyo. Yo nggak, yo ngerungok no dangdut aja cek lali ya mbak. Kak duit duit.
1: Iya aku ini. Kalau ngurungok no dangdut, jadi bengkak.
0: Iyo, cek gak sumpek ya. Bener iku betul.
1: Ini Pak Gito kan sering ngurungok no deh.
0: Iya.
1: Cuma saya sopir loh, jarang di oma.
0: Oh, pergi pagi pulang pagi.
1: Ini mampir loh deh.
0: Oh,
1: ini mampir deh.
0: Oh iya. Oke,
1: okay. Salam. Salam KBI yo.
0: Iya Cak, siap.
1: KBI, KBI sing melo dangdutan.
0: Siap.
1: Ganggu Cak Chandra.
0: Oke, Cak.
1: Mugi-mugi dan sah binaringan sehat. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Caning wis requestan 3 terpilih tadi wancine Chandra muterno lagu. Ning Siti aku gak lali lho ya, kita lagu tak puterno lagune peno judule Madu Surga.

0: Ya jangan selama selama bangkalan ngono. Oke, Caneng yuk gabung lagi yuk ning goyang dangdut ana sapa yo. Halo goyang dangdut.
1: Lego tenang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dian.
1: Gimana punya kabar Kak Chandra?
0: Api aku ning sampe napi pisan yo.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Pelorot terus air.
0: Oh iya ta, ke pelorot aku mau.
1: Pelorot terus air.
0: Alah, emang nerek.
1: Iya,
0: gak apa-apa sih, penting lah melbuse ya akhirnya. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa sih?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Apa rek?
0: Kira-kira rek?
1: Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah.

0: Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat berjumpa lagi,
1: bercinta lagi
0: ya, seperti dahulu. Asik. Baiklah kalau begitu, siap. Berarti ku iku kerindu apa? Kerinduan lah iku. Oh iya, oke deh, siap kerinduan. Salam ke siapa?
1: Salam nih Tanggu Pak Mulyono. Enak ternyata suara nire.
0: Oh, sampean kok pet ngerti sedian iku endu.
1: Ayo. Ini lo goyang dan cocok lah, minta aduh ngomong gue enak
0: suara nih. Mendul tak lah temenan.
1: Foto-foto wong ompong ini. Foto-foto gak diuntungin.
0: Tapi foto enak-enak kabeh sing
1: ngomong. Kalah karena Pak Mul lagu.
0: Sing ngompong-ngompong tambah enak
1: deh. 11-12 kalau Pak Mul kalah aku. Boleh sanggup Mama Fikri.
0: Oke. Cak
1: Askum, Cak Askum mas ya.
0: Cak Askum sampun.
1: Ning Rahma. Heeh. Kita gua kuat ya kan kita tanda selamat bekerja, semoga sehat selalu dengan banyak umur.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah. Selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa ke Mekah Madinah.
0: Amin.
1: Untuk menunaikan ibadah haji dan semoga mendapat keturunan yang solihah.
0: Amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dian nggih. Lanjut ah. Oke, boleh. Halo Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Ya.
2: Siap. Lagu ini enggak asing lagi, Bang.
0: Apa tuh?

0: Baiklah, pancing ya.
1: Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Ayo bang. Banyak
0: banyak buah semangka
1: di
0: bawah dalam jangkar, cuma abang
1: cuma abang yang tampan
0: dan siang selalu ku rindu. Siap, oke.
1: Banten cinta itu judulnya, bang.
0: Siap, oke.
1: Ya, salam balik ya. Mm-mm. Bu Siti Rumia, saya dengar tadi ada Mama Fikri. Ya, yang lainnya salam balik semuanya.
0: Oke.
1: Untuk Bang Chandra Semesta.
0: Oke.
1: Maturun, thank you so much.
0: Siap, terima kasih. Oke, abang ya. Oke, Caning, untuk yang masuk-masuk tahan dulu karena sudah ada dua lagu. Datosik kula puteraken riyen nggih. Nggih Caning nggih lagu dari Ning Dian tadi to kerinduan.

0: Ya jane sening goyang dangdut lekoh tenan. Ya ya ya. Ya, iku mau lagu-lagu sudah Chandra putarkan ge jane ge. Dadi lak sing untuk yang request-request dan belum keputar, mohon maaf. Tapi iki ana sing gabungan dan request lagu iki sapa iki saking bentar namanya. Namanya siapa ini? Muhammad Arif. Oke. Goyang dangdut leko tenan ya. Assalamualaikum Mas Chandra, saya Muhammad Arif Banyuwangi, mau request lagu Sejengkal Tanah. Lagunya buat Dinda Ella, seorang yang paling aku sayang. Buat Mas Chandra terima kasih. Dinda Ella tok ta, kanok mana ta? Ya kak popo sih. Oke. Sejengkal Tanah. Oke, siap. Chandra akan putarkan lagunya Sejengkal Tanahnya. Sejengkal Tanah berarti man si. Berarti versi lain ya. Kalau Mansur soalnya barusan muncul. Oke, sekarang tak puterin lagu Sejengkal Tanah Panyuwone ning apa cak Muhammad Arif di Banyuwangi. Oke, tenang. Pokoknya tak puterno, tapi tak sopo sing iki sih. Halo goyang dangdut.
1: Halo goyang dangdut.
0: Reko tenan.
1: Dengan Putra Setia di Madura.
0: Siapa namanya?
1: Putra Setia di
0: Putra
1: Madura.
0: Putra Setia. Putra Setia Adela, bukan?
1: Adela, itu ya.
0: Iya loh, Putra Adela lagi. Putra Setia ini pendengar baru.
1: Iya, bukan pendengar baru, tapi pendengar lama.
0: Ganti mau nama? Oh, tak kirain pendengar lama ganti nama. Enggak ya?
1: Enggak, Putra Setia begitu.
0: Putra Setia, Orkes Melayu. Putra Setia. Siap.
1: Iya.
0: Di daerah Bangkalan?
1: Bukan, di Raas.
0: Raas Ikundi?
1: Raas itu di... ke timur dari Sepudi.
0: Mana tuh? Pamekasan atau apa gitu?
1: Sumenep.
0: Oh, Sumenep. Oke deh, agak jauh berarti ya.
1: Iya, agak
0: oke,
1: jauh.
0: Oke, baik deh. Tadi siapa namanya Putra Setia?
1: Iya.
0: Oke, Mas Putra Setia. Iya. Putra Setia ya. Lagunya iya. Apa itu?
1: Lagunya Kalau Bisa apa ya? Mansur udah ya?
0: Udah.
1: Iya. Cici Paramida Cintaku Bulat-Bulat.
0: Ya apa iku lagu nih? Nyanyikan dong.
1: Enggak tahu. Cintaku Bulat-Bulat itu katanya.
0: Oh gitu, bulat-bulat kayak tahu. Ya. Oke deh. Salamnya?
1: Salamnya... ini buat abang siapa itu dulu ya?
0: Ini yang lagi siaran.
1: Iya.
0: Chandra.
1: Bang Chandra.
0: Iya. Makanya sering muncul dong.
1: Bukannya nggak muncul, soalnya AM-nya kan gangguan gitu.
0: Oh gitu ya.
1: AM-nya ini normal kembali, aktif kembali ya?
0: Udah aktif kembali sekarang, alhamdulillah ya. Kalau nggak aktif itu lewat ini aja loh, lewatin apa namanya internet itu loh, 96,8 FM.
1: Iya.
0: Tapi
1: 96,8 itu jarang masuk gitu, itu kan lebih pancaran FM gitu ya. Alhamdulillah setelah beberapa tahun nggak masuk KM-nya, tapi alhamdulillah bagus.
0: Muncul lagi alhamdulillah ya, oke deh, siap. Ya,
1: tapi... AM-nya agak lambat gitu masuknya gitu.
0: Masa? Oh, iya. Semoga segera di apa ya, segera diperbaiki nanti bisa lebih bagus, nggih.
1: Agak lambat ya.
0: Siap,
1: itu,
0: baik.
1: Sejengkal Tanah itu dari siapa? Katanya tadi ya, dari Irfan Mansur ya, Sejengkal Tanah ya.
0: Sejengkal Tanah Mansur, cuman kan Mansur sudah keluar, jadi aku cari versi lain.
1: Bukan Irfan Mansur itu yang ori gitu.
0: Oh, yang anaknya.
1: Irfan Mansur ya anaknya itu. Irfan Mansur.
0: Irfan.
1: Saya benarkan kembali.
0: Oh iya Irfan Mansur ada. Oke, tahu Irfan Mansur boleh. Oke.
1: Heeh. Iya.
0: Oke.
1: Tapi yang saya request Cintaku Bulat-Bulat, salam ke semuanya. buat Bang Chandra, terima kasih.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Cak Putra Setio ada di daerah Sumenep ya. Oke, Cak Neng, tak puter no lagunya. Ya kan, tadi minta Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur.

0: Ya Chani, cintaku bulat-bulat, bundar-bundar. Bundar-bundar nggak tuh ya, alhamdulillah lah Chani bulat-bulat berarti ora kalong jenenge ngono ya. Oke, lanjut dengan lagu-lagunya. Ya kan, silakan yang mau gabung ya. Ada siapakah ini? Tak sapanya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut lewekoh tenan dia
0: ya ya, ya ya. Keren keren.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren keren banget.
1: Nembe dugi mantun aktivitas mas.
0: Oh alhamdulillah wis gak apa-apa yang penting tetap masuk ya toh.
1: Siap, masuk kan? Ayo pokoknya jono kesempatan tak serutuk ayo wis.
0: Siap, alhamdulillah. Nge, lagunya apa ini?
1: Lagune ya mas yo. Nek Rita pun muncul.
0: Yang apa itu?
1: Yo Jeki, gitu loh mas.
0: Lanjut tata.
1: Lewis, gua selak maghrib gua naik dilanjut nih.
0: Jeki, kini kau datang lagi.
1: Datang lagi.
0: Setelah lama
1: tak.
0: Kau tinggal kembali. Aku mengana ngono ah ya oke okay, baik salame
1: sing saking Sumenep aku sinten mas
0: Cak Putra sapa mau Putra Setia
1: Cak Putra Setia ya,
0: iku baru
1: bakalan iku
0: baru masuk deh jadi ini pendengar lama tapi baru bisa masuk
1: salam jari. Kenal Cak Putra
0: iya
1: terus Cak Solikin sing enten Bangkalan terus ning sinten niku enten Bangkalan wakeh ning
0: wakeh Mama Fikri ye ning salama ning Latifah
1: ning salama nggih ning Latifah Jok dilalek nih, niku Cak Asnan, Kumis, Cak Toto, Cak Ali, Cak Mulyono, Neng Dia, Neng Iin, Kagem Bu Aja Suratno, Bu Aja Kustiah, Cak Satrio Basuki, Neng Istikoro, Neng Siti, Neng Ela, Kagem Seduo, Yomawan, Cak Chandra, nggih.
0: Siap.
1: Semangke sampai jam 8 nggih.
0: Nggih, sampai jam 8.
1: Wong layang kangen engko melok maneh wis.
0: Harusnya nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, memanfaatkan waktu yang ada, nggih. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten iki Mama Lulu ta?
2: Bukan.
0: Ini berarti Hamida.
2: Iya,
0: Bunda Hamida. Oh, Bunda Hamida, Mbak Chandra.
2: Hah?
0: Chandra iki. Chandra iki lho. Ya, ya apa sih? Ya apa sih?
2: Itu mas ada orang beli-beli tadi.
0: Oh gitu, ya.
2: Kak Chandra ya.
0: Iya loh.
2: Kok bahasa Jawa terus?
0: Apa?
2: Kok bahasa Jawa terus? Kok gak bahasa Madura?
0: Kok enggak? Loh, aku kan gak bisa bahasa Madura loh.
2: Gitu ya Kak Chandra.
0: Aku tuh gak bisa loh, gimana sih?
2: Iya gitu, Aduh Kak Chandra keren Kak Chandra.
0: Lagunya
2: Uwe,
0: apa?
2: Gak masuk.
0: Nah yuk kenapa toh?
2: Gak bisa, Kak Chandra gak bisa masuk.
0: Oh alah.
2: Iya, yeah. Bentur-bentur jatuh gitu.
0: Jatuh bangun aku. Ya. Alhamdulillah sehat. Bunda Hamida sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Aku
2: request lagu mas.
0: Request lagu. Apa tuh?
2: Itu. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Yang gitu mas.
3: Tapi ha, apa gimana? Yang aku cinta, pemuda yang ganggu ku.

0: dirimu.
1: Asik. Itu judulnya apa? Aku lali.
0: Itu gadis atau janda?
1: Oh, gadis atau janda. Kira-kira apa ya?
0: Kira-kira apa macam itu?
1: Apa ya? Best foto aja cari ini ya.
0: Ya, udah mas.
1: Baik, oke. Okay.
0: Yang penting itu sama-sama sehat, Mas Chandranya.
1: Amin.
0: Itu weh, Kak Chandra agak siaran ya.
1: Iya.
0: Kemarin itu.
1: Iya.
0: Ya udah mas.
1: Baik, kalau begitu.
0: Terima kasih banyak ya. Salamnya buat baik. Semuanya. Salamnya Ukhuwah Islamiyah. Mulai baik. Tadi yang jam 3 masuk ya, Kak Chandra ya.
1: Siap.
0: Iya. Salamnya buat semuanya, salamnya Ukhuwah Islamiyah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kak Chandranya selalu sehat keluarga.
1: Amin, Allahumma amin. Doa yang sama.
0: Juga.
1: Amin, doa yang sama.
0: Ya udah. Okay.
1: Tunggu
0: lagunya, Mas.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancrit ya sudah. Habis waktunya Cak Ning ya untuk menghimpun lagu. Tapi ada dua lagu yang belum terputar. Kita dengarkan dulu lagu ini Pak Nyone. Pak Parno nih kuangi. Jackie.

jam 4 punjul 55 menit matur nuwun sangat sampun ngancani Chandra. Tapi gak usah sedih ya, Chandra sih ngancani sampai mengku jam 8. Engko yo sik ono layang kangen kok yo, dadi sok kumpul maneh mengku ning layang kangen. Cara akhir yo Chani yo untuk goyang dangdut matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

cocak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Diandra.
1: Iya.
0: Kalau saya lihat kamu masih gadis deh. Sebenarnya masih gadis kan?
2: Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya. Iku

Janing Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatano pihak njaluk supaya KP Kementerian, lembaga lan BUMN iso menuhi kuota wajib iki mbarek harapan kaya kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Yang tidak kapalian Janing, Dinas Pendidikan Surabaya ngejak poro siswa ngisi preyan sekolah salah si jine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatano pentingnya pembentukan karakter anak, nyatano pentingnya pembentukan anak iki yaiku mergo anak lan wong tuane kudu iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Janik mau yorek waro-waro jam 5 sore iki. Aku Chandra, ketemuan neng waro-waro selanjutnya.

0: Caning tim advokasi jaringan anti kriminalisasi nyatet jumlah demonstran sing ditangkep polisi ning sekitar Gedung Gerahadi Surabaya dino Jumat tanggal 16 Juni bertambah dadi 24 uang termasuk siji uang wedok caning yo. Perwakilan tim advokasi jaringan anti kriminalisasi Jauhar Kurniawan ngomong lek dino Sabtu 17 Juni sampai jam 12 awan tim LBH Surabaya lan Kontra Surabaya kesulitan ngekei pendampingan hukum. Polrestabes Surabaya gurung isok bebasno masa aksi sing setidaknya berjumlah 24 uang terdiri teko siji perempuan dan laki-laki. Sementara akses bantuan hukum isi dihalang-halangi caning yo. Johar nyebut polisi menangkap masa aksi disertai balik kekerasan secara sporadis. Mereka memborgol masa dengan kabel tis lan menyeret paksa mereka ke dalam Gedung Negara Gerahadi. Ono ya jane yo. Nah, dadi aparat kepolisian terutama aparat sing gak gawe seragam resmi nglakokno penangkapan secara acak sehingga akeh wong sing gak nglakokno apapun yo ditangkap tanpa alasan yang jelas. Atas peristiwa iku, tim advokasi jaringan anti kriminalisasi ndesek polisi gawe segera bebasno seluruh masa aksi Indonesia Sekarat sing ditangkap paksa tanpa onoe bukti sing jelas. Yo kabeh sing tertangkap kudu mendapatkan pendampingan hukum memadai, mendesak Polrestabes Surabaya untuk tidak melakukan kekerasan kepada masa aksi sing ditangkap tanpa onoe bukti sing jelas.
1: Minggu

Caneng ta informasi no kumandang azan maghrib bakal dikumandang no ning jam 5 punjul selawe menit ya caneng ye. Terus sih, monggo kita sarang-sarang siap-siap kagem ngelaksanakno ibadah sholat maghrib. Soalnya mangke nih jam 5 punjul selawe menit tawa dewi ngelaksanakno ibadah sholat maghrib iswayai maghrib ning wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi saat ini ku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum nggih, kultum sore niki jane nggih kultum akan disampaikan oleh Ning Hania nggih, Ning Hania mbarek judul introspeksi diri. Sugeng midhangetaken.

Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan kajian melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini akan kami sampaikan suatu tema introspeksi diri. Para pendengar RRI rahimakumullah, salah satu sifat orang yang takwa yaitu mau mengadakan introspeksi diri atau evaluasi diri. Ternyata hal ini dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, inti surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut yang dimaksud perhatikan dirimu adalah introspeksi. Menurut ilmu tasawuf, introspeksi itu adalah muhasabah, artinya menghitung-hitung terhadap umur yang telah kita jalani. Maksudnya, sudah berapa tahunkah kita hidup? Sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Bahkan para pendengar, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Marilah kita gunakan kesempatan dan kesehatan untuk memperbaiki diri, baik yang bersifat hablu minallah maupun yang bersifat hablu minannas. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka itu berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Para pendengar rahimakumullah, orang yang bahagia yaitu orang-orang yang selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berlomba-lomba menuju kebaikan, agar umur kita menjadi umur yang penuh barokah, iman yang tetap istiqomah husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Demikian Dr. Anda Haja Hani'ah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah Surabaya. Akhiru kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa omah pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsine omah pompa. Omah pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku omah peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi omah pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Surabaya, kurung?

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Jane Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatano, berataan iku bakal ngasil no data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabaliane Janing, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno, penguatan fiskal iki sekaligus njaga keberlangsungan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Janing mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya nyatet sampai dino Jumat tanggal 16 Juni lebih jenis seake 84 jemaah haji asal debarkasi Surabaya ding penyelenggaraan 2016 dilaporno meninggal dunia caning yo. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya Rosidi Roslan ngomongno mayoritas jemaah sing wafat melebu dalam kategori risiko tinggi lan duweni riwayat penyakit komorbid. Tercatat teko Debarkasi Surabaya ana sekitar 84 jemaah haji sing wafat, rinciane 77 uang wafat ning Arab Saudi, 6 uang ning Debarkasi, mbarek siji uang saat ning embarkasi. Yo iki jari Rosidi Rosian ning Asrama Haji Sukolilo pas dino Sabtu tanggal 17 Juni. Selain jemaah haji wafat, Rosidi yo menjabat sebagai kepala BBKK Surabaya. Rosidi menjabat juga sebagai kepala BBKK Surabaya ngomong setiap jemaah sing tiba ning tanah air langsung ngentukno pemeriksaan medis gawe mengetahui kondisi terkini. Hasilnya seakai 13 jemaah dirujuk ning RSUD Haji Surabaya, 13 jemaah ning rumah sakit daerah lan 1 jemaah ning rumah sakit swasta. Rosidi yang laporno isi onok 30 jemaah haji sing tertunda kepulangane. Jadi sampai saiki sekitar 30 jemaah haji Debarkasi Surabaya tertinggal ning Arab Saudi, di mana 13 iki diantarane lagi jalani perawatan intensif ning rumah sakit tempat. Mayoritas akibat gangguan pernapasan lan jantung janing. Dalam kesempatan sing podo, Rosidi menghimbau Rosidi jemaah haji sing isih ning tanah suci gawe tidak banyak melakukan aktivitas, terlebih gawe jemaah sing baru saja menyelesaikan almusna. Bagi jemaah haji sing isih ana ning Arab Saudi, diingetno gawe cukup istirahat, ngonsumsi makanan bergizi, jaga hidrasi lan tidak memaksakan diri dalam kegiatan ibadah fisik harian.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Cak Ning, kasus kematian ASN Pemkab Bangkalan dalam mobil ning terminal siji Bandara Internasional Juanda isi berlanjut. Korban diduga wis meninggal loro sampai telu hari saat durungi ditemono pas dino Rebo tanggal 14 Juni. Korban jenenge Ruli Yuni Setiawati. Wong wedok umur 50 tahun warga desa Melajah. Dee diweruhi menjabat sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Cak Ning. Katim Humas Rumkit Bayangkara Pusdik Sabara Porong AKBP Nimade Wiyatini nyampeno berdasarkan hasil autopsi sementara korban diperkirakan wis meninggal luwe tekorong dino. Nah, terkait desas-desus yang beredar bahwa korban lagi hamil lantaran ditemokno dalam kondisi membengkak. AKBP Made menampie, DE nyebut teko hasil pemeriksaan swab vagina tidak ditemukan ono sperma, Cak Ning yo. Lalu lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sebaran nemokno luka robek ning cuping telinga kiri korban akibat kekerasan benda tumpul. Selain luka iku, tim forensik nemokno pelebaran pembuluh darah ning selaput lendir kelopak mata lan kebiruan ning bibir. AKBP Made nyebutno tanda-tanda iki lazim ditemokno ning kasus asfiksia. Ning pemeriksaan dalam, lidah epiglotis, dinding lambung lan saluran napas atas tampak berwarna merah kehitaman. Selain iku ditemokno tanda-tanda pembusukan ning seluruh organ tubuh. Masih ada ditemokno luka akibat benda tumpul ning telinga korban, tim forensik gurung mastekno hubungane mbarek penyebab kematian. Kepastian isi menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jatim, Yaning.

Cane wancine kita ngelaksanakan ibadah sholat isya, soalnya wiswayai sholat isya gai wilayah Surabaya lan sakiwa dengan ya cane.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir dan ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Perdagangan Lamongan Anang Taufik nyatano, pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku, pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis menuhi kriteria halal. Diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Caning kumayore woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing. Ketemuane Mbak Chandra saiki ngancani peno ana ning serangkaian Tanjung Perak Malam, tapi ini adalah di jam terakhir Chandra menemani ning hari iki. Janing saiki wancine kita midang ngetaken adicara Layang Kangen. Kangen tenan nggih. Sing kangen-kangen pinarak janing yo, soale tak kandani waktu niku selalu tidak banyak kalau Layang Kangen ya. Bangku pitu iku pun lek gak lemu-lemu ya. Ana sapa sing gabungan tak sapane sih? Halo Layang Kangen. Ya keplorot. Ya sayang sekali ya. Bangku 7 asa gak lemu-lemu. Halo Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen.
1: Kangen tenan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah.
2: Iya, beres.
1: Beres.
2: Alhamdulillah.
1: Beres juga sampean ya. Alhamdulillah. Lagunya
2: Minggat.
1: Minggat terus ya.
2: Lah mau nteni di enggo-enggo.
1: Terus
2: untung ono sing nyopo.
1: Oh, tetep ono sing iki ya, ono sing nyangking ngono ya.
2: Iya.
1: Oh, ngono ono sing
2: nyangking mbo pancet.
1: Nangis. Nangis gulung-gulung. Gulung-gulung pean ya.
2: Gulung-gulung.
1: Yo, lagu Minggat ya.
2: Chandra, kalau pulang hati-hati.
1: Oke, baik.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang baru kerja kan di belakang musibah.
1: Amin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
1: Baik.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat, lagunya tak tunggu. Ya,
1: okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah ya, Minggat gak mule-mule cirane ngono ya. Gue darut mau ngenteni nang enggo-enggoan caning yo. Dumpis ngono ya. Ya kan, ya yes. Apa, tapi ya ngono mau sampai gulung-gulung. Untung orang sih nyopo jadi ini. Yes, lanjut, ada siapa sih? Halo Layang Kangen.
3: Layang Kangen.
1: Ten, alhamdulillah. Menepati. Alhamdulillah sehat. Sampai menepati janji tadi, janjimu adalah janjimu. Hadir dan kau menemaniku pada saat ini. Takon ya, janji janjiku tidak pernah ditepati. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya pokoknya janji adalah tak.
1: Oh iya temenan. Kan nih. Lagunya apa?
3: Ya menten iki sampean kula jak mangan soto ngoten purun.
1: Ah mboten. Soale kula gopo mole.
3: Gopo mole.
1: Dadi sotone wis tak kei lagu ae.
3: Oh ngoten ta. Nggih. Sing kula karepne nggih niku.
1: Oh ngoten.
3: Beranggan.
1: Oh iya soto beranggan nggih. Oh enak iku lagu lagu enak. Tak leren budal mok. Heeh.
3: Jatuh cinta karo bakule barang.
1: Oh aduh ya ngono iku, ku jenenge Tuman. Nggih.
3: Nggih, soto brakat ya.
1: Siap, nggih. Oke.
3: Nggih, salame kagem Cawati, Cak Mulyono, Cak Toto. Istiqoroh kalian neng Siti neng Ella tak solikin sing lebih mantap ini kau sinten
1: neng Latifah
3: biasane ku
1: ngajak nyantai. Oh nggih temenan yo Minggat yo aneh cene lah mule wis ta lah
3: ngajak Minggat
1: lah iya makane
3: neng Latifah
1: nggih
3: biasane neng Minggat iku gak mule lho
1: lah iya ora tau mule kata sapa madak no.
3: Nggih, kagem Haja Suratno Bu Haja Gustia ning diat iki kagem sedaya mawon nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Matur nuwun, mangke nek wangsul nggih liwat pinggir-pinggir mawon.
1: Siap, nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sing gabung-gabung tahan dulu dua lagu sampai terpilih nggih ya. Lagu Nining Latifa wis gak ono liya selain Sri kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku jenenge minggat gak pamit lah. Ya wis Sri minggat. Minggat tok ono.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit zaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, goes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Ya jangan sining lah yang kangen-kangen tenan ya. Pasti Anda menunggu kan. Soalnya pasti pengen segera naik karena bangku tujuh iku pun lah kalem melemu. Halo Sobat Ki, halo Goyang Dangdut.
1: Layang kangen.
0: Semerondol lah ya, mbak tenger-tenger pasti iku melbuwe.
1: Eh temen mulu kok goyang dangdut.
0: Kok goyang dangdut, layang kangen.
1: Ya temen mulu nyebut dok.
0: Petung pet pitu kursi pokok gak lemu-lemu aku ngomong goyang dangdut ta.
1: Iya.
0: Oh iya ya ngono lah. Ya ngono lah mbek tenger-tenger iki. Soalnya aku wedi keserondol are. Lah kok soalnya keserondol-serondolan iku gak kalah mbek goyang dangdut. Makane aku rada ya apa ngono lah yang kangen iki.
1: Aku mau kok lek kok goyang dangdut ya.
0: Lah iya. Vibes-nya itu sama, vibes-nya itu.
1: Iya, dikit-dikit itu menang.
0: Nah, makanya.
1: Pokoknya kuat-kuatan.
0: Serondol, serondol.
1: Lagi aku mau dikit-kok nengkaru teringgat itu mau.
0: Lah iya. Mau kata minggat aja. Kata minggat aja yang tente.
1: Aku belanja nih, kakak
0: kucu. Tente inggon, minggat-minggat aja, Iwan.
1: Lah iya, iya. Gak kandra, gak kandra.
0: Ya, lagunya apa, Ning?
1: Jambu wala sekulite icu tinggi caca suwe-suwe pucu ada gula ada semut turung rondo ojo direbut Cak Chandra.
0: Siap.
1: Gak bahaya tak ini.
0: Bahaya temen lah ya toh.
1: Ayo.
0: Oke kangen nih guys apa nih?
1: Ya itu mau kan gue sih bolak balik minggat ay jamul deh kalau cuma minggat ay
0: makanya
1: kan gue Pak RT undaiin bagaimana seperti uang menakrek nanti gak perlu bicara nih bang baca surat no kalian apa bunda pasti ya kalian apa malah dok jadi kan gue kuat ya Cak Chandra
0: ya
1: yeah. Sama Cak Chandra selamat bertugas semoga sehat selalu
0: amin
1: diberikan banyak umur diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balak musibah, selalu dari minggan Allah SWT. Semoga mendapatkan keturunan yang solid-solidah.
0: Amin.
1: Mau lihat hati ya, Cak.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Ning ya. Tak keliru goyang dangdut yang ngono iku. Karena vibes-nya itu sama. Jadi podo koyok ketayal-ketayali gitu. Podo kok ya. Halo, layang kangen.
2: Halo, kangen layang kangen.
0: Tenan iya apa
2: kangen
0: banget tenan nemen nggih alhamdulillah lak kuangen apa kembang kecubung
2: nggih
0: ong
2: lepat matos. Lah wau enek jambu alas aku njaluk kembang kecubung ae.
0: Heeh, siap.
2: Jambu alas kosok legi.
0: Nggih,
2: salamipun kangge sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Kagem Cak Chandra matur nuwun.
0: Matur nuwun oke. Sugeng dalu. Nggih, pestiyo nyuwun lagu kembang kecubung. Nggih, poncane nggih kula puteraken lagu Nining Dian saking Didi Kempot jambu alas.

0: Kembang kecubung sampun kula puteraken nggih jane nggih. Oke, ini masih semerondol-semerondol Mas Yoi iki wis kate entek lho ya. Toh tapi koyoke antusiasmenya semerondol iki kok masih tinggi. Tak sapa nih sih. Halo, layang kangen.
1: Layang kangen. Heeh. Kangen tenang.
0: Kangen tenang, Ela.
1: Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean kate keplorot ki mau.
1: Alhamdulillah Mas Chandra.
0: Alhamdulillah.
1: Acara goyang dangdut tidak bisa masuk sekarang masuk.
0: Alhamdulillah. Aku tidak mau membuatmu kecewa, makanya aku buka
1: ya,
0: terus.
1: Jangan dong, harus bikin bahagia sama
0: betul,
1: pendengar.
0: Betul, betul sekali. Jangan sampai kecewa ya.
1: Yang penting Mas Chandra. Mas Chandra sehat.
0: Alhamdulillah ini. Sehat. Kasih bintang 5 ya Kak Ella ya. Di bintang 5-nya kakak.
1: Iya, lagunya Mas Chandra.
0: Lagunya apa ini?
1: Kopi Tresno, Mas Chandra.
0: Kopi Tresno, siap.
1: Iya. Lagunya buat semua pendengar Pro 4.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, termasuk Mas Chandra sekeluarga.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih lagunya
0: saya tunggu. Terima kasih, baik. Terima kasih, Ningela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ningela ya. Ya apa iki? Kok sih pating cemberondol ngene iki, ya kan? Ya wis lah. Satu penutup ya Cak Nih ya, janji soalnya wis entek temenan waktu nih iki yo. Halo layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Kangen tenan hampir saja.
1: Hampir. Oh, di... sampai enggak ditambahin. Lho,
0: ngono. Ngancem ngono are.
1: Sampai.
0: Gak oleh lho ngono iku, gak oleh lho yo, gak oleh. Iki wis tak buka. Sampai nojo sampai ngancem-ngancem ngono lho, tak ciwel lho ya. Tak tutup lho iki pintune.
1: Lagune cambuk alas mau tak request kok diputer.
0: Ya lah ya wis enak sih, lak wis enak sih ana sing ngrungokno sampe iso request liyane ngono lho.
1: Kembang tebu, kembang tebu.
0: Yo, kembang tebu, kemari kembang kecubung apa? Apa maneh? Apa?
1: Itu nanti saya penting banget mau pir pun tanpa nono ya.
0: Ya, ya ya wis ah, timbang engko aku mencelatu ya. Wis ah.
1: Terima kasih banyak Cak Dan.
0: Ya i. Oke,
1: okay.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka lu sih, dicelatu iki piye maksudnya ya. Ya sudah ya, ning Siti ya. Kembang tebu. Ya oke, okay. Oke okay, tak siap no. Oke, okay, Cak Ning, dua lagu terakhir sebelum cara pamit kita putarkan lagu dari Ning Ella tadi minta lagu Kopi Tresno.

Ya janing ya iki wis jam 7 punjul 50 menit dadi Chandra kudu pamit temenan kudu pamit soalnya waktu ini wis entek banget. Ya wis janing matur nuwun sangat ya. Jan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: sakniki sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam melampaui legenda Trenggalek seri 3.
1: Mau
2: ya? Sabil, awakmu ojo mati kamera. Awak dewi wis metu sak jabaning alas sing gawat samaring sama.
1: Iya, awakmu lek ngoci.
2: Goci ya apa maksudnya?
1: Dulu alas bumi wang limo aku malah singitan yang bumiku ndak ngelantan.
2: Kok singitan aku ini? Golek papan panggonan sing jembar sebab ono macan sing jange nerkem awak dhewe.
1: Ya ngono nek lama aku sing mok nyelong-nyelong ngene iki.
3: Rembukan apa, Mang?
1: Niki masalah macan.
2: Ngapunten Gusti Patih.
3: Aku percaya.
2: Nyatane jenengmu prajurit sapa?
1: Langgil
2: Sabil Gusti Patih.
1: Langgil Lestari Abadi O Level.
3: Sing jelas ya.
1: Apa? Sabil Langgeng Lestari Abadi Forever.
2: Lu iso ngomong jelas
4: ini. Ini ekting.
1: Wah, ngomong-ngomong ngomong.
3: Aku percaya. Pitakonku.
1: Ya.
3: Apa bian kuwi weton padepokan?
1: Wah, mung ono.
2: Delok gelutmu karo macan kaya ngene.
1: Ngono nedane kula ni untuk tindak.
3: Apa?
1: Untuk tindak.
2: Apa itu?
1: Oto didak
2: loh jare.
1: Nek lha jenengan nak ngono lho.
3: Oh ngono.
1: Iya, dan nek tindak anu dengan
2: pinter dengan sendiri.
1: Tapi kalau belajar nanging
3: berarti ngene.
2: Gus Nang. Oleh ilmu teko leluhur-leluhur.
1: Mboten namung leluhur.
2: Teko sapa iki? Teko
1: melasan sejarah.
2: Apa?
1: Melasan sejarah.
2: Prasejarah. Wong yo cetho mongmu. Prajurit Sabil.
1: Ahalin kelius wong liya ndak nanti aku.
2: Ngerti kaya ngono. Ngapunten Gusti Patih.
3: Iya, iya.
2: Kula mirsani panjenengan
1: kok mirsani?
3: Delok.
2: Duh. Beh,
1: ningali.
2: Yo opo rek prajurit Sabil.
1: Gumrene mboten ana didang ngono apa? Nek mirsani ku jane ningali.
3: Sak jane padha bener ning
2: ya padha ae prajurit Sabil.
1: Ya wis alammu.
5: Paman Patih.
3: Nggih, Gusti Putri.
5: Iki kok wis mandek maneh, iki wis teko ngendi to saiki paman?
3: Niki sampun enjang.
5: Wis wis isuk ya paman ya.
3: Nggih,
1: mayahi salaman.
3: Wis mok siap ya.
1: Amun, bapak nekek
2: kok bos Sabil.
5: Piye kuwi
2: Sabil?
5: Piye to?
2: Awakmu iku matur karo sapa?
1: Nah, ini apa? Nah, pengalaman. Nah, wong lek nandang
5: ayo to paman Patih galenggal digolekne usoto aku wis ora kuwon.
1: Nah, sebenarnya iki lawan panago niki dodok teke.
3: Sarapan rumiyin nggih, Gusti Putri.
5: Aduh.
3: Kerso dahar iki.
5: Njur sarapan
1: kok. Kok tak sing dulang tapi nyalak nyawang nggih.
3: Pripun?
2: Sabil.
5: Arep dahar opo?
3: Niki lho. Iki awakmu gawa panganan sing
2: mau gawa panganan.

Jenenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sakniki Wayu Cah ngancani jenengan sedaya sakneng di Tanjung Perak bengi. Khususnya engko bakal sampai jam 12 bengi jane nggih. Tapi sadurunge sakneng Wayu Cah bakal teko ngancani sampean di ruang dengar iki ndak mbare rangkaian adicara apresiasi budaya mengaten nggih. Ya sakniki lak ngono langsung ae ikilah Tanjung Perak bengi selengkap jane.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, cari rahayu saat ini wayahe bakal ngajari sampean diapresiasi budaya pengatan nggih. Sebiasane wayahe untuk di hari Minggu iki ya, saat durunge engko awak dhewe bakalan ngrungokne simfoni-simfoni keroncong. Wayahe bakal ngajari sampean di rangkaian apresiasi budaya kalian cari sejane nggih. Tak sapa dhisik cari sing sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya dinten iki cari sugeng dalu rahayu.
2: Sugeng dalu Cak Wayu, rahayu sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya. Mugi panjenengan tansah ginanyar rahayu basuki.
1: Baik, matur sumanuwun. Tapi Cak Res enggak sendirian Cak ning nggih. Cak Res niki kalian Cak Bagus dari Dewan Kebudayaan Surabaya. Sugeng dalu Cak Bagus rahayu.
3: Sugeng dalu iki Mas Wahyu. Nggih, Cak
1: Res nggih, Mas Wahyu. Nggih. Oke. Baik, dah untuk di malam hari ini ngaten nggih, bakal bahas sendiri andum kawruh ing wulan suro.
2: Ya, ini ngene Cak. Jadi iki wulan saiki iki awake dhewe lagi ana ing wulan suro Cak Ayu.
1: Oh, laras.
2: Ya, wulan suro iki pakai kegiatan-kegiatan kebudayaan baik itu secara fisik ataupun spiritual. Jadi akeh dulur-dulur sing enekno umpamane ruwatan masal. Terus enek sing ayakno tumpeng agung. Ana sing enekno semedi bersama gitu ya. Tapi sing dilakoni Cak Bagus karo kanca-kanca saka Pasupati ini, Pak Cak Bagus iku ketua yayasan sebenarnya. Tapi juga anggota Dewan Kebudayaan Surabaya. Iki kegiatane beliau iki nek diomong kegiatane ning kebudayaan kesenian wis ora usah ra kena diitung. Wis ra kena diitung. Jadi Cak Bagus iki ning wulan suro iki ngenekno acara sing diarani Pondok Suro. Iya, biasanya Pondok Ramadan,
1: Pondok Pesantren.
2: Pondok Pesantren lah Cak Bagus iki punya inisiatif ngenekno Pondok Suro. Lah, isine Pondok Suro iki apa? Engko ben crito dhewe. Aku cerita sekilas ae. Yo Pondok Suro iki intine ngaji budaya. Jadi ngaji budaya Jawa. Ya wis apa wae? Pusaka ya ana, aksara ya ana, busana ya ana, tata krama ya ana. Jadi segala sesuatu tentang kebudayaan Jawa beliau tularkan kepada generasi muda. Acarane diarani Pondok Suro. Pondok Suro ki ya apa? Ceritane ya apa? Sing melu ya apa? Harapane ya apa? Cak Bagus den crito di. Ya. Alon-alon diwawali di sini.
3: Sugeng dalu sebelumnya.
2: Rodo cedher.
3: Sugeng dalu untuk pemirsa pendengar ya. Dimanapun berada khususnya di Surabaya sekitarnya serta Nusantara. Jadi matur nuwun sangat malam hari ini merupakan malam yang spesial.
2: Spesial. Spesial.
3: Jadi luar biasa mesti ada spesial ya. Jadi sekali lagi yang disampaikan sama Cak Res maupun Cak Wahyu tadi tentang Pondok Suro itu memang betul. Jadi kami menginspirasikan ini itu berawal beberapa tahun itu kami menganalisis. Waduh, menganalisa. Kami menilai selama ini kegiatan budaya sudah luar biasa. Apresiasi pemerintah pun memberikan kebebasan sekarang ini juga luar biasa. Terbukti apapun yang dilaksanakan masyarakatnya sekarang hampir 90% itu terayomi ya. Jadi kita mengadakan Khususnya di Suro itu, kalau dulu waktu kami masih kecil itu, saya dibangunkan jam 12 sama bapak itu ada tumpeng. Dan saudara-saudara kami itu dibangunkan semua, atau jam 7 itu malam disuruh tidur gitu ya. Lalu jam 12 malam itu kita bancaan bersama. Nah, dari situ menunjukkan nilai kekuatan secara emosional kita dengan keluarga di malam Suro. Nah, berawal dari situ berkembanglah Suro sekarang ini malah lebih luar biasa. Tidak ada tidak hanya malam itu saja dijadikan malam tirakat, tapi besoknya itu atau hari-hari tertentu itu banyak melakukan kirab, apalagi jamasan pusaka, mengadakan tadi semacam ruatan dan sebagainya. Tetapi setelah kami menilai, memang masyarakat antusias melaksanakan hal seperti itu. Gunungan itu dipikul ya, kemana gitu, seweneng ke punden, ke tempat-tempat yang dianggap itu suci ya, sakral itu pasti suci, suci itu pasti juga sakral. Nah, itu akhirnya menjadikan satu pertanyaan kami, loh, apakah yang mengikuti kirab itu paham ya tentang kirab itu? Nah, apakah juga ada jamasan itu paham ya selama ini yang pegang-pegang keris, khususnya yang di rumah itu? Banyak sekali hal-hal budaya yang masih banyak harus tersampaikan di bulan Suro. Lah, dari awal itu kita mengacu kepada ya segala sesuatu yang positif dan baik itu kan bagus toh dicontoh. Lah, kita menganalisa di bulan Ramadan itu banyak sekolah-sekolah mengadakan pondok Ramadan, di mana di situ sesuai dengan tema bulannya adalah menguatkan keimanan, menguatkan dalam bentuk-bentuk nilai ketauhidan atau nilai ketuhanannya atau nilai terhadap Allah itu sendiri. Lah, tentunya di Suro ini ada esensi tentang nilai Jawanya juga ada. Dari situlah kami berpandangan kalau berarti di Suro boleh dong kalau kami juga ingin menyampaikan satu pesan tentang kedalaman budaya. Karena selama ini yang dilakukan itu adalah produk-produk atau kegiatan-kegiatan budaya. Lah, tentunya akhirnya mengacu lagi kepada tontonan, tuntunan, dan tatanan. Itu Kiris. Kita banyak dulu saya juga diskusi nih sama beliaunya ini. Kiris, ini kita sudah waktunya nih, tidak hanya masuk di tontonan saja. Kita coba masuk nih di tuntunan dan tatanan. Khususnya yang sangat-sangat perlu ada perhatian itu khususnya di generasi muda kita. Nah, itu sangat menyentil kita. Akhirnya saya pernah juga waktu Suro tahun kemarin saya bilang, satu Suro saya coba mengawali untuk mengadakan pondok Suro. Seperti apa sih reaksinya anak-anak muda ini gitu, karena ternyata Suro itu tidak hanya diikuti orang-orang tua. Pada waktu misalkan ara-araan, kirab itu anak-anak kecil itu banyak yang ikut. Termasuk gelar-gelar pusaka itu ternyata banyak loh, generasi-generasi yang di atas 17 tahun ke atas sudah mulai dia diperkenalkan pusaka. Banyak hal-hal tentang itu, edukasi-edukasi itu. Tapi lebih mengenahnya ini kok tidak sampai selebih dalam gitu ya. Hingga akhirnya dari situlah kami mencoba membuat satu konsep yang namanya Pondok Suro dengan terkurikulum lah, banyaknya gitu. Jadi ada materinya yang tersampaikan. Lah, di situ hari ini tadi pas hari Minggu kita mencoba melaksanakan Pondok Suro dengan menghadirkan hampir tadi itu 50 sampai 70 anak-anak muda. Yang kita laksanakan adalah di Den Benkam 5 Kodam 5 Brawijaya. Kebetulan gedungnya beliau diizinkan untuk bisa melaksanakan kegiatan itu bersama dengan beberapa atlet-atlet bela diri. Akhirnya kita melaksanakan satu pondok Suro di sana dengan 50 lebih anak-anak generasi muda, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, ini dari situlah kami mencoba mengawali untuk menyampaikan tentang Suro. Nah, Suro itu identik tentang Jawa. Jawa itu identik tentang keberadaan kita sekarang ini. Nah, saya tanya ini. Nah, ini secara edukasinya. Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak atau mungkin yang hadir di sini, kita ini ada di pulau mana ya kan gitu. Pulau Jawa kan gitu, nggak mungkin kita ada di Pulau Sumatera karena kita ada di Pulau Jawa. Sekolah di mana ini? Oh di sini. Ada di mana pulaunya? Pulau Jawa ya. Lalu bapak ibunya dari mana kebanyakan? Ras atau mungkin sukunya, dia menyatakan Jawa. Baik, semuanya mengenal tentang Jawa. Apa tentang Jawa. Tapi sekarang saya tanya, tahu enggak ini budayanya Jawa? Spontan hari itu senyap. Senyap ini Kiris. Saya juga senyap. Saya senyapnya itu ikut bingung saya loh. Ini kok enggak tahu ya? Ya sudah, mungkin masih anak-anak ya yang SD, tapi SMP pun kok juga senyap ini. SMA juga senyap. Nah, ini kan menjadikan satu bahasa sampai tingkatan levelnya itu miris ya loh. Lalu kita coba, oke deh, apa yang ada tentang budaya? Saya kasih contoh nih, tentang budaya santun. Nah, adik-adik santun enggak selama ini dengan bapak ibunya gitu? Bengong dia, bahasa santun aja enggak tahu. Nah ini kan kami enggak tahu harus berkata seperti apa ya. Apakah memang dari pihak keluarga, masyarakat, pendidikan tidak menyampaikan tentang bahasa santun. Ternyata setelah saya sentil, santun itu contoh kula nuwun. Nah itu adalah bahasa santun adik-adik, mas-mas, mbak-mbak. Oh barulah mereka mulai menangkap. Mulai mereka apalagi coba, akhirnya dia bilang amit, nyun sewu, terus banyak ya, sumonggo dan sebagainya. Lah, bahasa-bahasa pendek ini yang sekarang ini anak-anak sudah tidak pernah paham dan tidak melaksanakan di kehidupannya. Itu yang menjadikan keprihatinan kita semua. Belum lagi tadi saya tanya adik-adik, pernah enggak mengenal tentang aksara Jawa? Bingung dia. Aksara Jawa gitu. Aksara Jawa itu akhirnya saya kasih beberapa pemahaman terkait, kebetulan kami juga ada di Dewan Kebudayaan Kota Surabaya bersama Kiris ini, itu punya tanggung jawab minim itu menyampaikan satu pesan terhadap pemajuan Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang di situ ada 10 pokok budayaan, salah satunya bahasa, lesan dan sebagainya. Jadi termasuk hal-hal yang teknis kami pun menyampaikannya. Beberapa hal-hal yang penting mereka harus memahami, ya kita harus menyampaikannya. Sekarang ini harus ada namanya kemerdekaan untuk berbudaya. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi sesuatu yang membatasi tentang budaya Jawa itu sendiri. Kan lucu kalau kita orang Jawa lalu dibatasi dengan apa? Wong memang itu dari mbah kita. Itulah kemarin kita sampai menyampaikan satu statement yang kemarin saya gaungkan adalah kembalinya titisan leluhur ya. Kembalinya titisan leluhur Nusantara. Kembalinya apa? Dari kultur, daripada apa ya, budi pakerti dari mbah-mbah kita itu harus sekarang kembali menitis kepada kita-kita. Harapan itulah sebetulnya peran ini akan sangat membantu program pemerintah di dalam pembenahan mental dan moral anak-anak muda sekarang. Tadi di luar sedikit kita sudah punya diskusi sama Kiris ini. Iya Kiris ya, ini memang fakta. Ternyata setelah kita banyak pertanyakan pada anak-anak muda sekarang, khususnya ini yang memang kekurangan dari edukasi dan wawasan komunikasi seperti ini, mereka sama sekali tidak tahu. Apalagi sekarang dihadapkan dengan game, dihadapkan dengan HP, gadget. Yang akhirnya mereka nggak mengerti sama sekali. Sampai saya lebih mohon maaf, ini juga tadi saya sampaikan bukan ada niatan apa enggak, kami yang pasti sudah sampaikan kami berbicara di sini adalah budaya, tidak berbentuk dalam keyakinan, kepercayaan maupun masuk di wilayah keagamaan. Murni kami adalah menyampaikan pesan undang-undang sesuai dengan yang disahkan oleh kenegaraan. Jadi itu ada ritus. Ritus itu adalah contoh cok bakal. Itu ternyata masuk di ritus itu. Jadi kalau ada cok bakal itu, ini saya harus nyampaikan terus ya. Ini alhamdulillah.
2: Dengan cerita.
3: Ini malah saya sangat
2: iya,
1: jadi antusias ya, ya, ya. Karena gini, karena kita juga penasaran isinya kenapa kok sampai terbentuknya pondok
2: Suro
1: tadi. Karena latar belakangnya ternyata juga banyak gitu loh. Yeah, makanya kita pengen khususnya saya secara pribadi pengen tahu lebih lengkap kenapa kok sampai jenengan ini kepikiran gitu. Padahal saya sampai cari selama ini pun juga sudah berapa tahun kita juga nggak mikir kok ada ya pondok Suro ya. Kok ono mana tandar gawe kok mikir pondok Suro gitu loh ya kan. Baik, dilanjut monggo.
3: Jadi kembali lagi pada pondok Suro, sampai saya bikin namanya untuk sebagai anak-anak milenial judulnya Pondok Suro Keren. Ya, jadi harus disampaikan pondok Suro itu memang keren. Ini adalah sesuatu menyangkut tentang ilmu pengetahuan, menyangkut tentang budi pakerti, menyangkut tentang adiluhung itu adalah nilai kecerdasan kita untuk menyampaikan sesuatunya. Jadi akhirnya kita sampaikan Cok Bakal juga. Jadi Cok Bakal di sini ya, mohon maaf ini untuk masyarakat luas yang mungkin selama ini sepenggal-penggal untuk memahami atau mungkin menerima informasi atau wawasan. Cok Bakal itu sebetulnya simbol dan itu sudah disepakati bersama. Jadi saat adanya Cok Bakal di sana ada tempe yang isinya bunga, isinya itu kelapa, isinya itu macam-macam di sana ada, itu tidak ada narasi tentang klenik, itu tidak ada, mistik itu tidak ada di sana, misteri tidak ada di sana.
2: Makani demit.
3: Tidak, makani demit tidak ada. Itu murni ilmiah, rasional, dan metodologi cara penyampaian pada mbah-mbah kita dulu itu untuk mengedukasi kepada anak cucunya. Ini ilmiah. Saya menemukan ini saat kami merenungkan kenapa ya kok menggunakan kelapa. Karena dulu zamannya Gepolo Bendu ya, kalau kita ngomong ya dulu jauh sebelum adanya peradaban modern kan tidak ada yang namanya mesin cetak, print, mesin ketik, apalagi ini komputer. Terus belum tentu orang juga bisa menulis dengan baik atau orang-orang dulu itu bahasanya gitu menulis lah. Masih kecil mereka memahami kemampuan seperti itu. Tetapi dengan kesuciannya, dengan kedekatan pada sang pencipta dan semesta, itu selalu mendapatkan petunjuk. Lah akhirnya bisa jadi loh, bisa jadi, tapi bisa jadi juga memang betul ya analisa ini. Jadi Cok Bakal itu berawal dari dikumpulkannya bahan-bahan sebagai edukasi saat itu. Misalkan dulu itu padang bulan biasanya masyarakat banyak kumpul nih karena daripada menggunakan oncor atau obor lah, ini sudah ada penerangan kan, apalagi zaman segitu tidak ada lampu, jadi dimanfaatkannya untuk kumpul itu ya rembuk, diskusi lah. Disitulah tiba-tiba mungkin orang tua-tua itu terbesit mendapatkan petunjuk, coba ambil kelapa. Nah disitulah dia menyampaikan pesan-pesan moral tentang keberadaan edukasi kelapa itu banyak manfaatnya, mulai dari luarnya sampai kelapa di dalamnya, sampai di dalamnya ada air yang namanya suci. Kenapa juga ada kelapa muda, ada kelapa tua, itu tersampaikan sedetail mungkin. Dan itu buat saya malah lebih efektif. Karena apa? Tidak dibutuhkan lagi buku sebetulnya. Nah terus banyak lagi, ambillah lombok, ambillah bumbu-bumbu dapur, itu dikumpulkan hingga menjadi satu narasi. Apabila tempe itu dibedah atau diwedar, wah itu sudah satu buku tebal itu Kiris. Dan itu melampaui daripada batas intelektual. Kalau orang sekarang ensinyur aja belum tentu itu mampu mendapatkan kajian-kajian yang setebal itu ya. Yang sekarang, like dulu orang-orang bisa mengumpulkan itu. Itulah kenapa wajib untuk dilestarikan, wajib untuk diuri-uri. Karena saat kita ini lebih memudahkan itu menggunakan 4 dimensi daripada menggunakan tulisan. Kalau kita menggunakan media objek itu langsung tampak, misalkan ada lombok, diwedar, apa ini, itu kita lebih banyak menangkap daripada disuruh baca buku tentang filsafah atau arti-arti ini, kadang bisa lupa. Itulah yang saya sampaikan, orang terdahulu itu punya budi pakerti yang luhur dan adiluhung punya nilai kecerdasan yang tinggi. Itulah kenapa kami ingin menyampaikan di era sekarang ini pun itu wajib untuk tersampaikan. Hingga di samping uri-uri budaya, sebetulnya menyampaikan ini loh, leluhur kita itu punya kecerdasan yang luar biasa yang tidak pernah lenyap oleh peradaban zaman apapun juga. Lah di Pondok Suro itulah banyak kita memiliki kesempatan mengedukasi sesuai dengan bulannya. Karena tadi saya sampaikan bulan Suro itu esensinya itu bersinggungan dekat dengan Jawa, kejawaan, hingga boleh dan memang tepat kalau kita disampaikan melaksanakan Pondok Suro yang berbentuk adalah edukasi materi yang selama ini wajib dan berhak diketahui. Bahkan tidak hanya anak muda saya rasa. Lah yang sekarang kita-kita ini aja ngomong pusaka aja juga ya jarang kita tahu. Kita sendiri aja jarang menggunakan monggo, kulon nuwun yang lah ini pentingnya kita sama-sama saling melengkapi, saling sengkuyung. Bahkan banyak juga masyarakat di luar sana sudah melupakan tentang kajian-kajian semacam isi daripada ritus itu sendiri. Jadi ritus itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kedekatan kita pada Sang Pencipta yang menggunakan suatu media-media.
2: Oke.
3: Iya, itu kurang lebihnya.
2: Pak Miarso pilih wonten ingkang badhe komunikasi kalian Cak Bagus, ingkang badhe pitaken, ingkang badhe telepon, monggo. Nah, silahkan. Nah, untuk saya ini tadi sempat kepikiran Cak Bagus. Kita Cak Bagus sudah mengedukasi tentang budaya-budaya yang kasat mata, keris, aksara dan sebagainya. Apakah juga sudah Cak Bagus mulai dandani jiwa nih, dandani etika nih, budi pekerti moralnya piye?
3: Iya. Jadi justru melalui gerakan kecil ini kita itu sebetulnya mau masuk ke wilayah sana. Jadi dengan mengumpulkan, bahkan ya mohon maaf bukan kita apa ndak, kemana saya sampaikan di bulan Suro itu saya ingin ada beberapa sanggar-sanggar itu sudah mulai aktif. Di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan Suro pada umumnya, tapi kalau bisa melaksanakan Pondok Suro. Bahkan kemarin saya sampaikan kalau ada sanggar yang mau melaksanakan Pondok Suro, saya bantu deh tumpengnya. Nah, kita asik aja sebetulnya Pondok Suro itu kita ngajak makan anak-anak muda-muda, untuk generasi muda kita ajak. Tadi juga sama, saya ajak makan-makan, lalu kita sampaikan materi-materi tapi serius. Sampai saya berbagi doorpress tadi. Saya tanya bajunya orang Jawa itu apa namanya? Lah kok enggak tahu semua itu segitu banyaknya. Diem, ini gimana ini? Terus doorpress saya bingung dia. Ayo, ada yang pojok satu aja itu. Oh, Surjan ya? Ya, itu. Ya, ini baru benar. Tapi kan banyak ternyata mereka tidak memahami tentang budaya banyak sekali. Makanya tadi itu kita menyampaikan tentang bahasa, tentang permainan, tentang juga budi pekerti yang iya. Jadi banyak tadi kita sampaikan walaupun batasan waktunya pendek supaya tidak jenuh juga mereka, tidak bosan. Itu.
2: Nah, saya sangat mengapresiasi Cak Wahyu. Jadi kegiatannya Cak Bagus yang seperti ini, Pondok Suro ini kalau bisa diulang-ulang.
1: Harusnya.
2: Iya, jadi pada bulan berikutnya momen apa gitu ya. Jadi tidak hanya bulan Suro saja. Supaya mungkin periode 3 bulanan gitu ya, biar enggak bosan anak-anak, bendino ya bosan rumah. Itu kita kasih edukasi-edukasi tertentu. Jadi semakin mengerucut umpamanya Mei bulan ini bicara keris. Wah, kita benar-benar mengupas tentang keris. Baik itu mengenal pamornya, bentuknya, kemudian mengenal cara merawatnya, jamasannya bagaimana, gitu ya. Itu supaya generasi muda kita itu kenal. Lah, sing paling kewenal penting di sik itu ya itu tadi bahasa santun. Nah, itu enteng-entengan gitu. Enteng-entengan, gampang dieling-eling tapi mandes ning ati. Tak ceritakno maneh. Suatu hari saya pernah dipanggil sebuah sekolahan SMP di Sidoarjo. muridnya di kelompok neng aula ono neng kira-kira 120 arek kelas 8 wong. Saya disuruh ngajari tata krama. Saya disuruh ngajari piye carane bocah iki mulai pamit budha sekolah karo bapak ibuke nganti ketemu bapak ibu gurune nganti ning sekolah nganti mulih maneh piye patrape.
1: Wah,
2: saya raiso turu. Aku bingung, aku biasanya ngomong karo mahasiswa, mahasiswa ngomong karo mahasiswa siap no slide yang komplit gini gini gini. Mari, lagi omongan karo bocah cilik.
1: Bocah cilik cilik ya.
3: Iya.
2: Wah, akhirnya bareng isuk tekan konon duide. Oh, ya wes bocah sak mini-mini takjak gini. Akhirnya takjak nyanyi. Saya ngajak nyanyi, ngajari tata krama sambil bernyanyi. Karena ada tur kasetnya, ada lagunya. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang. Lah, ini kan terpatri di sini. Terus tak ulang-ulang. Ayo gentenan, sopo kae mimpin, maju ke depan. Ayo gantian yang laki, ayo gantian yang perempuan. Nanti di rumah diling-iling ya le, lagune iki dihapalke. Nah, dari sini gampang dingerteni timbangannya tak dudui slap. Ya kan?
1: Betul.
2: Timbangannya tak dudui tak cerita. Terus tak ajari nek pamit karo ibune piye, pamit karo bapak ya rebut sekolah muni piye. Itu diapane tak tulis. Iki diapane iki ngko. Nek ngatur karo bapake, ngatur sama ibune ngene, ngatur sama pak guru ngene, ngatur sopan santun sama pak guru ini. Ah saiki bocah saiki nek petuk bapak ibu guru ini kelas kan.
3: Respect.
2: Tos.
3: Basetos.
2: Ya apa. Tetapi tata krama kita jangan ditinggalkan.
1: Iya.
2: Sewu atau salaman, dicium tangannya pak guru ibu guru, salam, assalamualaikum, rahayu, suka nginjing kan gitu ya. Nah inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi muda. Bukannya kita menanamkan feodalisme loh. Gitu. Sopan santun ayo dibedakan sama feodalisme ya. Kita bedakan. Jadi ini santun, rasa cintanya kita terhadap orang tua, rasa hormatnya kita kepada orang tua.
1: Oke.
2: Nah ini sing kudu diajar.
1: Nah kita coba undang juga ya Cak Riz dan juga untuk pendengar ya untuk di malam hari ini yang pingin bergabung ya Cak Neng monggo Lani Kewau kan entan penjelasan terlebih dahulu dari Cak Riz kalian Cak Bagus mengenai topik kita dan juga Pondok Suro ini tadi ya. Oke, ada yang ingin bergabung langsung saja diterima monggo sugeng dalu rahayu.
4: Sugeng dalu, rahayu matur
2: nuwun.
4: Inggih, sebut nyun sepunten kata nele nutul kepingin dang matur. Ngeten inggih. Loh,
2: tapi mboten nyuwun dirupat bendang oleh judul ta? Aku ingin nanti kok, anu, Pak Riz, wonten ruwatan geoben oleh judul cepat jadi.
1: Wah, kayak aku berarti.
2: Kayak pun. Iya.
1: Aduh, ya Allah, mangga. Betul ya.
4: Halo.
1: Halo, gey, mangga.
4: Iya sakit gey. Berarti kulo wiwiti. Kulo nyuwun kanthi sanget gey. Kadosipun Pondok Suro menika kebetahan ingkang
2: mendesak
4: ngeten lho
2: mendesak.
4: Inggih sedaya sampun mboten saged nggih kangge pembicaraan seanu sehari-hari mawon kados nggih umpami kula sanjang iku lebuan laran apa sih budhe laran. Laran kok gak rusak sih wong Jawa sampah. Alah mbok ngomong sampah tadi laran lho Cobi. Sebegitunya itu. Apalagi unggah-ungguh basa kudune nang sing luwih sepuh kepiye, sing sepadha-padha yang menghargai ya piye. Ya enggak mboten wonten dados nggih alon-alon. Lajeng bab anu napa nomor setunggal nggih kadosipun budi luhur rumiyin nggih kadosipun dados batasan-batasan ingkang leres rumian ingkang dados dasar, dados ngapusi utawa goroh itu gak ngangguk kanggo segojangan ngaten lho. Dados betul-betul suci. Dan kados tiang Jawi men awal-awalipun agemanipun kan jarik. Ojo serik jarine. Jarik, ojo serik iki ya ojo iri, ojo apa ya wis serik pokoke. Lah napa mawon dados kejujuran. Ketemenan nih meniko ingkang nomor setunggal. Dados kalih kancanipun malih kalih napa ngoten kedahipun dos pundi ngoten kadosipun sampun mboten wonten. Dados ngomong goroh apa ngomong bujui apa ngece-ngece apa
2: membuli
4: ngilokno meniko kok kados
2: nggih.
4: Hal biasa ngaten lho. Dados mugi liwat Pondok Suro menika nggih nomor setunggal menika napa nggih kejujuran rumiyin ngaten lho. Maksud kula secara spiritual dasarnya ya suci dulu, maksudnya meskipun enggak suci bersih gitu enggak paling tidak seharusnya yang betul ini ngaten lho kula sedih ngaten soalnya menopo kemawon menawi dipun awali dengan kebohongan itu biasanya ditutup lah di kebohongan malah terus lama-lama menfitnah lama-lama terus apa ya bikin kata-kata yang untuk meyakinkan yang notabene enggak bisa gitu dibenarkan. Terus nilai-nilai napa nggih kadosipun sampun ijalah menika liwat Pondok Suro mugi-mugi saged dipun ditarik kembali seperti budi pekerti dengan baik ngaten. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Eter malih singkat gabungan.
2: Ya wis diterusno bisa.
1: Nggih, monggo sugeng dalu. Halo, sugeng dalu.
2: Lha iku Cak Parno kok
1: beres. Iya kok suaranya Cak Parno kok kecil banget ya Cak Parno. Sekedap Cak Parno, nggih. Kok tadi habis dari buset yo kok malah Cak Parno kok suaranya kok malah kecil.
2: Aduh.
1: Kecil banget ngaten ya. Kayak jauh banget. Nah, coba ya sebentar. Halo? Halo Cak Parno.
5: Halo.
1: Oke, suaranya sudah pas. Monggo Cak Parno.
2: Monggo.
5: Inji dalam badhe nyuwun pirsa kalian Cak Bagus.
2: Cak Bagus.
1: Leres.
5: Inji menika anake wong Jawa ora ngerti jawane niku nggih. Kala wau sampun diwedharaken kalian Cak Bagus.
2: Inji.
5: Kula menika badhe nyuwun pirsa lare sak mangke arek sak mangke niku wonten gini sekolah dasar menika kok mboten wonten dipun ajari budi pekerti. Napa niku basa Jawa terus nulis aksara Jawa niku kok mboten wonten. Mila lari sak mangke menika yen ditangkleti unggah-ungguh niku mboten sumerep niku nopo penyebabe mugi-mugi mawon saged ditrapaken wonten ngene kurikulume sekolah dasar. Ngoten harapan kula niku. Yen kala rumiyin niku yen nulis aksara Jawa niku kedah diapalaken dadose basa krama inggil, basa ngoko niku saged dipilah-pilah murite niku saged sopan santun kalian bapak ibu guru. Kenging menapa samangke niku kok mboten diterapaken sopan santun budi pekerti wonten sekolah dasar menika ngoten lho Cak Bagus. Kula tenggo jawabanipun Cak Riza Bagus.
1: Matur Mbah
5: Nuwun. Kita tansah pinaringan sehat. Matur Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, lah kono sing watuk iku mang sapa mburine nek sponsor?
2: Bu Eri.
1: Terbantu Pak ya. Oke, monggo ditanggapi terlebih dahulu Bu Setio kalian Pak
2: Parno. Dari Bu Setio dari Cak Parno ini intinya itu juga ngeman ya. Ngeman generasi muda kita ini. Bu Setio tadi menanamkan sing diutamakno dhisik iki kejujuran.
1: Kejujuran.
2: You know, kejujuran. Kejujuran itu empati gitu ya. Jadi arek-arek kita nanti kalau nemu barang neng dalan itu ya diserahkan diparing no maneh neng gone sing duwe. Iya toh merko jujur iki iyo mamane HP iki lak ngesake sing kelangan empati gitu ya. Terus jujur, oh ini kita kembalikan, ini punya orang lain bukan untuk kita. Kemudian nanti kalau ada kecelakaan atau truk guling ngono kae ya padha jujur kabeh. Ora padha njukuk barang ning padha gage-gage nulungi. Bangsa kita seneng aweh pitulungan. Kan ngene
3: lho ya.
2: Jadi dan aku kingin aku mengro ngomong lali arep ngomong. Engko nek ono pas ono pondok suro iki butuhke mentor atau butuhke pengajar anu dengan senang hati aku harap ngewangi.
3: Jadi ya, sebetulnya ya, kalau kita menganalisa secara metafisika, metafisika itu ada sesuatu yang sebetulnya tidak tampak tapi tampak
2: tapi
3: atau
2: ono.
3: Iya, ada. Jadi gini, banyak anak-anak sekarang itu kan karena terlatihnya itu dia dibiasakan dengan sesuatu itu yang grafiknya itu tinggi terus atau frekuensinya itu meninggi. Nah, saat kita ada di frekuensi yang tinggi, maka alam bawah sadar kita itu juga susah untuk menerima sesuatunya. Nah, orang-orang dulu itu kenapa memang zaman itu akan mempengaruhi, kesibukan itu mempengaruhi, keadaan keruwetan itu mempengaruhi. Lah kalau dulu itu kan banyak keheningan. Keheningan di desa, keheningan ataupun di kota dulu banyak keheningan. Saat kita dalam keadaan hening, pada waktu kita menyampaikan suatu pitutur itu gampang ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Makanya orang-orang dulu itu bapak kita sekali ngomong saja langsung ditangkap. Itu karena frekuensi itu selalu nyambung. Tapi sekarang ini itu semuanya meninggi semua. Grafiknya itu.
1: Grafiknya, okay.
3: Iya, secara alam semesta ini gelombangnya itu ngacak. Jika mempengaruhi HP ini sebetulnya, karena kalau kita tahu itu gelombangnya sangat tinggi. Nah, itu mempengaruhi saat orang itu menyampaikan suatu bahasa yang berbentuknya gelombang, itu tidak sampai ke alam bawah sadar kita, terputus lah.
2: Jadi kalau buku kuping kita,
3: iya, betul. Jadi sekarang ini banyak seakan-akan dia mengabaikan. Tapi sebetulnya itu kalau di dasar ya itu tadi. Makanya tadi itu kita juga mengadakan sebelum acara adalah meditasi.
2: Jadi spiritualnya ono.
3: Betul, ya. Jadi meditasi itu adalah menurunkan alam bawah sadar mereka untuk kembali dari alfa beta. Hingga pada waktu keadaan dia meditasi, kita memasukkan bahasa-bahasa kebaikan, bahasa-bahasa, hingga pada waktu dia itu kembali pada kesadaran, itu tiba-tiba bisa menerima. Yang pertama, yang kedua menyelaraskan frekuensi gelombang-gelombang satu dengan yang lainnya yang selama ini ngacak. Nah, itu sampai seperti itu kami mengadakan kajian Pondok Suro. Hingga harapan kami dari awal mereka diajari meditasi nggak boleh lama. Cukup banyak 5 menit sudah saya rasa cukup dengan mendengarkan lagu musik dengan rileks, lalu kita memberikan suatu pemaparan sederhana untuk sebagai pembuka. Setelah itu disadarkan kembali, baru kita masuk. Setelah itu penutup juga sama. Kita kembalikan lagi yang tadinya mereka bermacam-macam menerima frekuensi sekarang diselaraskan lagi, diselaraskan satu keseimbangan. Nah, harapannya sampai sejauh itulah sebetulnya kita kembali pada ilmu-ilmu keluhuran itu. Itu yang jarang sekali tersampaikan sekarang ini di sekolah, tersampaikan sekarang ini pitutur-pitutur itu di rumah. Makanya pada waktu menyampaikan pitutur di rumah enggak boleh itu ada yang namanya musik itu. Kita ngomong di situ ada musik, gelombangnya itu akan berbenturan. Nah, orang dulu enggak kan? Ayo ening. Sini ening. Yuk, kita Bapak ngomong sebentar nih. Yang lain nih coba keluar dulu. Nah, saat itulah masuklah. Nah, ini adalah ilmu-ilmu tentang kedalaman yang harus tersampaikan. Ini punya ilmu juga secara sosiolog untuk mau menerima tentang satu bahasa dengan bahasa yang lain.
2: Terus ke pertanyaannya Cak Parno,
3: ya,
2: kegelisahan beliau ya, tentang kurikulum budi pekerti. Apakah Dewan Kebudayaan nanti akan berupaya ke sana, Cak Bagus?
3: Yang pasti iya. Jadi memang sebetulnya kalau kami mengacu kepada kurikulum ini kan di era sekarang ini kan banyaknya mata pelajaran yang dimasukkan, hingga seakan-akan kita ini lebih mengejar tentang bahasanya, materinya itu materi ya apa, kita itu besok generasi ini bisa mampu menangkap tentang perkembangan zaman. Jadi banyak dimasukkan matematika, fisika, wiswa itu, tapi dia dilupakan tentang ini. Jadi seakan-akan mengejar tentang keduniawiannya. Nah, coba pelajari semua, hampir sekolah-sekolah itu sekarang memasukkan manajemen. Oh ini manajemen, wis pokoknya yang lebih mengarah kepada kehidupan ya, apa caranya ngoyo ndolek upo.
2: Ngoyo golek upo. Nah, ini di garis bawah nih.
3: Ya ini, ya tapi kan lupa. Bahwasanya akhirnya melupakan pemerintah sendiri sebetulnya ini ya, kami sampaikan kepada pemerintah setempat juga, karena kebijakan itu milik pemerintah. Pemerintah juga harus memperhatikan selama ini yang diuber itu bukan hanya pekerjaan, besok anak-anak bisa bekerja, anak-anak profesional di bidangnya, tapi yang harus memang digarisbawahi sekolah ini harus ada nilai dasarnya tadi, yaitu tentang memahami tentang budi pekerti, ya apa, tentang anak-anak ini terdidik. Kalau negara lain bisa, negara lain itu juga maju loh. Tapi mereka tidak juga mengabaikan tentang gimana masyarakat dan rakyatnya itu memiliki sesuatu attitude yang luar biasa tadi. Nah, di sini yang tidak tersampaikan. Apakah di sini ini memang sibuk apa semua pihak ya? Itu tentang itu juga ya, saya bahasai tanda kutip tadi, atau memang sudah lupa tentang keluhuran itu. Karena negara yang besar itu adalah negara yang memang budayanya masih terjaga. Lah kalau kita ngomong negara kita besar tapi tidak menjaga keluhuran, ya negara kita jadi kecil sebetulnya.
2: Itu di Indonesia Raya W.R. Sudratman ngendiko, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Jadi harus seimbang.
3: Mudah-mudahan nanti dengan adanya Pondok Suro ini, itu pemicu kecil untuk bisa bangkitnya lagi. Terus dengan gerakan-gerakan kita menyuarakan ini, ya harus dikembalikan. Harus ada kewajiban, dan itu gimana cara mengatur apa itu pendidikan itu masuk tetap ada.

0: bulan suro. Bisa suro.
1: Hmm. Tapi memang sakralnya ya bulan suro. Bulan suro. Ben ya, koyo Ramadan ya, kae. Iya toh? Yeah. Pondok Ramadan. Pondok kita Ramadan. Pondok suro. Jadi suro. Nanti keliling sekolah-sekolah ngono ya, Cak.
2: Yeah,
1: keliling yeah. SMP, SD lah. Sak Surabaya wis ono 200 yeah, sekolah ya yeah. Gempor pisan sing sing ngajar. Kalau tidak itu dimasukkan yeah, kurikulum.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Ben gak gempor. Iya. Yeah. Nah itu dimasukkan kurikulum juga. Mungkin yeah. Awal dewe keliling towards. Nah barangkali para budayawan seniman ini menjadi mentor untuk guru-gurunya.
2: Betul, betul.
1: Iya toh.
2: Betul,
1: betul, sedangkan guru-guru nanti menyampaikan kepada siswanya. Oh, yeah. Kira-kira laras, ya. Laras lebih setuju, efektif ya.
2: Lebih efektif. Jadi sistemnya terbangun di sana juga.
1: Terbangun. Yeah. Aku pengen ini ngono cak.
2: Siap,
1: jadi,
2: siap.
1: Ben tambah gede ide-idenya. Yang yeah. Bagus ini tadi implementasinya bin tambah gede. Nah kita wiwiti sokok Surabaya. Jadi yeah, percontohan yeah. Ini Surabaya.
2: Bisa,
1: ini.
2: Bisa,
1: jadi benar-benar kita menjadi kota budaya. Oraming slogan tok, oraming tontonan tok, tapi yang nganggu tuntunan, nganggu tatanan. Iya toh. Kadang awake dhewe iki ming fokus ning tontonane. Wah, eventnya digawe dekne acara ngono, acara ngene, acara ngono, tapi jiwanya ini ndak ada.
3: Jiwa raganya.
1: Jiwa raga. Kan eman ya, eman. Utamane budi pekerti sing disampaikan Cak Parno iku mau. Kejujuran yang diharapkan sama Bu Setyo. Pancene leluhur kita itu ya ngajari kejujuran itu ya wakeh. Contohnya ini tak contoh nih, ojo pek pinek barang ngilian. Ini kan harus jujur, terus ora nyolong, ora korupsi.
2: Betul.
1: Iya kan? Tadi Cak Bagus ngomong pitutur-pitutur luhur iki enak disampaikan no, kalau waktu hening. Ah pancene ya moro disampaikan no, no, musik puni dungjang-dungjang ya gak fokus arek kan. Yeah, yeah. Jadi memang saat hening kondisinya bagaimana enak gitu ya. Arek-arek di samping ndak tegang, kok yeah, guyon-guyon yeah. Titik disampaikan
2: betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Aku takok maneh. Yeah. Terus antusiasme anak muda apa dengan pondok suro siap. Yang Cak Bagus iya. Sampaikan saya gurung iku
2: siap.
1: Selama iki sing derek acara iku sapa wae
2: ya. Jadi sebetulnya ini pun tantangan buat kita ini tantangan karena saat kita masuk ke wilayah pondok suro sasaran kita juga bilangnya generasi muda tapi generasi mudanya seperti apa kan gitu juga menjadi pertanyaan juga. Karena ternyata generasi muda itu juga ada pemetaan-pemetaan secara sosial kami menelusuri. Ada memang yang memang di wilayah A, wilayah B, wilayah C. Dan tidak semudah itu juga mereka langsung kita ajak untuk masuk ke wilayah Pondok Suro itu. Jadi ada masih perlu adanya
1: screening,
2: ya, betul. Jadi saya sampaikan, khawatir nanti kalau ikut Pondok Suro nanti banyak yang terjadi miskomunikasi. Jadi saya sampaikan itu juga menjadikan satu pemetaan kita.
1: Iya iya kadang pelajaran ini gak oleh.
2: Iya ini nanti wah ini akan mau mengajarkan gini. Padahal tidak sekali lagi ini perlu adanya edukasi juga tidak pada anak muda juga pada orang tua maupun kelembagaan-kelembagaan tertentu. Yang mereka juga harus bisa memahami mana peta
1: supaya tidak ada konotasi negatif terhadap budaya kita sendiri.
2: Jadi kami tidak menyebarkan tentang keyakinan sekarang kami sampaikan itu yang kita sampaikan yang pertama. Yang kedua, Pondok Suro ini kami memang lagi berkolaborasi atau bersinergi dengan sanggar-sanggar yang selama ini memang dia itu tempatnya anak-anak muda. Nah, jadi kami menyasarnya ke sana. Jadi dia melalui woro-woro mana yuk anak-anak muda ikut Pondok Suro. Ya juga dia enggak mungkin mau bisa jadi karena buat mereka sesuatu yang baru, terus ini mau ke mana? Kayak opo apalagi di situ bahasa-bahasanya gurung apa-apa seakan membelenggu beli mereka, kebebasan mereka seakan-akan mau dibelenggu. Wah, aku harus kudune bebas sekarang kudu santun. Sekarang saya ini kudune ngomongnya begini, saya ini harus ngomong gini. Ini kan menjadi sesuatu juga ya analisis.

0: Nah, itulah akhirnya kita mau mengadakan yang namanya pendekatan-pendekatan melalui yang mereka sudah kumpul. Jadi mereka saat kumpul kita datangi, baru disitulah kita sampaikan.
1: Makanya aku mau duwe ide nek iki nek sekolah ngono tambah lebih
2: jos. Iya, lirik pun leras, juga leras, ada yang ngomong nih Pak Denarto ini ngomong ngapunten sak derenge niki tegen kula ya wonten guru TK iki mboten paham basa Jawa. Lah, on dari dasarnya juga enggak paham ya. Terus kate ngajarine piye?
1: Nah ini. Makanya tadi aku mengharapkan Cak Bagus dan kawan-kawan yang budayawan ini menjadi tutornya guru-guru ini.
0: Atau diadakan Pondok Suro khusus untuk guru, yang guru-guru.
1: Iya memang. Ngono lagi murid-murid.
0: Efektif. Jadi semuanya gayung bersambut ya. Leres.
1: Yang nanti itu. Pertanyaanku mau antusiasmenya bagaimana setelah di screening mau?
0: Oke.
1: Antusiasnya.
0: Ternyata apa? Setelah selesai itu mereka mulai terbuka, mulai ada ketertarikan terhadap budaya kita. Sampai akhirnya dia ada yang datang. Pak, kalau saya ingin seperti ini saya harus kemana? Nah, akhirnya, loh kamu nggak dikasih di sekolah? Nggak ada di sekolah ini. Itu yang mereka yang nyampaikan, bukan saya ya. Jadi ada memang sekolah-sekolah yang mungkin memang di situ kecil kurikulum tentang jijawahnya. Bisa jadi bahkan terabaikan. Jadi mereka pada waktu melihat kami seperti itu ada ketertarikan. Oh ternyata begini toh. Sampai saya sampaikan kalau ada adik mempelajari tentang hal budi pakerti itu bisa membawa yang namanya vibrasi secara positif, yang nantinya itu inner beauty-nya akan terbangun dengan sendirinya. Karena like orang santun itu lebih disukai orang ketimbang biayaan. Kalau misalkan adik-adik itu lebih bisa menghargai orang tua, secara alam itu akan berpengaruh. Kita sampaikan tentang bahasa ilmiah metafisika, karena hukum alam itu plus ketemu plus, min ketemu min. Nah itulah akhirnya apa yang kita sampaikan tentang budi pakerti itu supaya tidak bergeser pada budi pergi ke pasar gitu loh. Jadi kalau memang kita ngomong budi pakerti ya menanamkan tentang hal yang positif tadi tentunya, yang hingga dari generasi sekarang itu sudah bisa memahami. Dan itulah perlunya mereka mungkin selama ini di keluarganya tidak pernah mengenal juga gitu.
1: Nah, ini faktor keluarga.
0: Faktor keluarga.
1: Terkadang iku ngene, Cak. Lho, yo opo arep ngajari wong bapak ibu yo gak iso. Yo gak ngerti tentang jadi, Jawa.
0: Ya Jawa. Jadi tapi sementara setelah kita buka wacana seperti itu, kamu lahir di mana, kamu makan di mana, kamu hidup di mana, adik-adik misalkan atau mas-masnya ini bermain di mana, di Jawa. Ya tentunya mulai terbuka tentang mindset Jawa itu, berarti adik-adik harus banyak mempelajari loh tentang Jawa itu. Kalau adik-adik ke Thailand, otomatis akan mempelajari banyak tentang keberadaan Thailand. Kalau di Cina, banyak di Cina. Ini adik-adik semuanya ada di Jawa. Tentunya kan naif kalau tidak paham tentang Jawa. Nah ini kita pakai baju tapi kita nggak ngerti tentang baju kita. Kan ya jadi untuk apa gitu loh. Ya ini akhirnya tertarik sekali mereka. Bahkan kemarin kita adakan nanti sesi yang lebih dalam lagi gitu.
2: Berarti ini nanti insya Allah berarti acaranya sampai kapan?
0: Kita besok tanggal 12 ada lagi. Memang selama suro ini kami selalu
1: sampai akhir suro.
0: Iya, tutup suro, tutup suro.
1: Tutup suro tanggal 12 iki lah tutup suro.
0: Tutup suro. Oh, ya. Gitu. Kita akan mengadakan lagi sama Pondok Suro tapi nanti lebih dalam lagi.
1: Ya. Kok kapan nek ono pendalaman dan sebagainya butuh sing ewangi tak ewangi.
0: Harus. Ojo
1: dadak koyo wingin
0: aja. Nanti kan ini dadak.
1: Terus diomongin cari sumpen tangga sampai ngisi lu ya. Yo siap.
0: Jadi saya tadi telah menyinggung tentang busana Jawa. Walaupun memang saya mencoba untuk memposisikan pelan-pelan sudah mempelajari tentang busana yang baik. Jadi busana itu akan mempengaruhi tentang pribadi kita. Jadi saat seseorang menggunakan busana-busana itu apabila nilai kejawaannya itu dapat, tak rasa itu pasti orangnya itu cermin kepribadiannya itu. Saya sampaikan 75% juga bagus dapat. Ya dapat ya
1: cak iki gini iya. Waktunya ya wis entar.
2: Siap. Kok seru deh kayaknya kita iya,
1: tambah begitu tambah seru. Ngomongnya tambah tokan waduh iki ya. Memang kutung ini koyo cak bagus ngene supaya masyarakat kabeh iki eling. Wong Jawa ojo ilang Jawa
2: nih. Jawa iya benar. Ya
1: dok, awake iki arep bali supaya Bali dadi wong Jawa. Cak iki closing statement iki waktune wis mentek kurang 2 menit 3 menit sampean sampaikan opo harapan sampean terhadap ngaji atau pondok suro iki mau.
0: Yang pasti harapan kami seperti brandingnya untuk menuju generasi yang berbudi pekerti luhur. Jadi harapan kami semua pihak punya tanggung jawab untuk pelaksanaan membangun anak-anak generasi muda sekarang ini. Itu tidak hanya tentang Jawa, tapi juga tentang semua proses di dalam perilaku-perilaku orang Jawanya juga. Maksud saya tidak hanya brandingnya Jawa saja, tapi betul-betul Jawani tadi.
1: Jawani.
0: Itu yang mungkin lebih mendasar hingga harapan kami ke depannya lebih baik dari sekarang ini.
1: Matur nuwun, Cak Bagus. Makaten para pamirsa menggah wedaran andum kawruh ing sasi suro. Jadi Cak Bagus kalau wau sampun ngaturaken bilih pengin memberikan pelajaran, pengin memberikan pengertian terhadap siapa saja, tidak hanya generasi muda. Bapak ibu juga bisa mangke rawuh di acaranya Cak Bagus Pondok Suro. Nanti wonten malih tanggal 12 Juli. Mangke saya sampaikan di acara sini undangannya kapan, ayo podo rawuh gemerutuk sinau bareng. Ngaten nggih. Mekaten para pamirsa bilih wonten atur kula ingkang kirang meramani penggalih kula Risandono Prawiro Tirjo, Cak Bagus, Cak Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
2: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning melaku-melaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dhewe Caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Cak Ning, sampean sing ngrungokno simfoni keroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Janeng saiki wayahe bakal ngancani sampean dek simfoni keroncong mengatakan nggih. Sing pasti dek kesempatan bengi iki sing luar biasa ya Cak Ria. Iki mang saya tas mari ngomong ngobrol ngono ya kalian. Cak bagus ya. Oke lah kan tak lanjut ya Cak Ria ya kebersamaane dino iki. Ada siapa sih yang ingin gabungan monggo tak terima sisek Cak Ria ya. Teleponnya dari 4462961 atau 0896021-3x968 ngatan ya. Di kesempatan bengi iki pengin ngrungokne lagu-lagu keroncong sing disenengi utawa sing digemari pripun jane. Monggo ayo. Simfoni keroncong sugeng dalu.
5: Sugeng dalu.
4: Je, Pak Usman.
5: Tak kira sampean mang lali gak dibuka-buka kawan.
4: Oh enggak. Ini kita sih ngobrol-ngobrol kalian, cak bagus.
5: Aku ngene, wong iki lali lah wong iki dibuka-buka ya.
4: Inje.
5: Anu, cak.
4: Kenapa?
5: Ono tolong sampean puterno mawar sekuntum.
4: Heeh. Mawar sekuntum.
5: Nek ana sing teko bojo dari Sukoco apa ana ta?
4: Oke, siap. Coba tak cari. Oh, nggih. Lah ini nggih, cak bagus nggih. Monggo cak bagus matur semana. Oke, mawar sekuntum, baik.
5: Nggih. Lagune kae Cak Arno. Pak RT biasanya nunggah kayak Buku Sidoarjo, Bang Kobar, Cak Bonari, Cak Mulyono, Cak Totok Klodak, Buset. Dagem penyare matur sembanuwun.
4: Siap mawar sekuntum nanti ya.
5: Nggih, mawar sekuntum.
4: Sundari Sukojo. Oke, siap. Baik ditunggu. Nanti kalau tidak ada mungkin di alternatifnya ya. Maksudnya tetap lagunya mawar sekuntum mungkin versinya gitu ya. Versinya mungkin kalau saya coba cari
5: tuti,
4: dulu.
5: Tuti Sedio paling.
4: Sebentar.
5: Ono Sundaris Gojo Tuti Trisinto.
4: Iya, sejauh ini sih yang keluar masih Ratna Listy, ada Sri Widadi, Ambek Mus Mulyadi, gitu ya. Ditunggu dulu, nanti tak carikan lebih lanjut ya. Matur nuwun, Charles Wan.
5: Monggo.
4: Sugeng dalu, selamat mendengarkan, gitu ya. Oke, lagi wau, Cak Bagus akhirnya pamit ya, Cak Neng. Soalnya lagi nungguin. Nah, ini mang Yono. Neng Siti Rumia, waduh, salah kabar bu nih. Inggih, salah kirim nih ya Bu Siti ya, waduh. Cak Dio ten sebelah nggih, kula tempro papat. Cak Dio tempro siji kata nggih. Oke, sugeng dalu. Inggih Bu Setia, monggo. Sebentar Bu. Bu Setio, ngapunten ini suaranya kok kecil banget ya. Sebentar Bu Setio. Ngapunten sekedap. Suaranya hampir kayak Cak Parno tadi soalnya ya kan tiba-tiba langsung kecil. Tadi dari Pak Cak Usman tadi kan sempat gede banget. Ya kan sempat normal habis itu langsung mengecil gitu ya. Monggo Bu Setio. Yeah.
6: Sampun.
4: Niki wau suarane menghilang kecil iki tak anggo mah suarane.
6: Nggih, kula nyuwun iki mawon apa? Tumete seng waspaku mawar biru.
4: Mawar biru.
6: Salamipun nderek Cak Usman kemawon. Kagem Cak Wahyu, matur nuwun, sugeng dalu.
4: Inggih, sugeng dalu. Sehat-sehat ngaten nggih, Bu Setyo. Kalian keluarga luar biasa. Oke, engko tak cepak nih sebentar. Cak Usman ya, ngapunten Cak Usman ini benar loh ya. Ternyata koleksi kami enggak keluar ya. Ini sing keluar ini mawar sekuntumnya versinya Ning Ratna Listy mengatakan, ge, ya selalu langsung tak putar ge, monggo Cak Ning sarang-sarang ya tenge, merangkakan mawar sekuntum, dilanjut ke kalian mawar biru, ya requestannya sakit Bu Setia mengatakan ge, monggo suka mencangatakan Cak Ning, aja digeser di sekprekensi nih, panjat di propapater isu Roboyo.

0: Duk, aja mulai bengi-bengi ya. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8.15 sampai jam 10.10 bengi. Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya kan, Nduk? Acarane iku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Cerita sedih Simfoni Keroncong kalian wayu chance dengan cerita jenengan satu yang mengatakan ya di kesempatan dahulu niki di kesempatan pengiki monggo sampai saya pengirakan lagu-lagu Keroncong bisa gabungan ya, bisa request langsung sampaikan di 0896021-3968 atau di 5462961 jalan di pengiki nganti kok jam rolas pengingatan ya. Bare wae jan sampe sini tak ngancani sampe kalian lagu-lagu Keroncongnya sampe nak ya jane ya ngancani ben iso istirahat ben afdol ben afdol ya jane ya. Tadi engko utawa seso isu tangine wis seger ya. Mengana jadi ganti dhisik jane ya. Pancet ya Bro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane. Bareo hujan nanti ku jam rolas bengi.
1: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek Rp7.000 ae. Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ni.

Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585 Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Ya, cara de bengi iki monggo tasih barek wae cah ngaten nggih sing jane sampean de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Jateng. Nah, ana sampeyan kate gabungan cara tak tampi dhisik. Oke, sugeng dalu.
1: Simponi keroncong. Di situ jangan bengong lho Cak Wahyu ya. Kalau nek bengong digondol uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ngeten.
1: Dahar napa dalu niki wau?
0: Lah kula diet ya, Pak.
1: Lah kok padha kalih kula?
0: Ndak mau dulu lah. Ndak mau dulu lah.
1: Iya. Banyak dalu-dalu pun memaksakan maem dalu lo, Mas.
0: Ndak.
1: Lah kepengin langsung.
0: Paling nyampe rumah langsung tidur gitu.
1: Lo pancene nggih pun kebutuhan niku. Nek boten tidur kan nggih benjing karipan. Lagune Mas nggih.
0: Boleh monggo lagune napa?
1: Suwantene Waljinah sing berjudul Sekuntum Bunga di Puncak Giri.
0: Sekuntum Bunga di Puncak Giri, siap.
1: Oh nggih, ketemu nggih.
0: Nggih, siap.
1: Dalame kagem Cak Mulyono, Cak Usman. Terus Cak Toto wonten Bu Ajah Suratno ning Iin ning Dian kagem sedoyo kemawon sing ngancani Cak Wahyu dinten dalu niki mirengaken pro 4. Atur nuwun Cak Wahyu.
0: Injih sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, salam kanggo ibu nggih, kalian keluarga Capana ya. Dilanjutke malih Cak Ning kepingin request lagune sinten iki? Sebentar, request lagu Kroncong Dewi Yul ya. Sing pun di judule apa iki Dewi Yul ya? Dewi Yul produksi Kroncongnya banyak lho. Ya. Mungkin judulnya yang mana? Mau Dewi Yul yang versi Kroncongnya yang mana? Sebentar ya. Karena memang banyak ya Dewi Yul itu lagu versi Kroncongnya itu banyak. Ada Kini Baru Kau Rasa, Rindu Yang Terlarang, ya kan ada banyak. Sebentar. Oh kau bukan dirimu. Baik ya. Sama niki artis Safari. Siap, nanti coba saya putarkan ya. Oke. Okay. Kau bukan dirimu. Udah lama juga ya saya gak ngedengerin lagu itu ya. Coba tak carikan dulu ya versi keroncongnya. Oke, okay. Sekedap. Kau bukan dirimu lagi. Didadadadididada. Kapal soalnya aku Caning ya. Oke, salamnya buat Arti Safari ya. Untuk Caning semuanya juga jangan kemana-mana. Nanti Wahyu Chan bakal lanjut ya. Tadi Caning ya. Lagune saking Pak Rete. Oke, lagune Sake Waljina, Sekuntum Bunga di Puncak Giri. Oke, siap, tak persembahke ya. Boleh, monggo. Mau dengerin lagu apa emangnya? Tapi sebelumnya tak putarkan dulu yang berikutnya Cane ya, yang sudah di request. Ponconin dindip. Pajak di Propapat RRI Surabaya Cane.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lho.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroy lu.
2: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2061 168. Ojo lali ya caning, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Nggih, jane tasih dhewe Bapak Bapak RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya kata. Nggih, sakniki sampun jam 10 luwih 58 menit ya. Berarti saiki wayahe jam bakal putar-putar ya, jane sing wis lewat WhatsApp. Matur nuwun ya niki wau enten salam kanggo keluarga besar Bani Haji Abdul Manan ngeten nggih. Saking Ayub saka Sungon Legowo Bungah Gresik. Oke, matur sembah nuwun ngaten nggih. Ngapunten sadereke niki bukan. Cawayu tolong diputar ya. Wuyung. Salamnya kagam neng April kok neng April apa gitu? Apa niki artinya saya kurang paham tapi ngapunten nggih. Salamnya untuk neng April pastinya ya Pak Dinarto, Pak Tersumanuwon. Yang lainnya juga janing nanti saya akan coba putarkan lagu-lagunya Pak Tersumanuwon. Saya coba cari dulu ya lagunya ada nggak ya? Wuyung, oke. Oke, baik. Nah, ini nampaknya sudah ada Wuyung ya. Semoga ini sesuai dengan pengharapannya tadi. Sampun saya masukkan dalam playlist. Untuk yang lainnya mau ditunggu caneng lagu-lagunya ya. Langono aku menyesan pamit matur suwun caneng ya. Kata ben kok lagune keputer kabeh. Kok gak keputer kok gondok ambek aku caneng ya. Yes, langono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun caneng. Sampun ngancani aku ke jam 8 kemarin ya. Sugeng dalu. Rahayu, rahayu, rahayu caneng.

0: Waduh, musim udan teko, bakal akeh sing nek penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Yakning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Caning, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.
2: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam, yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam, kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

Cukup semene siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Onok nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu

Janeng sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 28 Juni 2016 sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI Digital. Kula wahyu jan ngaturaken donrimo kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisan kepangimaling benjing. Propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah sekoro. Ahi tumandang, bangun negoro.

Aning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Senin tanggal 29 Juni tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: Saking kawasan pemuda Wolongpolo Loro ngantos Sangampolo Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo Aneryangga saged kepanggih malih dinten iki Senin tanggal 29 Juni taun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran propapat sing dadi hiburane.
1: Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang saning. Saiki wayahe adewe mlebet teng acara pertama teng Tanjung Perak Pagi, yakniku Cahaya

0: pagi Cani. Nah, teng cahaya pagi enjang niki kita bakalan terhubung bare Ustazah Sri Safaati. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Karangpilang, Kemenak Kota Surabaya. Langsung mawon kita sopo Cak Ning. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ana.
0: Alhamdulillah. Kados pundi kabaripun Ustazah?
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, semangat.
0: Mantap. Oke. Alhamdulillah. Inje Ustazah. Enjang niki kita bakalan membahas nopo nih Ustazah?
1: Ya, hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang terencana.
0: Keluarga yang terencana, bukan berencana atau bencana ya Ustazah ya.
1: Oh, naudzubillah. Hati-hati loh, omongan adalah doa.
0: Inje leres Ustazah. Inje, betul-betul. Betul. Nge, monggo Ustazah, sampean saged mulai muka dimanya terlebih dahulu. Nanti setelahnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Neng Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam siaran yang penuh barokah ini, yaitu Cahaya Pagi Program 4 RRI Surabaya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang keluarga yang terencana, ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian keluarga yang terencana. Pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk generasi masa depan. Oleh karena itu, membangun keluarga tidak cukup hanya dengan niat baik saja, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang. Yang dimaksud keluarga yang terencana adalah keluarga yang dibangun melalui persiapan yang matang, baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Perencanaan tersebut meliputi kesiapan agama atau spiritual, kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan ekonomi, kesiapan pendidikan, serta kesiapan dalam mendidik anak. Islam sendiri mengajarkan agar setiap urusan dipersiapkan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengajarkan pentingnya merencanakan masa depan, termasuk kehidupan keluarga. Mengapa ya keluarga harus direncanakan? Pendengar yang dirahmati Allah, banyak persoalan rumah tangga muncul bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurangnya persiapan. Misalnya kurangnya ilmu dalam berkeluarga, kurangnya persiapan ekonomi, waktu menikah, belum memahami hak dan kewajiban suami istri, belum siap menjadi orang tua, kurang komunikasi, atau belum mampu mengelola emosi. Akhirnya dapatlah muncul yaitu konflik yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga kurang optimalnya pengasuhan anak. Karena itu Islam mengajarkan agar pernikahan dimulai dengan kesiapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ya ma'asyarat sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Kata mampu tidak hanya berarti mampu secara materi, tetapi juga mampu secara fisik, mental, dan tanggung jawab. pilar-pilar keluarga yang terencana. Ada beberapa pilar penting yang perlu dibangun. Satu, yaitu perencanaan spiritual. Fondasi pertama adalah iman dan takwa. Rumah yang dibangun dengan dasar keimanan akan lebih mudah menghadapi ujian. Keluarga hendaknya membiasakan untuk menjadikan rumah sebagai pusat ibadah, yaitu dengan membiasakan sholat berjamaah di rumah dengan anggota keluarga, dibiasakan membaca Al-Quran setiap hari, berdoa bersama, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga madrasah pertama bagi anak. Perencanaan ekonomi. Islam tidak mengajarkan hidup yang bermewah-mewah, tetapi juga tidak mengajarkan hidup tanpa perencanaan. Perencanaan ekonomi yaitu meliputi memiliki pekerjaan yang halal, kemudian mengatur pemasukan dan pengeluaran, belanja sesuai kebutuhan saja, bukan sesuai keinginan ataupun gaya hidup, kemudian membiasakan menabung, menghindari utang yang tidak perlu, kemudian mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan baik akan lebih tenang menghadapi kehidupan. Kemudian selanjutnya, perencanaan pendidikan anak. Anak adalah amanah. Rasulullah bersabda bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tualah yang memiliki tanggung jawab untuk membimbingnya. Karena itu, orang tua perlu merencanakan pendidikan agamanya dan pendidikan karakternya, yaitu ya selanjutnya pendidikan formal, pendidikan akhlaknya, dan juga yang penting zaman sekarang pendidikan digital agar anak bijak untuk menggunakan teknologi. Kemudian, perencanaan kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat yang besar. Islam mengajarkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Perencanaan kesehatan yaitu meliputi menjaga pola makan, olahraga teratur, pemeriksaan kesehatan, menjaga kebersihan, serta memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Bagi pasangan usia subur, perencanaan kehamilan secara sehat juga merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga. Yang terakhir yaitu perencanaan hubungan dalam keluarga. Komunikasi menjadi kunci, yaitu suami dan istri hendaknya saling menghormati, saling mendengar, saling memaafkan, kemudian bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Allah berfirman bahwa urusan orang beriman diselesaikan dengan musyawarah. Rumah tangga yang penuh komunikasi akan lebih harmonis dibanding rumah tangga yang dipenuhi dengan prasangka. Perencanaan jumlah dan jarak kelahiran dalam perspektif Islam. Pendengar yang berbahagia, salah satu bentuk keluarga yang terencana adalah memperhatikan kesiapan dalam memiliki keturunan. Islam mencintai keturunan yang banyak, namun juga mengajarkan tanggung jawab. Tujuan mengatur jarak kelahiran bukan membatasi rezeki, melainkan yaitu untuk menjaga kesehatan ibu, menjaga kesehatan bayi, memberikan kesempatan pengasuhan yang optimal, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan anak. Dengan demikian orang tua mampu memberikan perhatian yang cukup kepada setiap anak. Sedangkan tantangan keluarga masa kini, nah saat ini keluarga menghadapi berbagai tantangan di zamannya, yaitu perkembangan media sosial, pengaruh pergaulan, penyalahgunaan narkoba, judi online, pinjaman online, kekerasan dalam rumah tangga, juga menurunnya komunikasi keluarga. Karena itu keluarga harus menjadi benteng utama. Anak yang merasa dicintai di rumah akan lebih kuat menghadapi pengaruh negatif dari luar. Tips membangun keluarga yang terencana, yaitu beberapa langkah yang sederhana yang dapat dilakukan adalah pertama, menikah dengan niat ibadah. Kemudian mengikuti bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Sekarang kan sudah ada bimbingan perkawinan secara online dan offline. Kemudian menetapkan tujuan keluarga bersama, menetapkan visi dan misi, ya, kemudian membiasakan untuk bermusyawarah, mengatur keuangan keluarga untuk mencapai tujuan, menjaga ibadah bersama, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menjadi teladan yang baik bagi anak, terus belajar menjadi pasangan dan orang tua yang lebih baik, serta memohon pertolongan Allah dalam setiap langkah. Nah, sementara itu dulu Neng Ana, paparan dari saya dalam tema keluarga yang terencana.
0: Baik, Ustazah. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita jeda dulu sebentar, Ustazah, dengan satu buah lagu. Jangan kemana-mana, nggih, Ustazah.
1: Nggih, oke, siap.
0: Oke, Cane, gawe sampean sih pengen tako-tako, silakan berinteraksi bersama kami di line interaktif. Nomor teleponnya saged lewat 5446061 utawa saged lewat WA, telepon maupun chatting teng nomor 0896021111 ini ping 3068 Cane. Mari ngene. Aku bakalan balik, ojo nang dindi, pancet nang genai, nang prupapat, suara budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing boleh mana nang Cahaya Pagi Mbare Ustazah Sri Safaati Penyuluh Agama Islam saking KUA Kecamatan Karangpilang Kemenak Kota Surabaya tentang keluarga terencana. Nah, langsung kita sapa kembali Ustazah Sri Safaati.
2: Nggih, Neng Ana.
1: Inji siap. Ustazah, mungkin bisa di reminder lagi atau diingatkan kembali Ustazah. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa keluarga itu adalah unit terkecil gitu ya, tapi punya pengaruh yang sangat besar untuk generasi kedepannya. Nah, mungkin diingatkan kembali buat Cak Ning pendengar Pro 4 yang baru aja stay tune ngoten, baru aja dengerin Pro 4 tentang apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang terencana itu.
2: Ya, keluarga yang terencana yaitu keluarga yang dibangun melalui persiapan yang matang, baik dalam aspek agama, aspek mental, aspek kesehatan, aspek ekonomi maupun pendidikan, sehingga mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
1: Gitu nggih. Nah, terus kan kaitannya keluarga yang terencana itu berarti juga merencanakan kelahiran nggih Ustazah nggih.
2: Iya.
1: Punya anak berapa ya kan?
2: Iya.
1: Mau child free. Yeah. Sekarang lagi usum itu Ustazah child free, enggak pengin punya anak, enggak bisa dipaksakan kalau enggak pengin punya anak. Perempuannya enggak pengin punya anak, suami enggak boleh maksa. Ustazah pernah dengar hal tersebut Ustazah?
2: Ya, jadi ini berdasarkan memang seperti itu, ada yang seperti itu ya. Tapi dalam prinsip dalam Islam, kalau sudah berumah tangga, tujuannya diantaranya adalah untuk memiliki keturunan. Jadi jangan sampai di awal pernikahan itu sudah dibuat seperti, maaf ya, di KB dulu, ditunda dulu. Nah takutnya kalau di KB dulu nantinya akan masa suburnya ini agak nanti kelewat. Jadi nanti nunggunya agak lama seperti itu, takutnya malah lama, malah nanti bisa juga kering seperti itu. Jadi soalnya ada pengalaman seperti itu dulu saya ada juga ya. Awal pernikahan memang di usia muda, tapi awal-awal dia sudah di KB duluan karena mungkin usianya masih muda ya. Akhirnya ya mohon maaf sampai sekarang belum mempunyai keturunan seperti itu. Jadi jangan kalau bisa kalau sudah siap menikah berarti sudah siap juga punya keturunan, sudah siap jadi orang tua seperti itu.
1: Jadi mengenai child free itu nggak berlaku ya Ustazah ya, kalau memang kita sudah niat ingsun nawa itu nikah yo harus siap secara lahir dan batin gitu.
2: Sedangkan keluarga berencana, keluarga yang terencana adalah keluarga yang dibangun melalui persiapan yang matang tadi ya. Untuk yang keluarga berencananya itu diperbolehkan asal tujuannya untuk kesehatan ibu dan anak, untuk supaya pengasuhannya lebih optimal seperti itu. Nah, untuk mengatur jarak
1: apakah, itu bisa. Apakah berarti wes ayo gak ya anak sing wakeh ngono? Apa harus begitu Ustazah? Apakah perlu mengatur jarak kelahiran, terus jumlah anak kita rencanakan juga gitu? Apalagi zaman ya, biyen itu kan ini Ustazah, apa namanya? Maaf. Zaman dulu makin banyak anak, makin banyak rezeki.
2: Banyak rezeki, ya. Banyak anak, banyak rezeki, benar itu juga. Tetapi kan kita juga harus memikirkan tentang nanti bagaimana pengasuhan kepada anak supaya lebih optimal, pendidikan anaknya, kopen enggak, kalau itu ya, kalau terlalu nercel gitu, nanti takutnya malah tidak teropeni. Jadi pada dasarnya diperbolehkan untuk berencana itu selama bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak, dilakukan atas kesepakatan suami istri dan tidak bersifat permanen tanpa alasan syar'i dan menggunakan cara yang dibenarkan menurut syariat serta pertimbangan medis seperti itu. Jadi tidak nercel setahun sekali itu juga kurang baik ya kalau menurut kita ya, apalagi kan zaman sekarang ini ya. Nah, ekonomi, kemudian media sosial, pengaruh ke anak. Nah, itu kan tujuannya supaya kita pengasuhan kepada anak itu nantinya lebih optimal, pendidikan ke anak juga lebih baik, dan sebagainya. Diatur seperti itu, bukan membatasi.
1: Bukan membatasi.
2: Jadi diatur jaraknya.
1: Diatur jaraknya. Ya, sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing ya Ustazah ya.
2: Iya benar.
1: Perlu dikonsultasikan dulu kepada
2: ahlinya. Iya benar.
1: Nah Ustazah, ngomong soal kunci utama keharmonisan keluarga nih Ustazah, apa sih sebenarnya kunci utama keharmonisan keluarga? Mereka nih, aku juga sering lihat di luar sana, di lingkunganku masih yo apa ya istilahnya nampak harmonis dengan keluarganya, jeketek, dadak nom, ada aja Ustazah ya entah itu yang suaminya itu punya selingkuhan atau mungkin istrinya juga punya selingkuhan, yang selingkuh tuh gak lanang tok ya, perempuan itu juga ada yang kayak gitu ya, jadi nah seperti itu Ustazah, padahal di luar itu kelihatan harmonis, anak-anak koyok keramut gitu Ustazah. Nah, gimana nih Ustazah? Kunci utamanya sebenarnya yang benar-benar harmonis itu gimana?
2: Benar-benar supaya keluarganya harmonis memang diniatkan dari yang pertama sebelum menikah ya. Jadi harus benar-benar menikah itu diniatkan ibadah. Karena niat untuk keimanan kita kepada Allah, ya benar-benar niat itu menikah adalah untuk ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian dilandasi juga dengan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi harus baik kedua belah pihak, saling berkomunikasi kalau ada masalah, dibicarakan, dimusyawarahkan, sekecil apapun masalah itu harus dibicarakan. Ada perbedaan laki dan perempuan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan apa-apa yang tidak pas di dalam rumah itu harus bisa dimusyawarahkan. Jadi harus punya komunikasi yang baik. Jadi kesepakatan berdua itu supaya dibiasakan komunikasi yang baik. Kemudian saling menghormati, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menyelesaikan persoalan itu tadi dengan musyawarah. Jadi gitu ya. Memang didasari dengan keimanan bahwa mereka itu menikah itu sudah ada ikatan yang kokoh, misakon golizon itu ya, jadi itu perjanjian yang kokoh itu disaksikan oleh Allah, para malaikat, jadi tidak boleh dibuat main-mainan gitu. Jadi harus ada keyakinan dalam diri bahwa itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Jadi kalau ada selingkuh, ada apa, tidak hanya laki aja ya, perempuan juga. Nah itu na'udzubillah. Jadi itu tadi ya, dimulai dari awal, dari rumah, dikuatkan imannya, dikuatkan ibadahnya di dalam rumah, dibiasakan sholat berjamaah, saling baca Al-Quran, agar setan-setan pengganggu itu keluar ya. Jadi setan itu ada ahlinya Ustazah ya, Mbak ya. Jadi ada ahlinya untuk menceraikan rumah tangga orang, memecah rumah tangga itu ada setannya sendiri, khusus itu profesor itu sudah ahli lah, makanya sudah. Jadi kita harus membentengi diri, tidak boleh ada celah sedikit pun kita untuk supaya setan itu masuk. Misalnya di dalam, kita kan banyak waktu di luar rumah, di kantor, misalnya di tempat kerja. Jadi misalnya ada celah, ada teman kita ngajak makan bareng-bareng awalnya, kemudian berdua, nah itu harus dibentengi. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, saya sudah beristri, saya sudah bersuami, saya tidak mau terjerumus. Harus dibentengi, saya sudah punya pasangan. Jangan sampai kalau sekali di peluang itu diikuti, dua kali diikuti, lama-lama halus kan setan itu kalau menggoda. Pertama tidak kentara, terus menerus, akhirnya lama-lama makan berdua saja, saling chattingan, kemudian malam-malam chattingan, hanya chatting, kemudian video call, kelihatan, akhirnya jadi yang tidak diinginkan. Seperti itu, na'udzubillah, jadi harus dibentengi dirinya dengan keimanan yang kuat tadi, dan saling komunikasi, memahami hak dan kewajiban masing-masing, saling menghormati. Jadi itu Mbak, jadi kalau sudah hafal tepuk sakinah mungkin ya, nah itu loh ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah, gitu. Itu sudah viral seperti itu ya, itu harus dipegang itu.
1: Iya. Lah, kapan hari itu, sekitar berapa bulan yang lalu itu kan ada, apa namanya, Ustazah, film itu Ustazah ya, filmnya tuh tahun 2024, tahun 2024 Ipar adalah maut itu loh Ustazah. Yang ngomongin soal harmonis ini tadi loh Ustazah. Ceritanya itu kan keluarganya harmonis, oh basicnya itu agama Ustazah. Tapi malah mautnya itu adalah adiknya sendiri.
2: Sendiri ya, adik ipar ya.
1: Adiknya sendiri nggih. Adiknya selingkuh sama suaminya gitu kan ceritanya.
2: Adiknya sendiri gitu ya. Ya itulah tadi halus itu memang enggak kena.
1: Padahal udah didasari agama loh Zaza.
2: Sudah didasari justru ya. Ya ya tidak ini ya, tidak menutup kemungkinan. Dulu kan sudah ada ceritanya aja ulama zaman dahulu itu kan seperti itu. Ada ya ada orang perempuan PSK kemudian minta tolong, akhirnya ditolong, kemudian sedikit-sedikit nggak kerasa, akhirnya minum-minuman keras, akhirnya jadi berhubungan, akhirnya jadi hamil, dan akhirnya dibunuh. Itu ulama itu zaman dulu ada ceritanya seperti itu. Nah akhirnya na'udzubillah jadi meninggal dalam keadaan khusnud apa, meninggal yang dalam keadaannya tidak balik, su'ul khotimah, yaitu na'udzubillah, yaitu seperti itu. Memang dibentengi, tapi harus di iman ada mungkin background itu tadi ya. Nah, karena tadi kulino itu ya, kulino, kemudian itu harus benar-benar dibentengi, harus benar-benar niat dari diri, tidak supaya tidak terjerumus, dibentengi lah, tidak ada celah yang masuk seperti itu. Hati-hati.
1: Inje.
2: Harus masing-masing membentengi diri.
1: Betul-betul, ya, ya, ya. Ada boundaries atau batasan-batasan yang harus diterapkan.
2: Batasan yang harus, benar, ya. Sedikit saja, wes langsung, wes nanti 14. Itu seperti tadi.
1: Nah Ustazah, saya juga pernah menerima kabar nge, Ustazah, bahwasanya tingkat perceraian di Surabaya khususnya nge, tapi ini di mana-mana sih katanya begitu Ustazah, itu paling gede penyebabnya karena permasalahan ekonomi Ustazah. Nah kalau kondisi ekonomi masih terbatas ini bagaimana Ustazah supaya bisa mewujudkan keluarga yang terencana ini Ustazah?
2: Iya, emang ekonomi orang kan beda-beda, rezeki orang beda-beda. Ya, jadi kita tidak melihat ekonomi kita itu besar atau kecilnya. Yang penting bukan besarnya penghasilan tetapi keberkahannya. Jadi keluarga itu perlu mengelola keuangan dengan bijak. Hidup sesuai kemampuan, jangan ikut-ikut gaya hidup ya. Kalau gaya hidup nanti akan tidak sesuai kebutuhan, nanti itu jadi gak karu-karuan, jadi hutang ke sana sini, jadi minus nanti penghasilannya di rumah, jadi bingung sendiri nantinya. Jadi harus bekerja secara halal, tetap bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar seperti itu. Jadi harus benar-benar diatur, jadi keberkahannya ya. Jadi kalau benar-benar kalau memang ya sesuai kebutuhannya aja dulu. Nah, semua orang mengalami ya, mungkin ekonomi nggak langsung baik gitu ya. Dari awal, berapapun itu, di kalau kita buat cukup ya cukup gitu ya. Jadi semakin besar penghasilan, semakin besar pengeluaran. Kalau penghasilan kita sedikit, ya disesuaikan dengan penghasilannya itu. Makan seadanya, yang penting kebutuhan pokoknya itu dipenuhi untuk sekolahnya anak. Untuk kalau bisa masih penuh sedikit, tetap ada uang untuk bersedekah atau infak. Zakat juga harus dikeluarkan seperti itu. Ya, ya itu ya, penting Ustazah. Keberkahannya tadi.
1: Keberkahannya ya Ustazah ya. Memang sulit sih Ustazah karena seringkali masyarakat itu yang sering saya jumpai ya Ustazah ya. Gak iso kaya ngono. Kaya apa maksudnya sampai dibelani yang perempuan juga kerja kayak gitu ya. Karena gak isonya tuh
2: ya kurang gitu ya.
1: Ya kurang terus habis
2: cukup.
1: Enggak cukup. Terus habis itu sekarang itu kan apa-apa cepat naik ini, apalagi sekarang ada kondisi kayak gini ekonomi di Indonesia dan di mana-mana sih karena ini kan ada konflik geopolitik juga ya. Jadi apa larang kabeh Ustazah beras iki munggar gone Ustazah. Ustazah kan yang ngerasa ini Ustazah Brambang ya.
2: Naik semua.
1: Kayak masak ya kan?
2: Mahal. Mahal.
1: Ya apa Ustazah? Kateng ngono iku kate gak geger ae rumah tangga. Yo kayak mangan ae gak ono ngono Ustazah ya kan? Bisa ya, seperti
2: sabar.
1: Itu.
2: Ya tawakal. Mungkin bisa kalau ada ini kita harus punya tanaman pangan mungkin ya, punya sayur-sayuran kena menanam kan kalau kira kreativitas kita di asah juga. Untuk nanam sayur-sayuran, cabai itu kan mahal. Kalau bisa ya kita nanam gitu ya. Nanam kalau sudah berbuah wis kita butuh tinggal ambil. Saya juga ada sayur-sayuran, cabai, apa itu ada. Jadi kalau ini tidak usah bingung-bingung, harus kreatif. Kemudian ada musik untuk peternakannya, mungkin bisa anu ternak lele atau ayam. Tahu tempe itu ya sudah cukup gitu. Jadi harus seperti itu, harus disikapi dengan bijak tadi.
1: Saya paham
2: Ustazah. Sabar, tawakal.
1: Betul. Ya, jadi sabar gak diem aja tapi
2: bergerak dengan cara bagaimana ya.
1: Iya.
2: Nanti tidak konsumtif, tidak mengikuti gaya hidup itu aja nggih.
1: Iya, pokoknya iso mangan. Sesuai
2: kebutuhan.
1: Gizinya tercukupi aja sampai stunting anak-anak ya.
2: Benar nggih. Betul itu.
1: Betul. Sekarang akeh kok masih omahe nang kutho tapi iso nandur-nandur gitu ya.
2: Ada banyak caranya. Sekarang digalakkan, iya, di kampung-kampung itu kan ada lomba itu ya. Jadi itu RW-RW kelurahan itu semuanya digalakkan tentang ketahanan pangan, di antaranya yaitu tadi tanaman-tanaman pangan, kemudian perikanan yang bisa dibudidayakan di rumah, mengoptimalkan lahan yang ada di rumah itu seperti itu.
1: Betul, bahkan ada bisa tuh atapnya rumah itu dibikin ini, dibikin kayak kebun mini gitu ya. Oh, boy, jenengnya aku lali aku. Menanam ala opung ngono lho. Jadi gitu.
2: Iya.
1: Aku pernah lihat
2: itu saja. Dimanfaatkan meskipun kecil apapun kan dengan pot, dengan vertical garden dengan tidak lebar tapi dengan cara agak berdiri ke atas gitu ya, mungkin dengan cara bagaimana itu kan bisa banyak caranya. Browsing, belajar di YouTube banyak.
1: Lele saiki iso diramut nang galon e.
2: Kalau ada kemauan pasti ada jalan.
1: Siap. Nah, terakhir Ustazah mungkin juga sebagai penutup perjumpaan kita di Cahaya Pagi, Ustazah monggo sampean saged menjelaskan tentang peran orang tua dalam membangun keluarga yang terencana, Ustazah.
2: Ya, jadi orang tua itu berperan sebagai teladan ya, jadi contoh di dalam rumah. Jadi tidak hanya sekedar bicara, tetapi contoh perilaku sehari-hari kepada anaknya. Untuk sholat berjamaah, sholat, baca Al-Quran. Anak-anak kalau lihat setiap hari orang tuanya bangunnya pagi-pagi, subuh sudah bangun, mandi, kemudian sholatnya tepat waktu, baca Al-Quran, otomatis itu dilihat anak dan ditiru gitu ya. Jadi orang tua sebagai teladan, pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, pembimbing dalam nilai agama, karakter, moral, itu juga contoh dari orang tua itu sangat diperlukan. Kemudian pengelolaan kehidupan keluarga melalui perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik. Jadi anak-anak sering diajak bicara, tidak hanya di Senin itu ya, diajak bicara, diajak diskusi, bercerita tentang teladan Nabi sedari kecil. Cerita-cerita itu akan cepat masuk dari anak-anak kepada untuk dilakukan. Jadi kalau teladan sering diceritakan, atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh besar itu diceritakan, yang baik-baik diceritakan kepada anak. Mungkin pengalaman orang tua bagaimana susahnya akhirnya bisa menjalani kehidupan seperti sekarang, nah, itu bisa diceritakan untuk diambil hikmahnya seperti itu. Gitu Neng Ana.
1: Siap Ustazah. Matur nuwun sangat nggih Ustazah untuk penjelasannya pada pagi hari ini di Cahaya Pagi. Sehat selalu Ustazah. Mugi-mugi kita ketemu lagi di lain kesempatan nggih.
2: Amin. Matur nuwun.
1: Saya akhiri, saya tutup teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Ana dan semua pendengar RRI Pro 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saning, niku mau nggih saning Cahaya Pagi nih bare Ustazah Sri Safaati, penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Karangpilang, Kemenak, Kota Surabaya. Kita bakalan lanjut ke acara selanjutnya. Tapi ada satu lagu terakhir yang akan Anda putarkan untuk Cak Ning, yakniku Lir Ilir. Sampai ketemu di acara berikutnya Cak Ning.

0: Ning, cukup semini siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caneng PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karo kabeh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintas ke Tapang Gilimano. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, nyampe no berbagai langkah operasional lan rekayasa lalu lintas yang wis dilakokno secara terpadu mulai menunjukkan hasil. Karo antrian kendaraan sing berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.

Kabar liyane, caning kampung edukasi sampah di Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo ngadakno kegiatan Muharram Green Action sing diikuti akeh 30 anak yatim. Pegiat lingkungan kampung edukasi sampah Edi Prianto nyampekno kegiatan sing diselenggarakno barek Lembaga Amil Zakat Nasional, Lesnas dan Lembaga Manajemen Infak LMI ngejak arek-arek yatim belajar menjaga bumi sejak dini. Dikenalno diantarane coro milah sampah organik, anorganik, bahan berbahaya beracun B3 dan residu. Para peserta mraktekno pengolahan sampah organik nganggo metode takakura lan komposter aerob sebagai solusi sederhana mengurangi sampah rumah tangga. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

Sugeng Enjang Jani saiki cek nang Tanjung Perak pagi samarine cahaya pagi kita saniki mlebet teng musik lan info. Nah, musik lan info sing pertama pastine bakalan ade rungokno siaran Bangun Desa. Nah, siaran Bangun Desa Enjang niki caning temanipun bansos salah sasaran. Nah, kira-kira kaya apa ceritane? Langsung mawon kita mirengaken sarang-sarang bansos salah sasaran teng siaran Bangun Desa.

Deso Lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik bansos salah sasaran. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Assalamualaikum.
1: Iya ibu, waalaikumsalam. Oh Bu Ami, ono apa yo pagi-pagi?
0: Nggih. Anu, sampean mau tentang pundi-pundi ya?
1: Belum sih ibu, bentar lagi baru nang kantor setengah jam lagi sih.
0: Nggih, kulo tak melok ngomong dulu nggih.
1: Ono apa bu? Kok kayak serius gitu?
0: Nggih, ngeten lho, Mbak. Kulo niki lak bingung sih. Kulo niki nggih. Rondo, boten gadah bojo, wis gak ndek anak, iya. Terus nggih sampeyan semprep omah kulo. Bocor gitu. Bocor kabeh semerep. Tapi ngeten lho, Bu. Kok niki kok gak oleh sumbangan nggih? Apa jenenge? Gak oleh niku lho, bantuan dari pemerintah niku lho. Lihat kulo nek semerap tiang-tiang niku nggawa beras, nggawa gula, kepingin orang juga duit nang ngene. Niku lho nggawa ATM ATM ngoten niku lho. Kulo niki lah yo kepingin saya suka nih kulo niku jadi ngerti yang butuh. Kulo niku tiang ngoten enggak ada. Tapi kok niku lho sinten niku Mas Chandra niku lak sugih enggak ada mobil sih. PNS sih. Kok asal bantuan?
1: Lah iya ta ibu, lo kulo kan sek baru ya bu, dadi sekretaris desa yo. Aku kulo juga belum iki bu, belum lihat data-data para penerima bansos. Yo, mari niki bu, kulo tak tengok, tak data maneh sing sekiranya mampu. Ben diganti karo Bu Ami.
0: Ngono ya Bu. Yang niku ya. Soge-soge nek ditul omah ditulisi warga miskin mboten purun, Bu. Dilembur ya omah tulisane. Tapi nek asal bantuan kok nggih arep mawon. Kulo niki sakjane ngoten nggih. Ya napa sing ya? Nggih nek misale asal bantuan nggih sing adil menyeluruh ngoten lho. Mosok sih sing joget tambah dikek isi mboten duwe mboten suka nih kok niki lak nggih nggih mangkel nggih an mboten lho.
1: Oh nggih bu, mohon maaf nggih bu, karena memang biasanya iku data perlu diperbarui berhubung iki kan kepengurusan perangkat desane baru ganti yo koyo seng bien seng kepala desa sing biyen iku durung ngganti gitu bu. Jadi mohon maaf nggih bu, meniki kulo sek lihat datane maneh, kulo coba ganti yo, kulo coba update data terbaru nih. Karena memang perlu kita survei ulang ibu, berhubung karena kita baru yo, kita mohon maaf ya ibu yo.
0: Nggih, matur suwun nggih sadherenge mugi-mugi mawon berhasil. Kali niku lho. Watu niku nggih padha nggih. Wong iki tuwek nggih urip ijen ya. Nggih mboten asal. Lah niku kaji sebelah niku kok asal. Wong nek njogo niku gelang sak sekun lho mosok disukani sing ya.
1: Yo ibu nggih. Ini emar niki ibu. Apabila yo ono sing ra mampu utawa sing koyo gak dapat bantuan tapi orang iku memang butuh bisa langsung lapor nang kantor nggih Bu yo.
0: Nggih, sakno niku tuwek niku tiange niku lho, gak duwe anak, gak duwe bojo, gak duwe putu, gak iso kae. Tapi jen niku kula ndelok usik koyo ngene iku lho. Gini ku nggih tolong nggih nggih nek saged diusahakan nek ini ku asal bantuan kula nggih merok seneng nek kula sing ngusulaken sakno
1: nggih Bu, matur nuwun yo Bu Ami wes berani untuk menyuarakan ya iku salah satu dalan supaya wong-wong sing gak duwe sing memang seharusnya mendapatkan manfaat bantuan iki gak salah sasaran. Wes iki juga dadi bahan evaluasi untuk kulo perangkat desa liyane supaya bisa lebih memperhatikno warga nang desa iki yo Bu. Matur nuwun masukan sarang evaluasi.
0: Lonten-enteni lho ket bau. Oh iya nih kong ya, tak gak enteni gak oleh-oleh liyane sebodho oleh. Aku gak oleh-oleh sirek. Bek nek digelir, tiba ning mboten digelir pancet mon. Niku mawon sing asal nggih.
1: Iya Ibu, iya paniki. Kula langsung eksekusi nggih.
0: Matur suwun nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Piye yo? Ini ono se datane Cak Chandra iku tahun lalu memang seharusnya dapat, tapi yo tahun saiki wis dadi PNS. Dadi memang seharusnya iki diganti. Tapi yo aku lho anak baru. Agak wedi sih, takut nanti malah di demo karo warga. Si opo yo iki? Mana kepala desa lagi keluar kota. Opo aku coba rembuk aja yo nang Mas Chandra secara baik-baik. Kepopo, sing penting berani dengan niat baik. Semoga gak ono sing tersinggung atau salah paham. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cak Chandra?
1: Iya, Mbak.
0: Nggih, ngapunten, iki kulo pengen ngobrol sedulu, bolehkah?
1: Monggo.
0: Oh, nggih. Gini, Cak, kan kulo iki sekretaris baru nang desa. Terus kulo iki butuh buat mengupdate data-data para penerima bantuan. Nah, nang data iku Cak Chandra tercatat nggih?
1: Yo iya loh, aku ke tahun lalu yo senjene oleh kok Mbak.
0: Tapi mohon maaf nggih Cak. Mohon maaf. Gini Cak, jadi nang tahun iki kita perlu untuk update data-data terbaru. Jadi bagi wong-wong sing sekirane mampu terus sing PNS juga, kebetulan iki Cak Chandra wes diangkat jadi PNS, alhamdulillah yo Cak.
1: Yo kan sik diangkat sih Mbak, gunung suwe kan.
0: Yo bentar nggih Cak, tak jelasno dhisik. Dadi Cak, iki ono warga sing memang lagi butuh Cak. Iku lho Bu Ami kan wes dadi rondo yo Cak. Nah, dadi Cak kulo mohon izin iki Cak nang sampean untuk mengganti data sampean, karena seharusnya memang dari Cak Chandra yang sekarang yang sudah diangkat juga bisa terbebas dari bantuan iki. Ya, kulo mohon maaf sebelumnya Cak, karena memang iki seharusnya bantuan iki, kebermanfaatan dari bantuan iki bisa didapatkan oleh wong-wong sing seharusnya dapat. Yo koyo Bu Ami iku Cak.
1: Lho ya iki duduk salahku lho. Ya kan lah kan ya apa yo wis tahun lalu jane aku oleh. Terus tahun iki oleh mana yo apa lho wis iku mudatai duduk salahku, ya kan? Terus ya apa?
0: Iya Cak, dadi di tahun iki datanya bakalan diupdate. Nah, saiki kulo ngasih tahu nang sampean gitu, Cak.
1: Ruwet banget sih iki. Wis pokoke intine ya wis, lah wis koyo ngene, lah encene hakku ya hakku lah wis. Berarti ana catetane, aku wis nerima. Ya wis, lah ning ami oleh ya silakan, tapi latihanku ya wis. Gak usah diutek-utek wong iki wis tak terima, bayar duit wis entek, tak gawe. Nanti gak, wis tak geblonjo wingi.
0: Yo duwe sing wis diterima iku gak perlu dibalik no Cak, cuman untuk periode selanjutnya iku ya koyo butuh diganti ngono lo Cak.
1: Wis pokoke duwe wis entek, wis sampe atur dhewe ya wis. Ya wis sembarang lah sak karpes. Ya wis sampeyan wis mari ya. Aku wis kate budak kerja iki.
0: Oh, nggih Cak, nggih. Nuwun ya Cak yo, kulo pamit dulu.
1: Oke.
0: Gimana ya? Koyo angel gitu. Masih tahu nang warga iki. Tapi yo kalau enggak dikasih tahu, pasti nanti salah paham. Tiba-tiba namanya wes enggak terdaftar, terus demo. Ya apa yo iki wong-wong pasti bakalan podo ngamuk kalau datanya diubah. Tapi yo gimana? Emang faktanya kudu koyo ngono. Yo wes, gak popo, meskipun aku diamuk mbek wong-wong, sing penting yo aku kerja iki jujur, bertanggung jawab ambek sesuai dengan peraturannya.

0: pikir-pikir rencana yo sakno sih lah ning ami iki gak oleh bantuan. Encen sih lah sing tahun lalu aku kurang ono penggawean. Aku tuku-tuku apa-apa yo kudu golek-golek sih. Tapi tahun iki kan wis bedo, wis ono pemasukan, wis cukup, gak kurang. Sedangkan ning ami yo kekurangan. Tapi lah dipikir-pikir yo, ya apa ya lumayan sih duit ya. Sajane yo akeh lo sing gak berhak tapi nompo kan kami aku tok sih sajane. Yo paling yo. Yes, ya apa ya. Enjen sing liane podo nompo sing duduk ae. Tapi ojo sampai aku nompo sesuatu sing duduk hakku isak nolai. Sik mending aku tak telepon ning uleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ngecak.
0: Ning ul.
1: Ngecak.
0: Ngene ning, lak data lak misalnya sampean kating ganti data sih ya.
1: Nggih.
0: Data tahun ngarep aku dihapus. Yo iku bener, gak popo. Tapi ngene ning. Wis, encene duit wingi wis tak gawe blonjo. Tapi aku kan jek ana duit sing duit BLT sing sakjane iku mau gawe aku sakjane gawe ning ami sing dikene ning aku iku.
1: Heeh.
0: Wis ngene, gak usah kaken aturan, wis gak usah dirubah-rubah, gak usah. Wis ngene engko duwe tak titipno peno, ya kan?
1: Oke.
0: Kekno duit iki ning ami. Oke, okay? Iki hak ning ami. Ya kan? Aku encane tahun lalu encane butuh, tapi lak sing tahun iki insyaallah wis ono rezeki. Dadi cek ning ami ae sing nampa sing luwih butuh. Dadi duwee tak titipno peno ae yo. Sampeyan iso cukup duit ya?
1: Oh, iso, Cak. Ya Allah, masyaallah. Terima kasih banyak ya, Cak yo. Aduh, kula wis kemarin iku wis wedi, Cak. Takut diamu ambil uang-uang. Alhamdulillah, iki Cak Chandra salah satunya sing wis sadar.
0: Ya kan, soalnya yo jujur yo, duduk aku tok sing ning sing oleh sing sakjane iki wis lumayan.
1: Kan?
0: Ekonomi ini wis api, tapi sik nerimo. Iki mungkin isok dirembuk bane, ya kan, ambek perangkat deso. Di data mana sopo sing layak nerimo, sopo sing gak, sing perlu diganti, ono. Tapi ojo dadaan ini, jelas ki, pasti bolo-bolo bakal ngamu lah koyo ngene iki. Soale duit wis digawe. Ojo ngono. Ojo sampean ngomongno awan ngene. Subuh iku wis dicukuk duit ambek wong-wong iki ngerti yo.
1: Enggak.
0: Di data mana yo? Tadi lah aku sih gak apa-apa, kau usah khawatir. Enggak, sampe cukup duit ini gini, titip nolong Ami yo.
1: Enggak, Cak. Ya ampun, kalau sangat berterima kasih ya, Cak yo, atas keluasan hati Cak Chandra. Semoga rezekinya bisa berganti berkali-kali lipat.
0: Amin.
1: Yeah. Nuhun ya, Cak.
0: Nuhun neneng yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya ampun, anda yo, semua warga desa iku koyo Cak Chandra pasti lebih mudah pekerjaanku. Tapi yo gimana? Ancene wong-wong iku beto-beto. Wes, mari niki kula nunggu bapak kepala desa pas mau ngajak rapat ben mari niki dikumpulno warga. Biar ono sosialisasi. Alhamdulillah, muka-muka lancar. Masa iki aku tak jupuk duit dulu, habis iku aku ngantar nonang Bu Ami. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dipermudah segalanya. Semoga wong-wong sing baik kayak ngono rezekinya berlimpah. Amin, amin.
2: Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nah, jane iki mau sampun sampean rungokno siaran Bangun Desa caning judule bansos salah sasaran. Andai kata memang ya ada orang gitu ya yang sadar diri niku sajane gak berhak untuk menerima bansos terus habis itu dikembalikan terus melapor ngoten nggih. Betapa indahnya ngoten nggih cane nggih. Sopo sih nang dunia iki sing gak butuh duit ngono ya? Sopo sih sing gak seneng dikei bantuan ngono ya cane ya? Tapi lek sekirane mampu ono sing luwe berhak yo paling enggak kita kudu sadar diri ngono ya cane ya. Yo wes cane saiki lanjut maneh acarane. Mari ngene aku yo bakalan ngejak sampean gawe mengetahui beberapa informasi terkait perakiran cuaca dan juga peringatan apa sing diperingati di Noiki tanggal 29 Juni caning. Samarine beberapa lagu iki dan samarine woro-woro jam 7 isuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak ramen semuanya untuk ngerungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Ramen isok gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Caning Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf alias Gus Ipul negesno sekolah rakyat merupakan bagian teko strategi besar pemerintah kanggo memutus mata rantai kemiskinan. Program iki gak mek ngekei akses pendidikan kanggo anak-anak, tapi yo dadi instrumen gawe nyurung perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan sing diterapno nang jerone sekolah rakyat iki sifate menyeluruh. Sakliyane memperoleh pendidikan sing layak, anak-anak yo entuk pendampingan sehingga duwe kesempatan luwih gedhe ningkatno kualitas hidup di masa depan.

Kabarliane Caneng LPP RRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, ngadano kegiatan ruatan massal sebagai bentuk nguri-uri alias ngelestarikno budaya lan tradisi Jawa. Kepala RRI Madiun Kukuh Setia Budi Akhrianto nyampeno sebagai rangkaian toko acara gelar budaya RRI 2016, kegiatan ruatan iki duwe tujuan kanggo ngilangno energi negatif, menyucikan diri karo memohon keselamatan nang Tuhan Yang Maha Esa, cek terhindar toko mara bahaya. Janing iku moyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Ana Riangga nedo nerimo.